0: Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka.
2: Dan ada beberapa jaringan yang kena treble karena ada petir dan ada kesalahan teknis lah.
0: Sari Berita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Sejumlah wilayah di Kepulauan Riau seperti Batam, Tanjung Pinang, dan Bintang terjadi pemadaman listrik total pada hari Senin tanggal 12 Oktober hingga Selasa 13 Oktober tahun 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan penyebab pemadaman listrik total karena adanya gangguan teknis pada jaringan listrik seperti jaringan tersambar petir hingga gangguan hewan. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Bahlil pada wartawan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Ya, ada beberapa persoalan teknis di wilayah Batam itu. Batam. Dan ada beberapa jaringan yang kena treble karena ada petir dan menurut mereka ya. Dan ada kesalahan teknis lah kira-kira begitu. Teknisnya itu ada 3. Salah satu di antaranya adalah katanya ada hewan atau apa yang kena kelelawar atau apa kayak gitu ya.
3: Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Suroso Isnandar memastikan layanan listrik di Batam sudah kembali normal 100%. Adapun di Bintan masih bertahap. Sementara itu terkait dengan penyebab listrik padam, PLN masih menelusuri penyebab pasti pemadaman total di wilayah tersebut.
4: Sudah kami telusuri secara sesama, tidak kemungkinan berbagai alasan mana yang harus kita ikut.
5: Tapi sebagian sudah pulih.
4: Sudah pulih. Per hari ini hampir semuanya sudah pulih. Batam sudah pulih 100% dan Bintan sebagian.
3: Adapun untuk kompensasi, Suroso menjelaskan PT PLN masih mempelajari. Namun berdasarkan ketentuan, kompensasi diberikan jika pemadaman disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh PLN, bukan karena bencana alam, huru hara atau di luar kendali PLN. Kemudian durasi atau frekuensi pemadaman melewati batas toleransi waktu telah ditentukan dalam standar pelayanan atau padam lebih dari 1 jam. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, Letjen Suharyanto. Informasi selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
1: Antara lain ada pihak swasta, kemudian...
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Penetapan tersangka dilakukan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB yaitu Letjen Suharyanto. Setio menjelaskan 5 tersangka tersebut terdiri atas 1 pejabat pembuat komitmen BNPB, 2 orang yang berstatus pegawai atau tenaga ahli di BNPB, serta 2 pihak swasta. Berdasarkan informasi, kelima tersangka tersebut yaitu Richard Erlangga, Bima Setiawan, dan Gabriel Purwakasigit yang merupakan pejabat pembuat komitmen. Sementara dua pihak swasta yaitu Gary P. serta Siva NG.
1: Hasil ya, yang kemudian menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka. Dan sudah dilakukan kegiatan upaya paksa hari ini, prosesnya, administrasinya semua sudah dilengkapi, kemudian proses upaya paksanya juga sudah dilakukan berupa penahanan. Tersangka ada 5 orang, sudah dimasukkan ke rutan KPK juga semua. Selanjutnya akan dilakukan prosesnya oleh Direktorat Penyidikan.
6: Sementara itu, para tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BNPB memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media. Setio mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan. Dalam proses penggunaan dana itu, terdapat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Setio juga menjelaskan penyidik juga mendalami penggunaan dana tersebut dalam rentang beberapa tahun terakhir, yaitu periode sekitar 2022 atau 2023 hingga 2026. Dalam OTT di lingkungan BNPB, KPK turut mengamankan uang mencapai 3,3 miliar rupiah. Karena tersebut terbagi dalam dua klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda. Klaster pertama menggunakan pasal 12 huruf I, sedangkan klaster kedua menggunakan pasal suap. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Tak hanya mengembangkan perangkat lunak, Shenzhen kini memimpin tren kecerdasan buatan berbasis wujud fisik yang langsung memudahkan kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Retno Mandasari dari Shenzhen, Tiongkok selengkapnya.
5: Dukungan rantai pasok yang kuat dan ekosistem manufaktur di kawasan Greater Bay Area menjadi kunci pesatnya inovasi di kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Keterhubungan erat antar pabrik memungkinkan para pengembang membuat prototipe produk hanya dalam hitungan minggu. Keunggulan ini dimanfaatkan Shenzhen Innox Academy untuk membina talenta muda dan mendorong peralihan dari perangkat lunak kepada physical AI atau AI berbasis wujud fisik. Saat ditemui RRI dalam kunjungan jurnalis internasional yang diadakan China Daily, Rabu di kota Shenzhen, spesialis urusan publik Shenzhen Innox Academy, Ami mengatakan, kecerdasan buatan kini diintegrasikan ke dalam berbagai benda real demi merespons potensi pasar konsumen yang masih sangat luas.
7: When you want to iterate your project,
8: ketika Anda ingin melakukan iterasi proyek atau membuat prototipe di sini, Anda tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan. Bahkan dalam hitungan minggu, Anda dapat mewujudkan sebuah gagasan menjadi produk nyata hingga produk akhir. Kami tidak hanya ingin membuat perangkat lunak, tetapi ingin AI yang memiliki wujud fisik.
5: Inovasi berbasis kebutuhan praktis juga lahir dari pengalaman pribadi. Si Ji Zhang, pendiri Leye Technology, berawal dari rasa lapar di tengah malam musim dingin saat masa kuliah. Ia menciptakan AI sausage vending robot bernama Cirlak pada tahun 2025. Mesin penjual sosis otomatis 24 jam yang higienis ini kini telah didistribusikan ke pusat transportasi seperti bandara, stasiun kereta cepat hingga area kampus universitas.
9: Dari situ saya menginginkan adanya peralatan yang bisa menjual sosis selama 24 jam, sekaligus dapat menyajikan sosis yang higienis dan terstandarisasi. Itulah bagaimana saya terinspirasi untuk membuat perangkat ini.
10: Kota Shenzhen di Tiongkok merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota dengan teknologi tinggi, dan di kota ini memiliki teknologi yang sangat mahir, sudah mengutamakan AI dan juga tidak hanya itu, mereka juga menggunakan banyak kendaraan elektrik. Dan salah satu yang menarik juga dari kota Shenzhen ini akan menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan KTT untuk kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 19 November mendatang. Sementara itu, sebagai informasi juga bahwa KTT APEC ke-33 di kota Shenzhen ini akan diselenggarakan di Shenzhen International Exchange Center yang berada di distrik Fujian. Dari kota Shenzhen, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makanan bergizi pada 6 Oktober 2026. Indonesia menjadi salah satu negara pengusul resolusi tersebut yang turut mendorong program makan di sekolah dan penguatan kerjasama internasional. Lantas, apa kaitannya dengan program makan bergizi gratis di Indonesia? Berikut laporan khusus Pro 3 bersama reporter Alfred Suter.
11: Laporan khusus.
12: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makan bergizi pada 6 Oktober 2026. Resolusi berjudul Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food disahkan tanpa pemungutan suara. Pengadopsian resolusi ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan hak anak atas makanan bergizi. Indonesia turut menginisiasi resolusi bersama Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dalam sidang tersebut, Presiden Dewan HAM PBB, Widarto Reza Suryodipuro, memimpin proses pengadopsian resolusi. Ia terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota untuk menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Namun, tidak ada permintaan pemungutan suara yang diajukan, dan rancangan resolusi L32 kemudian dinyatakan dapat diadopsi tanpa pemungutan suara.
13: I'll give the floor to members of the council who may wish to make explanation
14: of both. Ingin menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Saya tidak melihat permintaan tersebut. Apakah ada permintaan untuk melakukan pemungutan suara? Saya juga tidak melihatnya. Dengan demikian, apakah rancangan resolusi L32 dapat disahkan tanpa pemungutan suara?
13: So decided.
12: Di balik keputusan tersebut terdapat substansi yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia menilai malnutrisi anak tidak cukup dipandang sebagai persoalan kesehatan dan pembangunan semata. Perwakilan Indonesia, Noviandri Wibowo, menjelaskan bahwa malnutrisi dapat mempengaruhi pemenuhan sejumlah hak dasar anak, diantaranya hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan. Indonesia juga menyoroti dampak malnutrisi yang dapat berlangsung lintas generasi. Karena itu, penanganannya dinilai perlu melibatkan pendekatan hak asasi manusia selain upaya pembangunan dan kesehatan.
15: We are convinced that child malnutrition is bukan hanya persoalan pembangunan dan kesehatan, tapi juga persoalan hak asasi manusia. Kondisi ini menghambat pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan, serta dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat dipulihkan dan berlanjut lintas generasi.
12: Dalam substansinya, resolusi tersebut mengajak negara-negara dan pemangku kepentingan terkait memerangi seluruh bentuk malnutrisi anak. Salah satu pendekatan yang disebutkan adalah memperluas akses setara anak terhadap makan bergizi melalui program makan di sekolah. Resolusi ini juga mendorong penguatan kerjasama internasional. Dengan demikian, persoalan gizi anak ditempatkan sebagai agenda bersama yang membutuhkan dukungan kebijakan dan kolaborasi antar negara. Prancis menjadi salah satu negara yang mendukung resolusi tersebut bersama Indonesia. Perwakilan Prancis, Claire Tuode, menyoroti hubungan antara program makan sekolah, pengentasan malnutrisi, dan komitmen politik pemerintah. Prancis turut menekankan bahwa penyediaan makan bergizi bagi anak tidak terlepas dari keputusan politik. Dukungan terhadap program tersebut menjadi salah satu bentuk upaya nyata untuk memperkuat pemenuhan hak anak.
16: Inilah alasan Prancis mengambil inisiatif pada 2021 bersama Brasil, Finlandia, dan Program Pangan Dunia untuk menjalankan program pangan sekolah yang kini melibatkan 113 negara, termasuk Indonesia, serta sejumlah mitra lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap anak mendapatkan satu makanan sehat dan bergizi setiap hari pada 2030.
12: Pengadopsian resolusi ini perlu dipahami sesuai dengan substansinya. Dewan HAM PBB tidak secara khusus mengesahkan program makan bergizi gratis Indonesia, melainkan mengadopsi resolusi mengenai akses setara anak terhadap makan bergizi. Meski demikian, substansi resolusi tersebut relevan dengan pembahasan pemenuhan gizi anak melalui program makan sekolah. Tantangannya adalah bagaimana komitmen internasional diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjamin akses makanan bergizi bagi anak-anak. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menilai program makan bergizi di sekolah penting untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Namun pelaksanaannya perlu disertai pengawasan, kualitas makanan yang terjamin, serta dukungan berbagai pihak agar kebutuhan gizi anak terpenuhi secara optimal.
11: Izin Mas menjawab, untuk pribadi saya sih, program makan bergizi gratis di sekolah ini nih sebenarnya penting banget nih, terutama ya untuk anak-anak yang keluarganya mungkin belum bisa untuk sekiranya menyediakan makanan bergizi nih setiap hari nih. Kalau kebutuhan gizinya terpenuhi kan anak-anak bisa lebih sehat dan lebih fokus untuk belajar di sekolah.
17: Ya menurut saya pemenuhan gizi anak emang harus jadi perhatian bersama sih, karena bukan hanya pemerintah ya, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Karena menurut saya ini program makan di sekolah ini bisa membantu asalkan pelaksanaannya tepat sasaran dan kualitas makanannya tetap dijaga gitu sih Mas.
18: Ya program seperti ini bagus, karena anak-anak ini juga membutuhkan makanan yang sehat untuk tumbuh kembangnya. Tapi menurut saya, pelaksananya ini juga harus diawasi supaya makanan yang diberikan ini benar-benar bergizi, bersih, dan juga aman dikonsumsi.
0: Editorial LRI pagi ini mengangkat topik keberhasilan diplomasi Indonesia membawa isu gizi anak ke panggung Dewan HAM PBB. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keberhasilan Indonesia mempelopori resolusi tentang akses makanan bergizi bagi anak-anak dalam sidang ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa bukan sekedar pencapaian diplomasi biasa. Indonesia sukses mempelopori sekaligus mendorong pengesahan sebuah resolusi penting bertajuk Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia memilih berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak paling mendasar dari setiap anak, hak untuk tumbuh sehat dan berkembang optimal. Untuk pertama kalinya dalam dua dekade sejarah Dewan HAM PBB, sebuah resolusi secara khusus dan komprehensif menempatkan isu gizi anak sebagai agenda utama. Di Indonesia, yang tengah memegang mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, menjadi motor penggerak lahirnya tonggak bersejarah ini. Di tengah dinamika geopolitik yang kerap terbelah, Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi tidak harus keras untuk menjadi efektif. Kepemimpinan yang inklusif, pendekatan yang konstruktif, serta kemampuan membangun jembatan dialog di antara negara-negara dengan kepentingan berbeda menjadi kunci tercapainya konsensus penuh atas resolusi ini. Lebih dari 80 negara lintas kawasan menjadi co-sponsor yang mengawal resolusi tersebut, antara lain Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dukungan masif ini menegaskan bahwa malnutrisi anak bukan lagi isu domestik suatu negara, melainkan krisis global yang menuntut aksi kolektif dan keberanian politik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, editorial hari ini menegaskan bahwa substansi resolusi yang diinisiasi Indonesia menyentuh akar persoalan gizi buruk secara sistemik. Negara-negara didorong memperkuat kebijakan nasional agar setiap anak tanpa terkecuali memperoleh makanan yang layak, aman, dan bergizi. Program penyediaan makanan bergizi di sekolah menjadi salah satu instrumen strategis yang disorot. Karena bukti ilmiah menunjukkan bahwa gizi yang baik tidak hanya membentuk tubuh yang sehat, tetapi juga meningkatkan kapasitas kognitif dan kualitas pembelajaran. Gizi adalah fondasi kecerdasan bangsa. Resolusi ini juga memperluas perlindungan bagi kelompok rentan lainnya. Ibu hamil dan ibu menyusui ditempatkan sebagai prioritas untuk mencegah stunting sejak dalam kandungan. Sementara anak-anak yang hidup di tengah konflik bersenjata dan darurat kemanusiaan mendapat perhatian khusus. Karena hak atas pangan seringkali terabaikan secara sistemik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengesahan resolusi ini memiliki resonansi yang kuat dengan agenda pembangunan nasional Indonesia. Program Makan Bergizi yang kini digalakkan pemerintah menjadi bukti bahwa diplomasi luar negeri dan kebijakan domestik dapat berjalan seiring. Bahwa komitmen global Indonesia bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Hal ini menegaskan bahwa isu pangan bukan hanya persoalan kesejahteraan ekonomi, melainkan bagian fundamental dari penegakan hak asasi manusia. Ketika dunia sepakat memperkuat kerjasama untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi malnutrisi, Indonesia telah menunjukkan kapasitas kepemimpinannya dalam mengarahkan perhatian global pada masa depan generasi muda lintas bangsa. Dan pada titik inilah, Indonesia tidak hanya menjadi peserta dalam percakapan dunia, tetapi menjadi pemimpin yang menggerakkan perubahan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sekitar 7.000 pekerja dievakuasi saat kebakaran besar melanda fasilitas pabrik kimia di kawasan industri Ulsan, Korea Selatan pada Rabu kemarin. Hal itu dilaporkan kantor berita Yonhap sebagaimana dikutip Antara hari ini. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 9.41 waktu setempat di pabrik manufaktur bahan kimia di Ulsan, di mana seluruh 12 karyawan yang sedang bekerja berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa ada korban jiwa. Kebakaran bermula dari tangki penyimpanan luar ruangan yang berisi 8.000 liter toluena, bahan yang sangat mudah terbakar. Kebakaran susulan terjadi di area halaman berumput setelah percikan api yang beterbangan terbawa angin ke fasilitas di dekatnya. Sementara api juga berpotensi menjalar ke tangki-tangki penyimpanan bahan kimia di sekitarnya. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. World Boxing Council WBC mengizinkan juara dunia kelas menengah Carlos Adams untuk bertarung di atas kelas berat yang ditentukan sesuai dengan peraturan badan tersebut. WBC telah menyetujui petisi juara Adams dan akan meninjau kewajiban wajib sang juara selama konvensi tahunan WBC mendatang yang akan diadakan di Acapulco, Meksiko dari tanggal 8 hingga 13 November. Sebelumnya, WBC memerintahkan negosiasi pertarungan wajib antara Adames yang akan mempertaruhkan sabuk juaranya melawan Mirim Nursultanov dengan tenggat kesepakatan 20 Oktober 2026. Namun Adames berencana bertarung melawan petinju dari kelas yang lebih berat, yaitu super menengah. Juara asal Republik Dominika itu sebelumnya dikaitkan dengan pertarungan di kelas super menengah melawan Osleis Iglesias dari Kuba. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk memantau sejumlah titik lalu lintas pagi ini bersama dengan Korlantas Mabes Polri.
20: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada sejumlah titik yang akan diinformasikan pagi ini, diantaranya adalah Jembatan Layang Mampang di kawasan Jakarta Selatan. Kemudian kami juga akan ajak Anda pantau lalu lintas di Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Selanjutnya daerah lainnya yaitu Temanggung Parakan di Jawa Tengah dan juga Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Kita akan pantau beberapa titik tersebut bersama dengan Korlantas Polri dalam Polantas Karib Pro 3 yang akan menginformasikan titik-titik mana saja yang perlu Anda waspadai terkait dengan kepadatan pagi ini yang nantinya bisa menjadi alternatif perjalanan Anda di hari Kamis untuk melakukan aktivitas pagi ini. Selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan Korlantas Mabes Polri, ada Brigadir Rian yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Brigadir Rian.
2: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kembali lagi dengan saya Brigadir Rian dari NTMC Polri akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas pada pagi hari ini di jam berangkat perkantoran melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Dan baik, untuk kawasan pertama kita akan langsung pantau dari wilayah Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Tendean yang menuju ke arah Pancoran yang melewati jalur flyover, lalu lintas masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan yang melewati jalan arteri juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju Kuningan masih dalam keadaan cukup lancar, begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Mampang atau Warung Buncit yang menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Rasuna Said pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai, di mana telah terjadi antrian menjelang traffic light di kawasan ini. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara untuk lebih bersabar dan berhati-hati. Begitupun juga kendaraan dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke jalan Rasuna Said. Dan kami mengajak Anda para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk selalu berhenti di belakang garis stop dan utamakan para pengendara lain yang melintasi kawasan ini sesuai dengan rambu lalu lintas yang berlaku. Selanjutnya kita menuju ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Kendaraan dari arah Parakan Kota yang menuju ke Aji Barang pada pagi hari ini dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari arah Parakan Kota yang menuju ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung juga dalam keadaan relatif lancar. Dan kami himbau begini para pengendara untuk selalu jaga kecepatan kendaraan Anda, pastikan dalam batas yang normal, namun dan harap berhati-hati dikarenakan banyaknya pejalan kaki yang berlalu lalang yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Selanjutnya kita menuju kawasan terakhir yaitu Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Kendaraan dari arah Sidoarjo yang menuju ke arah Surabaya yang melewati jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar, di mana pada pagi hari ini belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Semua masih dalam batas yang normal. Untuk itu selalu jaga jarak aman dan patuhi peraturan lalu lintas dan hindari pegang ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri bahwa angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 322 luka ringan. Dan dari 249 kasus laka lantas tersebut, bahwa 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar lalu lintas terkini, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1-500-669. Sekian Brigadir Rian melaporkan, selamat pagi, dan polisi bersama masyarakat.
20: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Bogor pagi ini masih menemani awal hari Anda di Selasa 15 Oktober 2026 dan masih bersama Alif Dayita pendengar. Kali ini kita akan menghadirkan kabar dari arena bulu tangkis internasional di mana dua pasangan Indonesia berhasil melangkah ke babak 16 besar Denmark Open 2026, yaitu Fajar Alfian dan juga Muhammad Soebul Fikri di sektor ganda putra dan Rachel Alessia Rose dan Feby Setianingrum di sektor ganda putri. Kita mulai dari Fajar Fikri yang sukses menaklukkan pasangan tuan rumah Kim Astrup dan Anders Karup Rasmussen pada Rabu 14 Oktober kemarin. Bertanding di SCF Bank Arena Denmark, Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 24-22 dan 21-14 dalam waktu 42 menit. Dikutip dari rri.co.id, Fajar mengaku permainan net Kim Astrup cukup menyulitkan. Sementara itu Fikri menyebut pengalaman di final bergu Asian Games 2026 menjadi pelajaran penting agar mereka tetap tenang ketika lawan mengejar ketinggalan. Dan kemenangan ini sekaligus juga menjadi harapan Indonesia di sektor ganda putra pendengar. Di sektor ganda putri, Rachel Feby juga meraih kemenangan 2 game langsung atas pasangan Taiwan Chang Qinghui dan Yang Qingtun dengan skor 21-18 dan 21-18. Pertandingan ini berlangsung selama 36 menit. Meski menang, Rachel mengaku masih harus beradaptasi dengan kondisi lapangan dan juga laju shuttlecock. Feby juga menyebut pencahayaan yang cukup menyilaukan menjadi salah satu kendala selama pertandingan. Dan untuk menghadapi babak 16 besar, Rachel Feby memilih fokus pada pertandingan terdekat terlebih dahulu, di mana mereka juga mewaspadai pasangan Malaysia, Pearly Tan dan Tina Ahmurali Taran, yang belum pernah mereka kalahkan jika nantinya bertemu. Kemenangan ini tentunya menjadi modal positif bagi Indonesia pendengar ya. Jadi kita mari kita nantikan perjuangan Fajar Fikri dan Rachel Feby untuk terus melangkah dan mengharumkan nama merah putih di Denmark Open 2026.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri

0: Duh, hampir aja jatuh gara-gara lubang tadi.
1: Iya nih, jalan depan rumahku juga bolong-bolong. Mana sampah bececeran lagi. Lapor kemana ya?
2: Laporkan saja lewat Halo RRI. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Cukup kirim foto, video, pesan suara atau pesan teks ke WhatsApp Pro 1 RRI Bogor di nomor 0815x4200 atau telepon 0251-831-2450. Aduan Anda akan langsung diteruskan ke pihak terkait. Keluhan Anda jangan berhenti di jalan. Sampaikan lewat Halo RRI.

Pendengar, pendidikan merupakan salah satu jalan penting untuk membuka kesempatan hidup yang lebih baik. Melalui pendidikan, anak-anak tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan bekal untuk membangun masa depan. Namun bagaimana jika seorang anak tinggal dalam keluarga yang menghadapi keterbatasan ekonomi yang membuat mereka akses terhadap pendidikan yang berkualitas ini masih menjadi tantangan tersendiri. Dan untuk menjawab pertanyaan itu dan juga menjawab tantangan tersebut, pemerintah menghadirkan program sekolah rakyat yang diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini tidak hanya berfokus pada kegiatan belajar di kelas, tetapi juga membekali siswa dengan keterampilan yang dapat mendukung kemandirian mereka di masa depan. Gambaran pelaksanaannya terlihat di Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo, Jawa Timur, pendengar. Dalam peninjauan Ombudsman pada Rabu 14 Oktober kemarin, dinilai bahwa pelayanan pendidikan di sekolah tersebut sudah berjalan baik. Ia juga, Ombudsman ini juga mengapresiasi program kewirausahaan yang dikembangkan melalui kegiatan perikanan, peternakan, dan juga perkebunan. Menurut mereka, keterampilan tersebut perlu terus dikembangkan termasuk ketika sekolah nantinya menempati gedung permanen. Meski demikian, pendengar, penyelenggaraan sekolah rakyat juga masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah percepatan pembangunan fasilitas permanen agar siswa yang sementara dititipkan di daerah lain dapat segera menempuh pendidikan di wilayahnya sendiri. Dan pendengar, dari sini muncul pertanyaan penting. Sejauh mana sekolah rakyat dapat menjadi instrumen untuk memutus rantai kemiskinan? Bagaimana juga program ini dapat mendukung pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia atau IPM? Untuk membahasnya, kami telah menyiapkan dialog bersama dengan narasumber yang akan mengulas tujuan, pelaksanaan, tantangan, serta upaya memastikan manfaat sekolah rakyat bisa dirasakan secara berkelanjutan. Jangan beranjak dari frekuensi kesayangan Anda, kita akan simak dialognya setelah jeda lagu berikut ini.

0: menyadarinya.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini, Pro 1 RRI Bogor. Pro 1 RRI Bogor.

0: pendengar, sesuai apa yang kita bahas tadi tentang sekolah rakyat, pendengar, kali ini kita akan membahas tema strategis, yaitu memutus rantai kemiskinan melalui sekolah rakyat untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan peningkatan IPM atau indeks pengendalian manusia, pendengar ya. Dan Kabupaten Bogor sendiri adalah kabupaten terbesar di Indonesia dengan penduduk 5,76 juta jiwa dengan luas wilayah 2.991,78 km persegi yang terdiri dari 40 kecamatan, 416 desa dan 19 kelurahan. Namun, IPM Kabupaten Bogor ternyata masih menjadi pekerjaan rumah, pendengar. Berdasarkan kajian IPM yang atau indeks pembangunan manusia, pendengar, bahwasanya berdasarkan kajian IPM 40 kecamatan Kabupaten Bogor tahun 2024, indeks pembangunan manusia Kabupaten Bogor memang terus menunjukkan tren positif dari 67,83 pada tahun 2016 menjadi 74,24 pada tahun 2024. Namun masih ada kesenjangan antar wilayah yang sangat lebar. Gunung Putri mencatat IPM tertinggi 87,69. Sementara Sukajaya dan Lewi Sadeng ini masih tertinggal di kisaran 60-an. Kesenjangan ini tentunya menjadi perhatian bersama, apalagi ini tidak hanya mencerminkan perbedaan akses pendidikan, kesehatan dan ekonomi, tetapi juga persoalan geografis dan keterbatasan SDM, pendengar. Dan untuk membahasnya kali ini memang salah satu hal yang ingin dijawab oleh Program Nasional Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial, pendengar. Dan untuk membahas hal tersebut sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon. Saya akan sapa terlebih dahulu ada Bapak Farid Ma'ruf selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Farid.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.
0: Selamat pagi Pak Farid. Apa kabar Pak Farid ya?
1: Alhamdulillah
0: baik. Sehat.
1: Bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga Pak Farid. Kita akan mulai untuk membahas tentang sebenarnya apakah pelaksanaan sekolah rakyat ini sudah efektif begitu untuk mengungkit atau mungkin mengerek IPM Kabupaten Bogor ya. Kalau sekarang nih bagaimana pelaksanaan seleksi dan juga penjaringan 270 siswa perdana sekolah rakyat di Jasinga Pak, terutama ya dari desil 1 dan 2 DTSN.
1: Begini, jadi kita harus tahu dulu bahwa sekolah rakyat ini berbeda dengan sekolah pada umumnya. Jadi salah satu perbedaannya itu di sekolah rakyat itu tidak ada pendaftaran siswa.
0: Okay.
1: Jadi siswa tidak bisa mendaftar untuk bisa masuk ke sekolah rakyat. Nah, kemudian siswa itu dari mana berasal? Itu dari data yang ada di DTSN, kita klasifikasi di desil 1 dan desil 2. Nah, seluruh warga masyarakat yang masuk di desil 1 dan desil 2 itu kami inventarisir bahwa di antara keluarga tersebut ada anggota keluarga yang masuk di usia sekolah. Nah, ketika sudah terdeteksi berapa yang masuk di usia sekolah, kemudian kami lakukan asesmen. Di asesmen didatangi satu persatu keluarga tersebut. Nah, dari situ kemudian hasilnya di ranking berdasarkan beberapa kriteria rawan putus sekolah, tidak putus sekolah sama sekali dan lain sebagainya. Nah, dari situlah kami memenuhi kuota untuk siswa sekolah rakyat. Jadi sekali lagi, di sekolah rakyat itu tidak ada pendaftaran, yang ada adalah penjangkauan berdasarkan data. Kemudian sekolah rakyat ini sebetulnya sudah berjalan dari tahun lalu. Tetapi tahun lalu itu hanya berbentuk kelas rintisan. Kelas rintisan itu di Kabupaten Bogor ada dua tempat. Pertama tempatnya di Sentra Galih Pakuan di Ciseeng, isinya 50 orang siswa tingkat SLTA. Yang kedua ada di Sentra Intensueno Karadenan. Si isinya itu 100 orang siswa tingkat SMP. Jadi tahun lalu itu sudah ada 150. Nah, kemudian di tahun ini dijangkau siswa sekolah rakyat SMA itu 120, SMP 120 dan SD 30. Nah, semuanya yang tahun lalu dan tahun ini 270 ditambah 150 itu sekarang sudah ditempatkan di Jasinga, di sekolah rakyat permanen. Nah, di sana mereka menjalani kegiatan belajar mengajar di sekolah rakyat. Jadi modelnya seperti model boarding school lah, kira-kira begitu. Nah, itu sekilas tentang sekolah rakyat.
0: Oke, kemudian bagaimana untuk memastikan kalau apa yang didapatkan oleh penerima manfaat ini, ya, kalau kita bisa bilang ini tepat sasaran gitu, by name by address, Pak Pak Farid?
1: Insya Allah, jadi dari hasil penjangkauan yang tadi saya sampaikan, itu untuk menentukan siapa yang masuk ke sekolah rakyat itu dilakukan pleno. Dilakukan rapat gabungan. Nah, rapat gabungan ini pertama petugas pendamping PKH, mereka yang melakukan asesmen ke rumah-rumah. Ya kan? Nah, hasil asesmen itu kemudian dibawa ke rapat pleno, dan itu kami diskusikan bersama Dinas Sosial, Kementerian Sosial, BPS, itu mendiskusikan secara bersama-sama. Jadi dipastikan siapa yang masuk ke siswa sekolah rakyat itu potret lapangan, kondisi kehidupan di keluarganya itu tervisualisasikan. Rumahnya kita tahu, kondisi orang tuanya kita tahu, kesehariannya kita tahu, itu ditampilkan orang per orang. Makanya pleno itu sampai seminggu hanya untuk menetapkan calon siswa sekolah rakyat.
0: Pak Farid, sebelumnya saya ingin mengkonfirmasi, ya, mungkin koreksi jika saya salah nih, tadi sempat disampaikan sudah ada sekolah rakyat di Ciseeng dan juga di Karadenan, kemudian digabung untuk dijadikan satu di sekolah rakyat Jasinga, seperti itu Pak Farid?
1: Betul.
0: Memang kita bisa katakan pindah gitu ya, dari yang di Ciseeng dan Karadenan untuk menetap akhirnya di sekolah rakyat yang berbasis seperti mirip-mirip boarding school, seperti itu ya Pak Farid ya?
1: Betul. Koreksi satu lagi, jadi jumlah penduduk Kabupaten Bogor berdasarkan DTSN itu sudah tidak bicara 5,7. Nah, kalau berdasarkan DTSN, ini per tanggal 6 Oktober kemarin kami cek, jumlah penduduk Kabupaten Bogor itu 6.134.635 jiwa.
0: Baik. Meningkat berarti ya, Pak Farid ya? Lumayan begitu. Baik. Dengan tadi sempat kita singgung soal indeks pembangunan manusia, Pak Farid. Dengan kesenjangan yang kita ketahui di wilayah Gunung Putri, ini ada di tingkat di angka 87,69, kemudian di Sukajaya ada di angka 60-an. Bagaimana kemudian sekolah rakyat Jasinga ini kemudian dirancang untuk pemerataan pembangunan dan juga mendongkrak rata-rata lama sekolah, Pak Farid?
1: Ya. Jadi begini, sekolah rakyat itu salah satu strategi untuk meningkatkan IPM. Nah, tadi bahwa pesertanya itu berasal dari keluarga tidak mampu yang berpotensi untuk putus sekolah atau tidak sekolah sama sekali. Sehingga diharapkan dengan mereka masuk ke sekolah rakyat, ini secara otomatis akan meningkatkan IPM di wilayah masing-masing. Seperti itu. Kemudian, ini kan kalau di sekolah rakyat bukan hanya anaknya yang dimasukin sekolah rakyat, yang dimasukkan ke sekolah rakyat, tapi ada intervensi juga terhadap keluarganya. Nah, jadi si siswa sekolah rakyat ini, keluarganya itu kemudian dilakukan intervensi melalui program yang lain. Misalnya PPSE. Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi. Jadi si keluarga, orang tua sekolah siswa sekolah rakyat ini oleh pemerintah di asesmen kebutuhannya seperti apa, kemudian diberikan bantuan modal usaha. Itu yang pertama. Jadi anaknya dimasukkan sekolah, orang tuanya dibantu permodalan usaha. Kemudian untuk menunjang IPM yang lainnya, nah, setelah anaknya dimasukkan ke sekolah, kemudian orang tuanya diberikan bantuan usaha, ini rumahnya juga diintervensi. Kalau ternyata memang rumahnya dalam kondisi yang tidak layak huni, maka ini diintervensi juga melalui program yang lain. Itu sehingga rumahnya diperbaiki. Begitu, Mbak.
0: Baik. Dan ini semuanya berinduk dari Dinas Sosial, seperti itu, Pak? Kementerian Sosial maksud kami, maaf.
1: Dari kementerian, sepenuhnya dari kementerian.
0: Sepenuhnya dari kementerian, baik. Sejauh mana kemudian sekolah rakyat ini diyakini mampu mempercepat peningkatan IPM Kabupaten Bogor dari 74,24, Pak Farid?
1: Kalau hasilnya kita belum bisa lihat sekarang, karena kan baru berjalan 2 tahun ini. Ya, tapi mudah-mudahan ini upaya yang maksimal untuk benar-benar meningkatkan IPM di bidang pendidikan. Gitu. Kalau hasilnya sendiri memang ya kan baru berjalan ya. Tapi dengan apa yang dijalankan di sekolah rakyat, dengan sistem boarding, kemudian kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh negara, makannya sehari 3 kali, kemudian gizinya diperhatikan, pakaiannya diperhatikan, sepertinya upaya untuk menuju IPM yang lebih itu sangat-sangat terbuka.
0: Oke, baik. Indikator keberhasilannya dalam memutus rantai kemiskinan seperti apa, Pak Farid?
1: Seperti yang tadi saya sampaikan ya, bahwa selain anaknya yang dimasukkan ke sekolah rakyat, ini kan keluarganya juga diintervensi dengan harapan keluarga yang tidak mampu itu ketika diintervensi, rumahnya diintervensi, modal usahanya diintervensi, ini membawa peluang untuk menuju tingkat kesejahteraan sosial yang lebih baik. Nah, kemudian target terhadap anak itu sendiri, jadi kalau di sekolah rakyat itu yang kami tahu, ini sebelum masuk sekolah sebelum masuk ke sekolah rakyat, mereka itu dilakukan terhadap mereka dilakukan itu DNA talent mapping namanya. Nah, jadi setiap anak itu diperlakukan berbeda sesuai dengan hasil DNA talent mappingnya. Jadi akan ketahuan tuh kecenderungan anak itu kelebihannya di bidang apa, dan itu yang dibimbing oleh pengajar, oleh tenaga pendidik, oleh wali asuh, oleh wali asrama, itu diarahkan terus-menerus setiap hari. Sehingga targetnya ketika selesai dari sekolah rakyat, ini memiliki keahlian yang lebih, baik vokasional, kewirausahaan, kemandirian, atau ketika memiliki kemampuan yang lebih di bidang akademik, ini juga dibuka peluang untuk bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
0: Oke, baik. Semoga memang diharapkan sekolah rakyat ini menjadi salah satu jalan ya untuk bagaimana Kabupaten Bogor bisa meningkatkan indeks pembangunan manusianya. Semoga juga bisa menghasilkan siswa-siswi yang tidak hanya sudah melek pendidikan tapi juga bisa menghasilkan prestasi untuk kedepannya. Terima kasih untuk Pak Farid Ma'ruf, Kadis Sosial Kabupaten Bogor yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas, Pak Farid, sehat selalu.
1: Terima kasih Mbak.
0: Dan masih bersama kami di Dialog Bogor pagi ini, pendengar. Setelah ini kita akan simak bagaimana kemudian sekolah rakyat ini. Kita akan hadirkan dialog bersama narasumber lainnya. Tetaplah bersama kami.

0: Baik pendengar, kita akan lanjutkan kembali dialog Asta Cita dalam Bogor pagi ini. Tentu saja tadi kita sudah mendengar bagaimana Pak Farid selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor sudah menjelaskan sistem dari sekolah rakyat terutama yang ada di Kabupaten Bogor yang akan dipusatkan di Jasinga, pendengar. Lantas bagaimana kemudian apakah keberhasilan sekolah rakyat dalam memutus rantai kemiskinan? Tentu saja ini akan bergantung pada kebijakan pemerintah dan juga penyelenggaraan pendidikan, dan tentu saja diperlukan peran masyarakat termasuk juga kalangan mahasiswa untuk memastikan program ini tepat sasaran, berkualitas, dan mampu membuka kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dan bagaimana nantinya mahasiswa melihat persoalan akses pendidikan dan kemiskinan di Kabupaten Bogor, dan sejauh mana sekolah rakyat di Jasinga ini dapat menjawab kebutuhan masyarakat, serta bagaimana fungsi kontrol sosial dapat dijalankan untuk mengawal keberlanjutan program ini. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon ada Pak Akso Bintang Nusantara selaku Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Kabupaten Bogor. Assalamualaikum Pak Akso.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas. Pak Aksus, bagaimana kabarnya?
1: Baik.
0: Kita akan langsung membahas ya Pak Akso, bagaimana kemudian tadi kita sudah mendengar bahwa penjelasan dari sekolah rakyat ini yang dinilai ini ya sebagai upaya untuk mengerek IPM atau indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bogor. Kalau Pak Akso sendiri, bagaimana Anda memotret potret kemiskinan ekstrim di Kabupaten Bogor yang membuat IPM ini tertinggal, Pak Akso?
1: Ya, untuk potret kemiskinan ekstrim di Kabupaten Bogor, khususnya di wilayah barat dan timur, yang jauh dari pusat pemerintahan, sekedar masalah kapital, melainkan ketimpangan akses kebutuhan dasar. Nah, tinggal aspek itu pendidikan, kesehatan, dan juga tingkat indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bogor yang masih kapital atau wilayah, sedang nggak disebabkan oleh pemerintahnya atau misalnya dan tujuannya tetap ke sekolah. Jika dilihat di Jawa Barat sendiri bahwa indeks IPM Kabupaten Bogor itu masuk di 5 besar hanya untuk kabupaten. Dan sedangkan untuk 5 besar di Jawa Barat itu diisi oleh kota karena salah satunya itu letak geografi. Karena kota itu sedikit ya, dan juga jumlah penduduknya itu sedikit, maka ini pembangunan manusianya itu ngadun di sementara kabupaten jumlahnya, apalagi Kabupaten Bogor karena luas wilayah dan juga jumlah penduduk yang lain.
0: Oke. Dan lalu kemudian apakah sekolah rakyat Jasinga ini menjawab kebutuhan real terutama untuk anak-anak kurang mampu, Pak Akso?
1: Ya, secara prinsip PMI melihat sekolah rakyat Jasinga sebagai sebuah inisiatif penelitian prestasi sosial yang patut diapresiasi untuk memperluas akses pendidikan. Namun sebagai institusi kami ingat secara prinsip KIA mampu mengutuh real anak-anak di keluarga tidak mampu secara keberlanjutan atau sekedar solusi seremonial jangka pendek. Kalau ini memang harus dipastikan menyentuh untuk anak-anak di kantong-kantong kemiskinan ekstrim, bukan sekedar membenarkan masalah sampai infrastruktur pendukung yang memadai. Jika melihat penempatan sekolah rakyat ini di Jasinga, menurut saya sudah betul karena Jasinga ini terletak di wilayah ujung barat seperti Bogor. Dan juga ini menjadi solusi bagi mendongkrak indeks pembangunan manusia.
0: Oke, baik. Bagaimana kemudian memastikan sekolah rakyat di Jasinga ini gratis 100%, yang gratis 100% ini ya Pak Akso ya? Ini kalau tadi kita sudah mendengar bahwa memang sekolah rakyat ini dikhususkan untuk anak-anak kurang mampu gitu, dari keluarga yang kurang mampu. Bagaimana kemudian memastikan sekolah rakyat Jasinga ini benar-benar mencetak bibit unggul, bukan diberi stigma baru sekolahnya anak miskin gitu, Pak Akso?
1: Ya, kunci utama agar program ini tidak melahirkan stigma baru ya, agar tidak ada stigma sekolah kelas 2 atau sekolah khusus orang miskin adalah transparan tata kelola dan juga standar kualitas yang setara, bahkan lebih baik dengan sekolah umum lainnya. Gratis 100% itu berarti tidak boleh ada pungutan terselubung, baik uang seragam, buku, maupun operasional penunjang. Pemerintah harus menjamin fasilitas tenaga pengajar dan juga kurikulum yang berkualitas tinggi agar lulusan-lulusannya benar-benar bisa menjadi bibit unggul yang berdaya saing, bukannya sekedar simbol belas kasih sosial.
0: Baik-baik. Kemudian apa gerakan konkret dari PMII untuk mengawal sekolah rakyat nih agar menjadi akselerator IPM? Kemudian bagaimana peran pengawasan dari mahasiswa itu sendiri?
1: Ya, untuk PMII sendiri itu mengambil posisi sebagai social control yang aktif dan juga konstruktif. Kami akan mengawal ketat mulai dari proses rekrutmen siswa, memastikan tepat pada sasaran data P3KE, yaitu pensasaran, pencepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, audit penggundaan anggaran, hingga evaluasi fasilitas belajar sekali berkala. Nah, untuk gerakan konkret PMI, yaitu untuk mengawal akselerasi IPM, ada tiga, Mbak, saya merangkum, yaitu advokasi kebijakan atau policy advokasi. Untuk mengawal regulasi pemerintah daerah agar alokasi anggaran pendidikan tepat sasaran dan juga berpihak untuk penuntasan IPM. Nah, juga ya kedua itu adalah pendampingan komunitas, Mbak. Menunjukkan kader-kader PMII di komisariat dan juga pengurus cabang untuk mendampingi aspirasi masyarakat akar rumput di wilayah Jasinga dan sekitarnya. Yang ketiga yaitu sekolah binaan, ya, sekolah rakyat binaan atau relawan literasi. Nah, juga ini memang sudah dilakukan oleh kader-kader PMII dengan membuka lapak-lapak buku. Nah, ini program-program pendampingan belajar di luar jam sekolah.
0: Apakah sudah ada program untuk mendampingi keluarga desil 1 dan 2, Pak Akso?
1: Ya, untuk program-program kami di PMI Kabupaten Bogor, di Komisariat juga cabang, kita itu buka di beberapa wilayah. Ada namanya lapak-lapak baca. Setiap hari Rabu sore, kita itu selalu membuka lapak baca di aula, di alun-alun Lewilia, alun-alun Kecamatan Lewilia. Itu program yang sudah rutin selama 1 tahun. Dan juga di beberapa daerah kita juga buat namanya itu nasi darurat. Salah satunya nasi darurat Ciawi. Ketika ada orang yang memerlukan makanan, kita siap untuk memberikan makanan. Jadi ada call centernya, jadi teman-teman ataupun orang-orang yang ingin makan tapi kekurangan uang tinggal call center di beberapa komisariat. Salah satunya itu nasi darurat Ciawi.
0: Baik, Pak Akso, terkait dengan sekolah rakyat, bagaimana kemudian peran PMII untuk bisa mendorong keluarga dari desil 1 dan 2 agar mau menyekolahkan anaknya di Jasinga?
1: Jadi memang paradigma yang terbangun di masyarakat ketika desil 1 dan desil 2 itu seringkali anak-anaknya itu tidak bersekolah karena dipaksa untuk bekerja. Nah, yang dilakukan oleh PMI itu advokasi menyadarkan keluarga-keluarga miskin desil 1 dan juga desil 2 itu pendekatan kultural dan juga persuasi kepada orang tua. Yakinkan kepada mereka bahwa pendidikan adalah sesuatu hal yang penting. Dan juga sekolah rakyat Jasinga ini adalah jembatan utama untuk memutus rantai anti kemiskinan keluarga. Sekaligus memastikan jaminan kesejahteraan penunjang selama anak mereka menimba ilmu di sana.
0: Oke, baik, terima kasih untuk Pak Akso Bintang Nusantara selaku Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Kabupaten Bogor yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Terima kasih Pak Akso, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Sehat selalu. Dan pendengar, tetaplah bersama kami karena Dialog Bogor pagi ini masih akan kembali di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di Dialog Bogor pagi ini pendengar, kali ini kita akan memasuki di segmen terakhir yaitu dialog bersama dengan narasumber kami. Dan memang kita sudah mengetahui bahwa Kabupaten Bogor sudah mencatatkan IPM, peningkatan IPM dari 67 menjadi 74,24 pada 2024. Dan dalam kondisi ini Sekolah Rakyat Hijaz Singa diharapkan dapat memperluas kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Lantas seberapa efektif program ini dalam mendorong peningkatan IPM dan bagaimana juga kurikulum dan sistem pendidikan perlu dirancang agar mampu melahirkan generasi yang unggul dan berdaya saing serta bagaimana keberlanjutan program ini dapat mendukung pemerataan pembangunan di Kabupaten Bogor. Untuk membahasnya dari perspektif ekonomi dan pembangunan, kita telah berhubung melalui sambungan telepon dengan Dekan Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Administrasi Universitas Islam Bogor, Bapak Ujang Bukhari Muslim. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ujang.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, bagaimana kabarnya Pak Ujang?
1: Alhamdulillah, sehat, berkah.
0: Alhamdulillah, baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, Pak Ujang. Kita langsung masuk ke pembahasan ya, dari perspektif ekonomi pembangunan. Bagaimana Bapak melihat efektivitas Sekolah Rakyat sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan IPM sekaligus juga mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Bogor, Pak Ujang?
1: Oke, terima kasih terkait dengan hadirnya Sekolah Rakyat ya. Ini sungguh sangat luar biasa. Saya pertama mengapresiasi terkait dengan hadirnya Sekolah Rakyat di wilayah kami di Hijaz Singa. Ini adalah bagian Bogor, bagian Barat. Dan satu sisi bahwa di wilayah Bogor Barat ini kita tahu bahwa IPM yang rata-rata ini masih di angka 6 ya IPM-nya. Sementara di wilayah beberapa wilayah tertentu seperti di wilayah timur, wilayah selatan ini sudah di atas 7 gitu ya. Ini menunjukkan bahwa wilayah barat masih perlu supporting, perlu ada satu elemen-elemen, ada satu lembaga yang memang mensupport itu terkait dengan kenaikan IPM. Yang kedua tadi terkait dengan juga sekolah ya, bahwa kita tahu data di wilayah barat ya, saya ini wilayah barat ini ada sekitar 14 kecamatan ya, dan ini ada sekitar 1,6 juta penduduk di wilayah atau yang tersebar di wilayah barat yang rata-rata dari sisi sekolah juga ini hanya di angka rata-rata lama sekolah hanya di angka kelas 7, berarti baru kelas 2 SMP rata-rata ya.
0: Kelas
1: sementara
0: 1 SMP
1: di wilayah ya? Ya, sementara di wilayah barat, di wilayah timur, Citeureup, Cibinong itu sudah di angka 11 ya.
0: Oh, okay.
1: Nah, menunjukkan bahwa hadirnya Sekolah Rakyat di wilayah barat ini saya sangat apresiasi dan berterima kasih, dan ini harus kita manfaatkan terkait hadirnya ini, bahwa saya yakin ketika memang ini adalah bagian dari tidak hanya mencerdaskan tapi bagaimana juga mengangkat tadi ya IPM, mengangkat RLS, kemudian juga bagaimana pertumbuhan wilayah ekonomi di wilayah barat yang hari ini kita tahu bahwa dari 4 wilayah timur, selatan, utara, dan barat, saya melihat bahwa rata-rata di wilayah ketika 4 ini, di wilayah barat ini yang sangat rendah gitu ya. Makanya kemudian saya yakin dengan hadirnya lembaga atau Sekolah Rakyat ini mulai dari bawah membangun bagaimana, karena keterkaitan pendidikan ini tidak lepas dengan bagaimana memajukan ekonomi kelanjutannya, karena ini adalah laboratorium untuk menciptakan para entrepreneur, para pengusaha, kemudian juga UMKM ini lahir di dunia pendidikan terdahulu, terlebih dahulu gitu kan. Jadi saya melihat bahwa ini sangat signifikan dan sangat penting, dan dana pemerintah terkait dengan ini lebih hampir seperempat triliun untuk membangun sekolah ini. Kalau kita tidak manfaatkan, ini sangat rugi ya kalau kita tidak manfaatkan.
0: Walaupun
1: memang perlu saya juga memberi masukan terkait dengan tadi ya kurikulum lah gitu kan, karena memang ini adalah sekolah baru, konsep baru. Sementara kita sudah puluhan tahun membangun pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, itu yang berbasis Kemenristek ataupun Dikti, kemudian ada era Daudatul Atfal, SANMI, kemudian juga Sanawiyah Aliyah, dan ada perguruan tinggi yang di bawah Kemenag. Ini adalah yang sudah puluhan tahun. Sementara ini kan baru, maka perlu ada penyesuaian, perlu ada kemudian membangun sistem pendidikan dengan sistem kurikulum yang terpadu, terpadu dengan bagaimana kalau memang targetnya tadi ekonomi, bahwa ini juga harus ada muatan-muatan pendidikan kewirausahaan, pendidikan ke life skill, pendidikan bagaimana bertani yang baik, bagaimana berwirausaha. Ini juga penting. Ini adalah bagian dari kurikulum yang harus dibangun.
0: Oke, baik. Berarti memang tadi disebutkan bahwa kurikulum yang harus dirancang nih benar-benar menyesuaikan dengan kebutuhan dari wilayah Jasinga, atau terutama di wilayah Bogor Barat itu sendiri. Ya, Pak.
1: Baik. Karena wilayah-wilayah barat ini kan dunia pertanian, maka harus keniscayaan nanti di antara bagian dari kurikulum yang dikembangkan juga harus ada muatan-muatan pengembangan dunia agropreneur gitu
0: Mereka
1: harus mulai dikenalkan dunia agropreneur ini di kurikulum ini. Ini sebuah keniscayaan ketika memang kita mau berbicara membangun Bogor Barat dari sektor pertanian supaya lebih maju ke depan.
0: Oke, baik. Dan kemudian bagaimana strategi agar, kalau dari menurut Pak Dekan sendiri ya, bagaimana strategi agar Sekolah Rakyat Jasinga ini berkelanjutan sebagai instrumen

0: anak juga harus benar-benar dari awal ya, dari awal screeningnya, walaupun desil 1, desil 2, ini juga ya, ini adalah kebijakan. Memang penting desil 1, desil 2, karena ini akan dalam rangka mengangkat bagaimana orang-orang yang berekonomi lemah, orang-orang rakyat kecil juga bagaimana menikmati pendidikan yang layak. Ini sangat bagus, tapi jangan kemudian sembarangan gitu kan, sembarangan, asal gitu kan. Ini juga nanti akan kedepannya berpengaruh gitu kan. Harus benar-benar anak ini seperti gini. Banyak di wilayah barat ini anak-anak ya, anak-anak ini walaupun putus sekolah, nah ketika dia tidak mampu SMA dia udah kerja gitu kan. Ketika memang dia untuk calon-calon anak ini harus benar-benar di, kalau dalam bahasa Sunda ditalek gitu kan, ditalek, dibeat dulu, diberikan pengarahan kepada orang tuanya bahwa ini akan dididik begini. Nah, dalam rangka supaya jangan asal masuk saja, karena kan teorinya kan gitu. Kadang ada beberapa oknum ya, ayo masuk, tenang, ini makan enak ini. Tanpa ada satu screening yang baik, menurut saya ini akan mempengaruhi sustainability, akan mempengaruhi keberlanjutan. Kemudian terkait dengan bagaimana menata kurikulum yang harus bagus. Kemudian kenyamanan mereka, ya kenyamanan guru gitu kan. Ini juga di wilayah Jasinga yang menurut saya satu titik di wilayah Bogor yang 40 kecamatan, jangan, ini kan dalam rangka memeratakan tidak hanya ekonomi tapi pendidikan. Ini jangan sampai kemudian ini harus benar-benar di screening 40 kecamatan harus ada keterwakilan. Kalau mau syukur-syukur menurut saya kedepannya dibangun minimal ada 4 atau ada 5 titik menurut saya di wilayah Bogor kalau memang mau lebih bagus gitu kan. Di wilayah barat 2, timur 1, barat utara 1, selatan 1 gitu kan. Ini akan lebih bagus. Nah, tapi kemudian sekarang kalaupun 1 ini harus benar-benar ya dari sisi pengelolaannya, kemudian juga nanti penanganan anak-anak ketika pasca sekolah, kemudian di malam harinya. Ini juga akan mempengaruhi sustainable ya, bagaimana keberlanjutan ke depannya supaya jangan istilah proyek ini ataupun program ini ya hanya mangkrak gitu kan, hanya 5 tahun lang terus mangkrak, hanya 2 tahun terus mangkrak. Wah, ini sangat bahaya. Makanya perlu ada penanganan yang maksimal, optimal, harus ada kemudian dukungan dari Pemda juga, Dinsos ya, Dinsos Pemda juga harus benar-benar ikut terlibat di dalamnya, bagaimana menata terlibat di dalamnya, kemudian Dinas Pendidikan juga, walaupun ini adalah lebih kepada kewenangan Kemensos dan Dinas Sosial, tapi saya yakin Dinas Pendidikan juga harus terlibat di dalamnya, karena di situ ada pendidikan.
1: Oke, baik. Baik, Pak Ujang, satu pertanyaan terakhir. Jika sekolah rakyat ingin benar-benar menjadi instrumen untuk memutus rantai kemiskinan, bukan sekedar program bantuan pendidikan, apa satu rekomendasi kebijakan yang paling penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Bogor saat ini terutama?
0: Maka gini, di Bogor ini sangat banyak sekali pendidikan, lebih daripada di SMA aja, lebih dari 200 SMK ya. Lembaga pendidikan hampir 500 dengan MA-nya, kemudian juga hampir 3.000, 2.000 lebih dari SD. Nah, ini sebetulnya bagaimana mensinergikan antara lembaga-lembaga yang sudah dibangun ya, yang sudah dibangun dengan sekolah rakyat ini. Walaupun ini adalah kewenangan pusat, tapi saya yakin Pemda juga harus terlibat dalam pengelolaan, dalam penataan, dalam memberikan saran, dalam memperbaiki sistem. Gitu kan, bahwa ini adalah akan membangun Bogor lebih maju gitu. Betul. Ketika memang ini sustainable tadi dijamin keberlanjutannya terkait dengan bagaimana, walaupun ini adalah dana dari pusat, tapi tetap ini harus kita bantu, harus kita pantau, harus kita awasi, dan harus kita sama-sama bergotong royong untuk bagaimana membangun SR ini supaya jangan hanya mercusuar sendiri. Yang kedua, sebenarnya saya pengen usul dengan nama sekolah rakyat, kalau bisa bukan sekolah rakyat, kalau bisa pakai bahasa yang memberi motivasi, sekolah gemilang atau sekolah excellent atau sekolah mumtaz, atau dalam bahasa Arab ya mumtaz itu adalah excellent, atau sekolah sesuatu yang membuat sekolah ini bernilai menurut saya. Ya, kalau bisa ya, bahwa sekolah rakyat ini terkesannya kan, aduh, sekolah rakyat, sekolah miskin, sekolah ini juga menjadi stigma, menjadi logo terdepan yang harus kita tawarkan kepada masyarakat dengan visi yang luar biasa. Baik. Membangun peradaban baru melalui SR. Maka sekolahnya juga harus namanya sekolah smart atau sekolah

0: gemilang, oh, terserah lah dengan kata-kata yang membangun, mm-hmm, dan kata-kata yang memotivasi anak. Betul. Begitu.
1: Baik-baik. Terima kasih Pak Ujang atas waktu dan pemikiran yang sudah dibagikan, meskipun memang sedang asik ya obrolan kita tentang sekolah rakyat ini. Semoga diskusi ini bisa menambah wawasan sekaligus juga menjadi bahan refleksi bagi kita mengenai pentingnya investasi pendidikan
0: kampus
1: untuk masa depan.
0: Kampus kami siap jadi mitra ke depannya, Kampus Libe.
1: Siap. Terima kasih untuk Pak Dekan Pak Ujang atas waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas, sehat selalu.
0: Mangga.
1: Dan mendengar demikian perbincangan kita bersama dengan narasumber melalui sambungan telepon terkait dengan tema besar kita pada pagi hari ini, memutus rantai kemiskinan melalui sekolah rakyat untuk percepatan pemerataan pembangunan dan peningkatan IPM. Dan jika pelaksanaannya tepat sasaran tentunya ya, sekolah rakyat gratis 100%, kemudian berasrama dan berkualitas, maka sekolah rakyat akan menjadi kunci pemutus untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi, mencetak bibit unggul dari keluarga tidak mampu, dan menjadi akselerator pemerataan pembangunan dan peningkatan IPM Kabupaten Bogor. Tetaplah bersama kami. Terima kasih sudah menyimak dialog Bogor pagi ini, dan Bogor pagi ini masih akan berlanjut dengan segmen dan informasi berikutnya. Tetaplah bersama kami.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi, aduh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: Prank. Depo habis. Boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Satu jam terakhir kebersamaan kita di Bogor pagi ini, pendengar. Kami hadirkan segmen Sanksi, sebuah ruang edukasi dan advokasi publik untuk mengajak masyarakat lebih peduli terhadap berbagai persoalan sosial di sekitar kita. Perkembangan teknologi digital memang membuka banyak kemudahan, pendengar. Mulai dari mengakses layanan publik, melakukan transaksi perbankan, hingga menerima bantuan sosial. Namun di balik kemudahan ini, pastinya ada resiko yang tidak boleh kita abaikan. Mulai dari penipuan daring, pencurian data pribadi, hingga penyalahgunaan perangkat untuk aktivitas ilegal seperti judi online, pendengar. Kementerian Sosial, pendengar, sedang membahas wacana untuk bantuan telepon seluler atau HP gratis bagi masyarakat yang belum memiliki perangkat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa penentuan penerima akan mengacu pada asesmen dan data terbaru pemerintah agar bantuan tepat sasaran. Program ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan digital, termasuk juga layanan perbankan dan penyaluran bantuan sosial. Meski demikian, kriteria final penerima anggaran dan juga waktu pelaksanaan program ini masih belum ditetapkan. Tapi di sisi lain, pengamat teknologi informasi dan keamanan siber Alphonse Tanujaya mengingatkan bahwa pemberian perangkat tanpa pembekalan keamanan digital bisa menimbulkan persoalan baru, pendengar. Penerima bantuan ini berpotensi menjadi sasaran penipuan, pencurian dana, hingga penyalahgunaan rekening untuk aktivitas ilegal. Jadi pendengar, coba bayangkan ya, ketika seseorang menerima HP untuk mempermudah akses bantuan sosial, tapi karena belum memahami keamanan digital, ia justru mengeklik atau memencet tautan palsu yang mengatasnamakan petugas pemerintah. Kemudian dia diminta untuk memberikan kode OTP atau data rekening yang akibatnya akun atau dana miliknya ini justru dapat dikuasai oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Situasi ini tentunya menjadi perhatian bersama ya. Jangan sampai teknologi yang seharusnya membantu masyarakat justru membuka celah bagi kejahatan, pendengar. Kita akan bahas perspektif dari perspektif sanksi, pendengar. Ada dua persoalan yang perlu kita cermati setelah deretan lagu berikut ini. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Selamat pagi, kami hadirkan kilas berita pukul 9.30 waktu Indonesia Barat bersama saya, Alif Daita. BMKG mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi basah menyusul pergeseran awal musim hujan di Indonesia. Sekitar 61,08% wilayah daratan Indonesia diprediksi mengalami kemunduran awal musim hujan dibandingkan kondisi normal. Direktur Perubahan Iklim BMKG Fahri Rajab mengatakan puncak musim hujan diperkirakan tetap berlangsung pada Desember hingga Februari. Kondisi ini perlu diwaspadai karena hujan berpotensi langsung meningkat saat musim hujan tiba. Ancaman bencana yang perlu diantisipasi meliputi banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. BMKG juga memprediksi fenomena El Niño yang masih bertahan hingga awal 2027 yang berpotensi mengurangi curah hujan di Indonesia. Pola musim hujan diperkirakan berbeda di setiap wilayah. Sebagian besar daerah mencapai puncak musim hujan pada Desember hingga Februari, sedangkan Maluku dan Papua diprediksi mengalaminya sekitar Mei. Masyarakat diimbau memantau informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Demikian kilas berita untuk saat ini. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui laman resmi kami www.rri.co.id. Saya Alif Daita, terima kasih dan selamat pagi.

Pendengar, kita lanjutkan untuk membahas bahaya dari ancaman bahaya ya, resiko jikalau bantuan sosial HP gratis ini benar-benar diwujudkan, pendengar. Dan ini merupakan analisis yang disampaikan oleh salah satu pengamat teknologi informasi dan keamanan siber di laman resmi kami rri.co.id. Yang pertama adalah tentu saja penyalahgunaan teknologi yang diberikan untuk judi online, pendengar. HP yang diberikan untuk mendukung akses layanan publik ini dapat disalahgunakan apabila pengguna ini tergiur tawaran keuntungan instan atau terpapar promosi judi online. Padahal perjudian tentu saja dapat menimbulkan kerugian ekonomi, memicu masalah dalam keluarga, dan tentunya memperburuk kondisi sosial masyarakat. Yang kedua adalah kejahatan siber dan juga penyalahgunaan data pribadi, pendengar. Masyarakat perlu memahami bahwa NIK, kata sandi, PIN, dan juga kode OTP merupakan informasi penting yang tidak boleh diberikan sembarangan. Jadi untuk Anda yang mungkin belum familiar dengan istilah-istilah tersebut ya, jadi ada kode OTP, ini biasanya adalah one time password ya. Jadi ini adalah kode yang dikirimkan melalui pesan, biasanya pesan SMS begitu, atau mungkin juga melalui pesan singkat di WhatsApp yang berisikan nomor-nomor untuk bisa sebagai verifikasi akun Anda yang akan di di-login-kan begitu. Jadi ketika Anda mau masuk ke dalam satu akun, biasanya ada juga, terutama untuk akun perbankan ya, pendengar ya. Jadi kalau misalnya udah pindah device, pindah HP, pindah ponsel, pindah perangkat gitu, ketika memasukkan identitas ID dan juga password, mereka kebiasanya dari pihak aplikasinya akan mengirimkan OTP. Jadi ketika misalkan Anda tidak merasa login atau mungkin masuk ke akun baru di perangkat yang baru, abaikan saja jika terdapat tiba-tiba ada pesan OTP tersebut, pendengar. Karena ini tentunya adalah informasi penting yang ketika OTP ini bisa diberitahukan ke orang lain, ini bisa tersebar dan pastinya bisa berbahaya, pendengar ya. Dan waspadai pula pesan atau telepon yang meminta biaya administrasi ataupun juga menjanjikan pencairan bantuan ataupun juga mengarahkan kita ke tautan yang tidak jelas sumbernya, pendengar. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, pastinya jangan mudah terpercaya pada informasi bantuan yang beredar melalui pesan berantai. Pastikan kalau informasinya berasal dari kanal resmi pemerintah dan jangan sampai mentransfer uang untuk memperoleh bantuan yang belum terverifikasi, pendengar. Kalau misalnya sudah ada, memang sudah dijamin Anda mendapatkan bantuan. Kalau misalnya ada yang menghubungi tapi harus transfer dulu, pastikan itu adalah penipuan. Jadi harus hati-hati, harus waspada, pendengar. Masih ada tips lainnya yang bisa Anda lakukan untuk mencegah kita terhindar dari kejahatan siber. Tetaplah bersama kami masih di segmen Sanksi Bogor pagi ini.

0: Kenapa sih?
1: Yang satu apa yang mama dong? Makasih, Ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!
5: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

0: Wah, ada lowongan kerja nih. Gajinya gede, bisa langsung kerja. Tapi kok disuruh bayar dulu ya?
1: Hati-hati. Saat ini banyak beredar lowongan kerja palsu yang menjanjikan gaji tinggi dan proses cepat. Tapi ujung-ujungnya penipuan. Mereka sering meminta biaya administrasi, uang pelatihan, atau uang pendaftaran. Padahal lowongan kerja resmi tidak pernah meminta biaya apapun kepada pelamar. Ingat, kalau diminta transfer uang di awal, itu sinyal bahaya. Selalu cek ulang informasi perusahaan, gunakan situs resmi, dan jangan mudah tergiur janji manis. Jangan sampai niat cari kerja malah berujung tertipu.

Pendengar, kita lanjutkan untuk membahas apa yang bisa kita lakukan supaya tidak terjebak dalam kejahatan siber, pendengar ya. Yang pertama tadi, jangan mudah percaya pada informasi bantuan atau iming-iming pokoknya ya. Kalau misalnya disuruh untuk transfer duluan, itu pastikan bisa dipastikan kalau itu penipuan. Kemudian yang kedua adalah pastikan untuk melindungi data pribadi. Jangan membagikan kode OTP, PIN, kata sandi ataupun juga foto dokumen kependudukan kepada pihak yang tidak dapat dipastikan identitas dan kewenangannya. Ketiga, gunakan HP secara bijak. Hindari untuk mengakses atau mempromosikan judi online. Jangan sembarangan memasang aplikasi dari sumber tidak terpercaya dan segera laporkan apabila menemukan indikasi penipuan atau penyalahgunaan perangkat. Dan yang terakhir yang bisa kita lakukan, yang paling penting adalah pemerintah dan pemerintah terkait dan pihak terkait perlu memastikan program bantuan perangkat digital serta edukasi literasi digital dan keuangan. Verifikasi penerima, perlindungan data pribadi, serta mekanisme pengaduan juga perlu diperhatikan agar masyarakat memperoleh manfaat tanpa menghadapi resiko yang tidak perlu. Dari pembahasan kita hari ini, tentu saja kita belajar bahwa bantuan teknologi bukan hanya soal menyediakan perangkat, tetapi juga memastikan masyarakat mampu menggunakannya secara aman dan bertanggung jawab. Perlu diingat ya, kita harus sama-sama ingat bahwa jangan mudah tergiur keuntungan instan, jangan sembarangan menyerahkan data pribadi, dan jangan biarkan perangkat digital menjadi pintu masuk bagi perjudian ataupun kejahatan siber lainnya, pendengar. Karena masyarakat yang melek digital bukan hanya masyarakat yang mampu menggunakan teknologi, tetapi juga masyarakat yang mampu melindungi diri dan lingkungannya dari berbagai ancaman. Saya Alif Daita pamit undur diri dari segmen Sanksi sekaligus juga Bogor pagi ini. Pendengar, terus tingkatkan kewaspadaan, jadilah pengguna teknologi yang cerdas, dan mari kita sama-sama wujudkan lingkungan yang aman, sehat, serta bebas dari praktek perjudian dan kejahatan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Alif pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap dan informasi yang mungkin belum sempat tersampaikan. Insya Allah kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Setelah ini, masih ada Bogor siang ini yang akan menemani Anda, pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Prosoto dari Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila, Bogor, siang ini.

0: 01 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Never Give Up, kisah-kisah inspiratif orang yang berjuang melawan penyakitnya. Ditulis oleh Bella Fatimah dengan penerbit Pers Diva pada tahun 2014, berisikan berbagai kisah menggugah dan menyentuh perjuangan orang-orang dengan masalah kesehatan. Tidak seorang pun yang merasa senang jika sedang terserang penyakit. Terlebih lagi jika penyakit yang diderita termasuk kategori berbahaya, kronis bahkan mematikan. Dalam situasi tersebut, kekhawatiran, rasa takut dan sikap pesimistis menjadi ekspresi dominan bagi banyak orang. Mereka memilih pasrah dan seolah hanya berdiam diri menunggu datangnya maut. Buku ini tidak berfokus membahas keputusasaan itu. Sebaliknya, buku ini merangkum kumpulan kisah-kisah para penderita penyakit mematikan yang selalu bersemangat dalam menjalani hari-hari mereka. Seberat apapun penyakit di tubuh mereka, tetap tampil dengan senyuman, semangat, tekad, pikiran positif, dan keyakinan untuk sembuh. Tentu saja dengan tetap menempuh jalan untuk mencapai kesembuhan. Hasilnya, tidak sedikit di antara mereka yang berhasil mencapai kesembuhan dapat hidup lebih lama dari vonis atau perkiraan ahli medis, serta memberi inspirasi bagi masyarakat luas berkat kontribusi, karya, serta kegigihan ketika berjuang melawan penyakitnya. Sungguh menakjubkan. Bagi Anda yang terbiasa mengeluh saat sakit atau bahkan merasa putus asa akibat tidak kunjung sembuh, buku ini dapat memberikan berbagai pelajaran berharga dan penuh makna. Berpikir dan terus berpikirlah positif dalam menangani penyakit. Jangan menyerah dan terus berjuang.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar saudara? Semoga sehat selalu ya, diberkahi, dilancarkan untuk semua urusan. Untuk sepanjang hari ini, di rangkaian Bogor siang ini kita berjumpa. Saya Nasrullah Alwi, hari Kamis kali ini, hari ke-16 ya, di bulan Oktober tahun 2026 saudara. Hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, rangkaian segmen masih akan hadir untuk senantiasa menemani aktivitas Anda. Dan di segmen pembuka pendengar, kita akan sajikan rangkaian segmen yang kita awali dengan sajian. Sebentar, kita akan cek dulu untuk Bogor siang ini sesi musik info hadir untuk kami hadirkan hingga tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jelang informasi seputar olahraga yang terangkum dalam dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Dilanjutkan sesi musik info segmen ketiga. Untuk nanti Warta Stacijo juga akan hadir mengupdate rangkaian kabar terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan ditutup dalam segmen Pro Dangdut, menyajikan komposisi lagu-lagu format irama dangdut yang akan hadir menyemangati aktivitas siang Anda saudara. Baik, segera kita akan lanjutkan untuk sesi musik info kali ini pendengar, di mana koleksi lagu-lagu lainnya juga masih akan kami putarkan untuk Anda, seperti yang satu ini. Tetaplah bersama kami.

101 era di Bogor. Bayangkan jika udara yang kita hirup setiap hari justru bisa mengancam kesehatan kita. Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup ini melaporkan jika kualitas udara di sejumlah wilayah di Indonesia ini semakin memburuk di tengah kebakaran hutan dan juga lahan. Sumatera Barat tercatat dalam kategori tidak sehat. Riau sangat tidak sehat. Sementara Jambi mencapai kategori berbahaya. Dan kondisi mengkhawatirkan juga terjadi di Kalimantan, terutama Kalimantan Tengah yang dilaporkan berada dalam kategori berbahaya untuk partikulat halus ya, PM2,5. Tidak hanya itu, kualitas udara di sejumlah wilayah Sulawesi dan juga Papua juga menunjukkan tren yang memburuk ya. Dan pemerintah juga terus melakukan pemadaman kebakaran melalui operasi darat dan juga udara dengan dukungan 49 pesawat dan juga helikopter. Namun kita juga perlu melindungi diri, kurangi aktivitas di luar ruangan saat kualitas udara memburuk dan ikuti himbauan resmi dari pemerintah. Dan kita berharap udara bersih senantiasa bisa kembali ya seperti semula ya, yang pada akhirnya untuk saat ini udara bersih menjadi sesuatu yang mewah ya. Namun kita berharap kebutuhan ini segera bisa kita dapat ya. Namun untuk sementara, jaga kesehatan, tetap waspada dan peduli pada lingkungan di sekitar kita, saudara. Nanti kita kembali dengan kabar-kabar berikutnya untuk sesi musik info yang masih akan terus hadir di segmen pembuka hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, hampir aja jatuh gara-gara lubang tadi.
1: Iya nih, jalan depan rumahku juga bolong-bolong. Mana sampah bececeran lagi. Lapor kemana ya?
2: Laporkan saja lewat Halo RRI. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Cukup kirim foto, video, pesan suara atau pesan teks ke WhatsApp Pro 1 RRI Bogor di nomor 081-5x4200 atau telepon 0251-831-2450. Aduan Anda akan langsung diteruskan ke pihak terkait. Keluhan Anda jangan berhenti di jalan. Sampaikan lewat Halo RRI.

0: Kilas Berita.
1: Kembali informasi kami hadirkan dalam Kilas Berita. Pendengar, Bareskrim Polri menegaskan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara bagi pelaku kebakaran hutan dan lahan. Hingga pertengahan Oktober 2026, sebanyak 223 tersangka perorangan dan 9 korporasi perkebunan kelapa sawit telah ditetapkan sebagai tersangka di berbagai wilayah. Kepolisian mencatat penanganan perkara ini mencakup total luas lahan terbakar mencapai lebih dari 30 ribu hektar dari ratusan laporan kepolisian. Langkah tegas tersebut dilakukan untuk menghentikan praktik pembukaan lahan dengan cara membakar yang masih dianggap mudah oleh sebagian pihak.
0: Kilas Berita.

0: Kenapa sih?
1: Yang satu apa yang mama dong? Makasih, Mam.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang. Cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
5: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

bahkan suka banget sama kuliner, terutama yang ada di tanah air, saudara. Dan bicara soal kuliner, Indonesia punya cerita yang selalu menarik untuk dinikmati. Dari rendang yang kaya rempah, sate dengan aroma bakaran yang khas ya, bahkan nasi goreng yang akrab di lidah kita.

yang berlangsung dari 1 April hingga 30 Juni 2026 lalu. Italia berada di posisi pertama, disusul Yunani, Portugal, Jepang, dan juga Turki. Dan kekuatan kuliner kita bukan sekedar soal rasa, namun juga ada kekayaan rempah ya. Bahan pangan lokal, tradisi memasak yang diwariskan turun-temurun begitu ya. Contohnya rendang dari Sumatera Barat misalnya, dikenal dengan perpaduan rempahnya yang kuat, belum lagi sate, nasi goreng. Pokoknya dengan ragam olahan ikan dari berbagai penjuru tanah air juga masih menjadi primadona tersendiri ya. Dan keragaman inilah yang membuat perjalanan kuliner di Indonesia selalu punya pengalaman berbeda di setiap daerah. Dan pencapaian ini pun sekaligus menjadi pengingat bahwa kuliner bukan hanya tentang makanan, tapi juga identitas, budaya, dan daya tarik pariwisata, saudara. Yeah.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami Pro 1 RRI Bogor, saudara pendengar. Segmen pembuka sesi musik info nanti kita akan lanjutkan kembali. Namun tepat pukul 11 ini kita akan nantikan untuk mendengarkan rangkaian kabar-kabar seputar olahraga tersaji dalam dinamika olahraga dan bergabung bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Tetaplah bersama kami di Bogor siang ini. Kami kembali untuk sesi yang berikutnya di Bogor siang ini hanya di Pro 1 RRI Bogor.

0: PSG rebut kemenangan tandang atas Manchester City. Fajar Fikri melangkah ke babak 16 besar Denmark Open 2026. Pesona kedua resmi dimulai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 15 Oktober 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi. Pendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City telan kekalahan kandang atas juara bertahan Paris Saint-Germain dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Manchester City menelan kekalahan 2-4 dari Paris Saint-Germain atau PSG dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi laga kandang pertama bagi City setelah putusan terkait pelanggaran aturan finansial Liga Premier Inggris. Disaksikan mantan pelatih Pep Guardiola, Manchester City kebobolan 3 gol pada babak pertama. Desiree Doui membuka keunggulan PSG pada menit ke-13 melalui penyelesaian apik. 2 menit kemudian, Doui mengirimkan umpan yang disambut oleh sundulan Usman Dembele. PSG memperlebar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-15. Petaka bagi City berlanjut pada menit ke-32 melalui gol Vitinha. Gelandang PSG tersebut memanfaatkan kerja sama apik yang diawali Warren Zaire-Emery untuk membuat tim tamu unggul 3-0. Pelatih City Enzo Maresca melakukan 3 pergantian pemain saat jeda pertandingan. Strategi itu membuahkan hasil ketika Erling Haaland memperkecil ketertinggalan melalui sundulan pada menit ke-53. Namun, PSG kembali menjauh setelah Magnus Akliyoce mencetak gol pada menit ke-62. Tembakannya gagal dihentikan dengan sempurna oleh kiper City Gianluigi Donnarumma sehingga skor berubah menjadi 4-1. Haaland mencetak gol keduanya pada menit ke-75 untuk menghidupkan harapan City. Namun, hingga peluit akhir, PSG mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang kemenangan 4-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Manchester City Enzo Maresca menyebut bahwa PSG cukup beruntung dapat merebut kemenangan di sini.
2: The reason why for me we struggle.
1: Menurut saya, alasan mengapa kami kesulitan di babak pertama adalah karena kami kebobolan 2 gol. Saat berada di lapangan, Anda tahu bahwa menghadapi mereka memang sudah sulit. Namun sejujurnya, di babak kedua kami berhasil menciptakan cukup banyak peluang yang seharusnya bisa membuahkan hasil lebih baik. Luis pun sempat mengatakan kepada saya setelah pertandingan bahwa mereka cukup beruntung sepanjang 95 menit tersebut. Meski begitu, kami tetap kalah. Kami bisa belajar dari pengalaman ini dan melangkah maju. Di sisi lain, pelatih kepala PSG Luis Enrique mengatakan bahwa dirinya berharap PSG dapat terus berjumpa dengan tim-tim asal Inggris.
3: Yeah, it's very nice, but I don't like the records. I don't care.
1: Itu memang sangat bagus, tapi saya tidak memikirkan soal rekor. Saya tidak peduli dengan rekor. Yang saya dan staff saya upayakan hanyalah memberikan yang terbaik dan mencoba membantu tim. Mungkin hari ini kami bisa tampil lebih baik di babak kedua, tetapi bagaimanapun, ini adalah rekor yang sangat manis. Saya harap kami bisa terus bertanding menghadapi tim-tim asal Inggris. Kami akan bermain di Inggris dalam beberapa bulan ke depan dan ya, senang sekali bisa datang dan bertemu dengan Anda semua di sini.
3: The next month in England, yeah, it's nice to come and see all of you.
1: Atas kemenangan ini, PSG kini memuncaki klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin dari 2 kemenangan laga. Sementara Manchester City kini terbenam di posisi ke-17 dalam klasemen dengan 3 poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Liverpool meraih kemenangan 6-3 atas LASK dalam laga Liga Champions di Raiffeisen Arena Austria dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bradley Barcola menjadi bintang pertandingan setelah mencetak 3 gol untuk The Reds. Liverpool membuka keunggulan melalui sudulan Ronald Araujo pada menit ke-22. Back tersebut menyambut umpan Kostas Tsimikas untuk membawa tim tamu unggul 1-0. 2 menit kemudian, Barcola menggandakan keunggulan Liverpool setelah memanfaatkan umpan Louis Comas. Penyerang asal Prancis kembali mencetak gol pada menit ke-37 melalui umpan Florian Wirtz. Liverpool menutup babak pertama dengan unggulan gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Jeremy Frimpong memperlebar jarak menjadi 4-0 pada menit ke-51 setelah umpan silang Tsimikas. LASK memperkecil ketertinggalan melalui Robert Lubisic pada menit ke-63, namun Barcola melengkapi hat-trick 3 menit kemudian setelah menyambut umpan Frimpong dan mengubah skor menjadi 5-1. Liverpool semakin menjauh ketika Louis Comas mencetak gol ke-6 pada menit ke-72. Gol tersebut tercipta melalui umpan Frimpong yang kembali berperan penting dalam serangan The Reds. LASK kemudian memperkecil ketertinggalan melalui 2 gol Florian Flecker pada menit ke-74 dan ke-77. Meski tuan rumah berusaha mengejar, Liverpool tetap mempertahankan keunggulan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 6-3. Usai laga, pelatih kepala Liverpool, Androni Iraola, memuji penampilan Barcola dan Florian di lapangan. Menurutnya keduanya saling melengkapi dan mampu memberi ancaman ke lini pertahanan lawan.
1: I'm really happy for Bradley.
2: Saya ikut senang dengan Bradley, begitu pula dengan Florian. Menurut saya keduanya tampil sangat baik hari ini. Mereka benar-benar memberikan dampak. Selain mencetak hat-trick, Bradley terus menjadi ancaman. Selalu unggul dalam situasi 1-1 dan berbahaya saat bergerak di belakang lini pertahanan lawan. Florian juga sangat membantu kami dalam mengendalikan permainan dengan menepati ruang-ruang kosong di antara lini lawan. Saya ikut senang untuk mereka berdua.
0: Atas kemenangan ini, Liverpool kini bertengger di posisi kelima dalam klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin. Sementara LASK kini berada di posisi ke-33 dengan belum mengoleksi poin. Beralih ke olahraga tenis. An Li menciptakan kejutan di Wuhan Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan pertama Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set. Petenis Amerika Serikat menang 3-6, 6-4, 7-6 setelah berjuang selama 2 jam 27 menit di Optics Valley International Tennis Center tadi malam. Li bangkit setelah kehilangan set pertama dan sempat tertinggal 2-4 pada set kedua sebelum membalikkan keadaan. Pada set penentuan, Li sempat unggul 5-2 tetapi Sabalenka berhasil menyamakan kedudukan dan memaksakan tie break. Li akhirnya memastikan kemenangan melalui pukulan forehand winner pada match point ke-10. Hasil ini menjadi kemenangan ketiganya atas petenis 10 besar dunia sekaligus mengakhiri langkah Sabalenka yang 3 kali menjuarai Wuhan Open. Selanjutnya, Li akan menghadapi petenis Indonesia, Janis Chen, pada babak 16 besar. Janis sebelumnya memastikan tempat lebih dulu di 16 besar usai menyingkirkan Daria Sneaker 7-5-6-3. Li dan Janis dijadwalkan bertanding malam ini dalam pertemuan pertama mereka di level profesional. Informasi dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Hasil ini didapat Fajar Fikri usai menang 2 set langsung atas pasangan tuan rumah, Kim Estrup Anders Skarup Rasmussen. Pada babak 32 besar yang berlangsung di lapangan ISGF Bank Arena Rabu malam kemarin, Fajar Fikri menang dengan skor akhir 24-22, 21-14 dalam tempo 42 menit. Kemenangan sekaligus menjaga asa sektor ganda putra Indonesia di Denmark Open tetap hidup. Fajar Fikri menjadi satu-satunya pasangan ganda Indonesia yang melangkah ke babak selanjutnya. Sementara, tunggal putra Jonathan Christie dan Alwi Farhan sama-sama mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Jonathan atau akrab disapa Jojo berhasil menaklukkan Lin Chunyi dari Chinese Taipei dengan skor 21-13, 21-14. Sedangkan Alwi menang dari wakil India, Ayush Shetty, dengan skor 21-11, 13-21, 21-10. Kedua tunggal putra Indonesia tersebut akan saling berjumpa di babak 16 besar yang diwacanakan berlangsung sore nanti waktu Indonesia Barat. Dari nomor putri, pasangan ganda putri Rahel Alessia Ros, Febi Stianingrum melangkah ke babak selanjutnya usai menaklukkan wakil Chinese Taipei, Chang Qinghui, Yang Cintung, dengan skor akhir 21-18, 21-18. Tidak hanya Rahel Febri, putri Kusuma Wardani juga memastikan satu tempat di babak 16 besar. Setelah menang dari Supanida Katetong dengan skor akhir 21-16, 21-13.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari dalam negeri. Persib Bandung kembali menunjukkan tajinya di kompetisi Asia. Pangeran Biru sukses mengamankan 3 poin setelah mengalahkan wakil Vietnam Chong Vital FC 1-0 kemarin malam pada matchday kedua grup A AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Sijalak Harupat. Laporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung.
4: Persib Bandung kembali meraih kemenangan di kompetisi Asia. Pangeran Biru menundukkan wakil Vietnam Chong Vital FC dengan skor tipis 1-0 pada matchday kedua grup A AFC Champions League 2 musim 2026-2027. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin, Persib harus bekerja keras menghadapi permainan disiplin Chong Vital. Kedua tim tampil hati-hati sejak awal pertandingan. Persib masih mencoba membangun serangan, sementara Chong Vital lebih banyak bertahan dan berusaha meredam tekanan tuan rumah. Gol yang dinantikan Bobotoh akhirnya hadir jelang turun minum. Persib mendapat hadiah penalti dan Mariano Peralta yang dipercaya sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Tendangan pemain asal Argentina tersebut pada menit ke-45 bersarang di gawang Chong Vital dan membawa Persib unggul 1-0 hingga pertandingan berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi semangat para pemainnya yang tetap berusaha tampil maksimal meski sejumlah pemain mengalami cedera. Menurut Igor, kemenangan tersebut bukan hanya hasil dari strategi di lapangan, tetapi juga menunjukkan komunikasi, kebersamaan dan komitmen seluruh anggota tim.
5: Dalam 3 hari terakhir ada banyak hal positif dari ruang ganti. Semua pemain saling selalu berkomunikasi satu sama lain, mengorganisasi permainan. Kami membuat rencana bersama, mereka keluar ke lapangan berkreasi terhadap rencana. Kami menang.
4: Sementara itu, sang pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta menilai kemenangan atas Chong Vital merupakan hasil dari kebersamaan tim menjalankan rencana yang telah dipersiapkan.
5: Kami melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini dan semua yang direncanakan dalam kemarin bisa berjalan secara efektif. Seperti yang tadi pelatih katakan, sebelumnya kami menjalani pertandingan yang berat karena mereka berada di sini 3 hari yang lalu melawan Dewa.
4: Peralta mengakui pertandingan melawan Chong Vital bukan laga yang mudah, namun Persib mampu menghadapi tekanan dan mengamankan 3 poin di hadapan Bobotoh. Bagi Persib, kemenangan ini sangat penting dalam persaingan grup E. Tambahan 3 poin membuat Pangeran Biru mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan untuk sementara berada di puncak klasemen. Persib juga menjadi satu-satunya tim di grup E yang masih mencatatkan kemenangan sempurna dari 2 pertandingan. Sebelumnya, Persib sukses mengalahkan FC Seoul pada matchday pertama. Kini, kemenangan atas Chong Vital semakin memperkuat posisi Pangeran Biru dalam persaingan menuju fase berikutnya di ACL 2.

0: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan di Malaysia pada November 2026 sebagai ajang mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan menuju kompetisi internasional dan SEA Games 2027. Laporan selengkapnya bersama Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
1: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan, dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan atau friendly match di Malaysia pada November 2026. Keikutsertaan Alena menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan mengukur daya saing atlet sebelum menghadapi kompetisi internasional, termasuk juga persiapan menuju SEA Games 2027. Pelatih panahan berkuda Riau, Ferryanda Fahmi, mengatakan Alena menjadi salah satu atlet Indonesia yang direncanakan mengikuti pertandingan tersebut. Ajang ini juga akan menjadi kesempatan bagi Alena untuk menguji kemampuan menghadapi atlet-atlet Malaysia yang dikenal memiliki persaingan kuat di nomor junior. Fahmi menjelaskan, Alena sebelumnya berhasil menorehkan prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Horseback Archery yang berlangsung di Jakarta pada 17 hingga 20 September 2026. Dalam kejuaraan tersebut, Alena meraih 2 medali emas dan 1 medali perak, serta dinobatkan sebagai juara umum putri.
2: Di bulan lalu itu ada kejuaraan nasional Kejurnas, namanya Kejuaraan Nasional Horseback Archery di Jakarta. Alhamdulillah ada beberapa atlet kita dari Riau yang ikut, salah satunya namanya Alena Robbani. Dia berhasil mendapatkan 2 emas, 1 perak dan menjadi juara umum perempuan di Kejurnas Prapon. Jadi kan Kejurnas persiapan Prapon. Kalau yang World Tour mungkin bulan depan, insya Allah kita ada friendly match R&R, nama kompetisi resmi dunia. R&R itu ranking and record. Jadi nanti Alena salah satu atlet dari Indonesia, kebetulan orang Riau, yang insya Allah akan mewakili Indonesia di sana. Persiapan juga untuk SEA Games, ya, Games Malaysia nanti.
1: Sementara itu, orang tua Alena, Tri Astuti Fitriani, mengatakan persiapan menghadapi Kejurnas sebelumnya dilakukan melalui program training camp untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan bertanding. Ia menilai kondisi atlet serta kesiapan kuda turut berpengaruh terhadap hasil pertandingan dalam olahraga panahan berkuda. Pertandingan persahabatan di Malaysia nantinya diharapkan dapat membantu Alena mengevaluasi kemampuan, menambah pengalaman bertanding, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi pesaing dari negara lain.
3: Ini dalam waktu dekat nih, bulan depan insya Allah kami akan ke Malaysia karena ada friendly match sama stable di sana namanya Ladang Alam Warisan. Jadi Ladang Alam Warisan ini itu yang punya itu adalah pionirnya horseback archery di Malaysia. Dan sebenarnya untuk horseback archery ini kan memang lawan terberat kita ini sebenarnya malah Malaysia aja gitu. Karena untuk Eropa, untuk yang lain itu sebenarnya nggak terlalu. Justru Malaysia itu untuk junior dia kuat gitu.
1: Setelah agenda di Malaysia, Alena juga dijadwalkan mengikuti kompetisi di Jakarta pada Desember 2026. Selanjutnya pada Januari 2027 direncanakan kembali tampil pada Kejurnas dengan kategori nomor circle dan circular. Melalui rangkaian pertandingan tersebut, tim panahan berkuda Riau berharap Alena dapat terus meningkatkan prestasi dan mematangkan persiapan untuk bersaing di level internasional. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Cinta Olahraga RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Putu Nirawati dari Denpasar.
1: Pemain-pemainnya adalah pemain-pemain luar negeri, jadi 1-12 dunia.
2: RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Tercatat 128 pebiliar menguji kemampuannya dalam Bali International Nine Ball RBC Open 2026 yang baru saja usai digelar. Turnamen dengan format open penuh ini menjadi salah satu ajang internasional yang mempertemukan pebiliar nasional dan mancanegara di Bali. Persaingan semakin menarik karena sejumlah pemain dunia ikut turun ke meja pertandingan, termasuk pebiliar yang masuk jajaran peringkat 1 hingga 12 dunia. Ketua Umum Pengpro Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia POBSI Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse SPKK mengatakan, kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Terlebih kesempatan berhadapan langsung dengan pemain kelas dunia tidak selalu didapatkan dalam turnamen di dalam negeri.
1: Karena kita bisa tahu gimana sih caranya bermain yang pas. Karena kalau dengan latihan aja tanpa kita punya pengalaman, kadang-kadang itu tidak bisa berhasil dengan sempurna. Namun dengan kita pengalaman, kita bisa melihat, kita menonton bagaimana sih saya mereka bermain atau bertanding, di mana mereka dapat tekanan misalnya di meja, tapi bisa-bisa melaksanakan, bisa melewati dengan baik.
2: Dari total peserta tercatat 70 pebiliar berasal dari luar negeri. Mereka datang dari sejumlah negara, diantaranya Filipina, Irak, Kanada, China, Argentina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Sementara itu, Bali mengirimkan 8 wakil, termasuk atlet muda berusia 16 tahun, serta pebiliar PON seperti Irwan Limardi dan Edi Brawan, yang merupakan peraih emas PON pada nomor snooker. Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum POBSI Bali, Weli Sudarno menambahkan, bahwa kompetisi level internasional ini menjadi sarana evaluasi krusial bagi pebiliar Bali dalam mengasah mental dan ketangkasan jelang ajang prapon hingga porprov.
3: Membantu sekali bagi pemain lokal Bali dan juga dapat belajar dari segi teknik, teknik-teknik yang mereka belum kuasai dan mereka bisa lihat dari pemain dunia lainnya.
2: Hasil dari kejuaraan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk persiapan tim biliar Bali menghadapi ajang tingkat nasional mendatang seperti PON, NTB, dan NTT. Sekum POBSI Bali Weli Sudarno menilai keberadaan pebiliar dunia di meja pertandingan menjadi kesempatan berharga bagi atlet lokal untuk meningkatkan kemampuan. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga bagaimana pemain Bali melihat langsung teknik dan pola permainan yang diterapkan para pemain elit. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati.

0: kabar lainnya, tim sepak bola Kota Payakumbuh berhasil mencetak sejarah dengan meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 setelah mengalahkan tim sepak bola Kota Sawah Lunto. Prestasi dimaksud menjadi pencapaian pertama bagi Kota Payakumbuh dalam meraih medali emas pada cabang olahraga sepak bola. Laporan selengkapnya bersama Bobby Febrianda dari Padang.
1: Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat medali emas.
2: Pelatih kepala tim sepak bola Kota Payakumbuh, Zulka Hendra, kemarin mengaku bersyukur atas keberhasilan anak asuhnya setelah melewati pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh tekanan. Menurutnya, pertandingan berjalan luar biasa karena kedua tim saling melancarkan serangan. Zulka Hendra menyampaikan, situasi pertandingan sempat memancing emosi para pemain hingga wasit mengeluarkan kartu merah. Kondisi tersebut membuat tim Payakumbuh harus bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Meski demikian, para pemain tetap berjuang mempertahankan keunggulan, terutama saat pertandingan memasuki 8 menit terakhir waktu tambahan.
1: Alhamdulillah, pertandingan yang cukup luar biasa karena saling jual beli serangan sempat terpancing emosi anak-anak. Akhirnya 2 kartu merah lawan 1, kita kalah jumlah. Akhirnya di menit-menit extra time 8 menit terakhir itu kita main bertahan, alhamdulillah mampu untuk tidak kebobolan. Akhirnya kita juara, alhamdulillah. Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat medali emas.
2: Sementara itu, pemain tim sepak bola Porprov Kota Payakumbuh, Agib, mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan mencetak gol dan membantu tim meraih hasil maksimal. Ia mengaku sangat bersyukur karena gol tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan tim dalam pertandingan.
3: Dikasih rezeki mencetak gol kan. Soalnya kan tim lagi ketinggalan kan. Bersyukur, beruntung banget dapat gol. Baru sejarah dari Payakumbuh. Kami sangat-sangat bersyukur kan, pemain juga kawan-kawan sama-sama berjuang. Alhamdulillah dapatkan hasil maksimal.
2: Agib menambahkan, keberhasilan ini merupakan hasil perjuangan bersama seluruh pemain. Menurutnya, pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Payakumbuh sekaligus memotivasi rekan-rekannya untuk terus meningkatkan prestasi pada kompetisi mendatang. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Nusa Tenggara Timur membuka Pekan Olahraga Special Olympics Nasional Pesonas kedua di Gor Flobamora Oipoi, Kota Kupang. Multi-event 4 tahunan tersebut diikuti sekitar 1.000 atlet penyandang disabilitas intelektual, termasuk penyandang tunagrahita, Down Syndrome, serta individu autis. Selengkapnya Alotani dari Kupang melaporkan.
4: Gubernur NTT Milky Lakalenas secara khusus mengapresiasi peserta Pesonas 2 2026 yang datang dari 21 provinsi di Indonesia, sehingga total peserta 22 provinsi termasuk NTT selaku tuan rumah. Menurutnya, kehadiran 1.788 orang terdiri dari atlet, pendamping, ofisial, dan pelatih merupakan sebuah kehormatan bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah Pesonas 2 yang berlangsung mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 di Kota Kupang. Ia berharap kehadiran peserta dari 21 provinsi di Indonesia selain mengikuti pertandingan dan perlombaan di 7 cabang olahraga juga berkesempatan mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Kota Kupang dan sekitarnya. Kepada pengurus, pelatih, manajer, dan semua peserta, Gubernur NTT menitipkan 3 hal penting.
5: Pertama, tangguh disiplin dan kerja keras. Kedua, jujur tinggi sportivitas dan persaudaraan. Bertandinglah dengan sungguh-sungguh, jangan kehilangan rasa hormat kepada lawan tanding. Tetap jaga persaudaraan, menghargai, dan saling belajar. Yang ketiga, jadikan olahraga sebagai jalan menuju masyarakat yang inklusif. Para atlet dengan kemampuan khusus ini dapat diberikan dukungan kesempatan yang layak untuk mereka bisa bertanding dengan baik.
4: Ketua Umum Pengurus Pusat Special Olympics Indonesia, PP Soina, Warsito L. Wayne, mengapresiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sukses mempersiapkan dengan baik tuan rumah Pekan Special Olympics Nasional kedua NTT tahun 2026. Menurutnya, Pesonas 2 2026 merupakan arena persiapan atlet mewakili Indonesia di multi-event Special Olympics World Games pada Oktober 2027 di Santiago, Chile.
5: Indonesia mendapat kuota 76 orang yang berarti naik 3 kali dari jumlah kuota World Games Valley tahun 2023 yang lalu.
4: 7 cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan dalam Pesonas 2 2026 di Kota Kupang adalah atletik, renang, buce, tenis meja, senam ritmik, sepak bola mini, dan bulu tangkis. Lokasi berpusat di Kompleks Sport Center Oipoi Kupang, Itobi Sport Center, dan Lapangan Bulu Tangkis Oe Sapa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya informasi dari Pekan Spesial Olympics Nasional tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: Prestasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Susu kurma. What? Susu kurma. Sini merapat, guys. Susu kurma yang beda cuma ada di Kota Bogor. Satu-satu susu kurma yang punya 6 varian cuma ada di Kala Surma. Emang aneh sih, tapi rasa, wow, beneran beda banget sih. 6 varian yang beda, mulai dari original, sakura latte, coklat, jagung asli, bahkan ada series varian low fat original dan low fat coklat hazelnut. Mengedepankan rasa super creamy dan nyaman banget di lidah. Ini baru susu kurma asli. Asli, yang buat juga asli keturunan Arab. Susu kurma yang bisa dinikmati dari anak-anak hingga orang dewasa. Bahkan cocok untuk ibu hamil dan menyusui. Untuk manisnya, lebih mengedepankan manis dari kurma aslinya. Wajib dicoba, karena ini beneran enak. Yang mau order langsung bisa hubungi 0858 85 53 55 48, atau datang ke store langsung di Jalan Flamboyan Blok X5 nomor 8 Taman Cimanggu, atau bisa datang langsung ke Lippo Plaza Mall Kebun Raya. Setiap Sabtu Minggu di weekend, bazar dari jam 7 sampai dengan 12 siang. Bukan hanya sehat, tapi juga nikmat.

Ekspresikan diri Anda lewat lagu-lagu dari dalam negeri sendiri, memainkan koleksi lagu-lagu yang tersaji untuk sesi musik info segmen ketiga untuk kebersamaan kita di Bogor siang ini. Pendengar, masih ditemani oleh saya Nasrul Alwi hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sementara kami kabarkan jika kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya berkumandang tepat pukul 11:46 waktu Indonesia Barat. Dan sebagaimana biasa, koleksi lagu religi kami hadirkan terlebih dahulu untuk Anda.

0: Ara ti ti ti ti.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Allah.

Seringkali kita merasa kurang hanya karena melihat apa yang belum kita miliki. Padahal jika pagi ini kita terbangun dalam kondisi aman, tubuh yang sehat, dan ada makanan yang bisa disantap, kita sebenarnya adalah orang terkaya di dunia. Allah sudah menjamin modal untuk kita menjalani hari ini. Jangan tunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka hari-harimu akan terasa bahagia dan berkah. Tarik napas dalam-dalam, sadari nikmat luar biasa, dan ucapkan Alhamdulillah. Barang siapa di antara kalian memasuki pagi hari dalam keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia telah diberikan kepadanya. Hadis riwayat Tirmidzi.

Pernahkah Anda membayangkan ada satu suara yang tidak pernah benar-benar berhenti di muka bumi? Bukan suara ombak, bukan deru angin, melainkan suara azan. Saat muazin di Papua mengakhiri panggilannya, beberapa menit kemudian azan mulai menggema di Sulawesi, lalu menyusul Jawa, Sumatera, Malaysia, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, hingga akhirnya kembali lagi ke wilayah timur. Begitu terus tanpa jeda, selama 24 jam mengikuti rotasi bumi dan perbedaan zona waktu. Di setiap detik yang berlalu, hampir selalu ada seseorang di suatu belahan dunia yang sedang mengucapkan Allahu Akbar. Menariknya, tradisi azan yang kini terdengar miliaran kali setiap hari itu berawal dari sebuah mimpi sahabat Nabi, Abdullah bin Zaid, yang kemudian dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Dari satu mimpi menjadi panggilan yang tak pernah putus mengelilingi bumi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pepeling Sunda Kerkahirupan diartikan sebagai hikmah atau pepatah tentang mengarungi kehidupan yang menggunakan bahasa Sunda. Pepeling Sunda biasanya disampaikan melalui cerita, sisindiran, atau peribahasa.
1: Ulah geleh kana pepeje, ulah ngewa kana papatah, lara hirup tetunggul dirarut, catang dirempak, kawas kuda lepas di gedogan. Artinya, jangan pernah tidak senang pada pepatah atau hikmah. Semoga hidup tidak melaksanakan hal-hal yang melanggar hukum, biar selamat.
0: Inti Pepeling Sunda adalah pesan tersirat orang tua sebagai pengingat anak cucunya untuk berbuat benar dan tak berbuat salah. Tujuan Pepeling Sunda tak lain agar kehidupan berjalan seimbang, selamat dunia, dan akhirat.

Sebagaimana biasa, segmen ini memainkan koleksi lagu-lagu pop Sunda untuk hadir menemani saat momen break ya. Untuk kita beristirahat sejenak ya, merecharge kembali energi, menyantap menu siangnya saudara pendengar. Untuk kami temani dengan komposisi lagu-lagu pop Sunda hingga tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat kita bersama di segmen ini. Sembari terus menemani, nanti rangkaian kabar juga masih akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di Bogor siang ini.

Kawi merupakan salah satu lagam dari hasanah seni suara Sunda yang pada mulanya sama dengan sindenan. Tetapi perkembangan memecah kedudukan yang berbeda antara Kawi dan sindenan. Perbedaan itu bukan saja terletak pada pagelaran dan teknik-teknik bernyanyi saja, melainkan juga lingkungannya. Kawi memiliki sajak tersendiri. Hal tersebut dapat diperhatikan dari pagelarannya, iringannya, dan teknik bernyanyinya. Selain itu, laras-laras Kawi dalam lagu-lagu remaja kebanyakan berlaras pelog dan madenda. Kawi Sunda juga dikenal sebagai lagu dengan irama tertentu yang memiliki semangat religius dan penuh pesan

masih meneruskan playlist kami untuk memutarkan koleksi lagu-lagu pop Sunda untuk hadir di segmen ini. 10 menit kebersamaan kita masih berlanjut pendengar ya. Yang mungkin saat ini baru saja usai ya bersantap siang dengan secangkir teh hangat dan kehangatan yang lebih besar dari sekedar rasa. Ini ada sebuah cerita dari sebuah kebersamaan yang tersimpan nilai kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi pendengar. Kita ke Garut dulu yuk, di mana masyarakat Sunda ini memiliki tradisi bernama nyanet ya, bukan sekedar minum teh. Namun tradisi ini menjadi cara untuk menjalin silaturahmi, menghormati tamu, dan mempererat hubungan antar manusia. Nyanet berkembang di kawasan Cigudeg dan sekitarnya. Dikenal dengan tradisi perkebunan teh. Teh yang disajikan biasanya teh tawar hangat ya, menggunakan teh kejek asal Cigedug. Oh bukan Cigudeg tapi Cigedug ya, dan dinikmati bersama kudapan tradisional seperti singkong, ubi, dan juga talas rebus. Ada juga cara khas menikmatinya, cangkir diputar di atas telapak tangan, aroma tehnya dihirup perlahan, baru kemudian diseruput. Ini sebuah ritual sederhana yang mengajak kita menikmati setiap momen dengan lebih sadar ya. Apalagi di tengah kehidupan modern yang serba cepat, nyanet mengingatkan kita untuk sejenak melambat, duduk bersama, dan benar-benar mendengarkan cerita orang di sekitar kita, saudara. Kita teruskan dengan koleksi lagu lainnya untuk hadir di segmen ini. Yang satu ini judulnya Manuk Dada.

Ayeuna sanes kanggo ngalabuhkeun nanging kanggo nguji sabaraha kuat salira tiasa nahana. Setiap masalah yang datang sekarang bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menguji seberapa kuat kita bisa menahannya.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peringat Pro 1 RRI Bogor, tak terasa sudah mendekati pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kita sudahi koleksi lagu-lagu pop Sunda ya, yang hadir untuk segmen ketiga kami. Jelang sesaat lagi kita akan perbarui informasi Anda untuk menyimak informasi yang tersaji dalam Warta Asta Cita. Sesaat lagi akan hadir untuk Anda.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Ini menunjukkan bahwa wilayah barat masih perlu supporting, perlu ada satu elemen-elemen, ada satu lembaga yang memang mensupport itu terkait dengan kenaikan IPM.
2: Termasuk juga yang pada saat musyawarah kota terdapat dari kota Bogor, yang juga sangat mendukung perjalanan saya. Terima kasih bukan untuk garis di kota Bogor.
3: Hari ini atas arahan Bapak Bupati Bogor, kita ada acara gerakan pangan murah. Ini untuk membantu warga Kabupaten Bogor dalam rangka penanganan pangan supaya lebih murah.
4: Selamat siang dan salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Asta Cita RRI Bogor hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Kesenjangan IPM Kabupaten Bogor menjadi sorotan dengan adanya ketimpangan di kawasan Bogor bagian barat, sehingga Sekolah Rakyat Permanen Jasinga dinilai menjadi kunci memutus rantai kemiskinan dan mencetak bibit unggul. Musyawarah cabang Gapensi Kota Bogor berlangsung di IPB International Convention Center. Dalam agenda tersebut menjadi bagian untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah setempat untuk pembangunan berkelanjutan. Warga desa Parakan Jaya, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor menyambut gembira program gerakan pangan murah yang kembali bergulir. Bersama saya Nasrullah Alwi, inilah Warta Berita RRI Bogor selengkapnya. Saudara, kesenjangan IPM Kabupaten Bogor menjadi sorotan dengan adanya ketimpangan di kawasan Bogor bagian barat, sehingga Sekolah Rakyat Permanen Jasinga dinilai menjadi kunci memutus rantai kemiskinan dan mencetak bibit unggul. Selengkapnya, Sony Agung Saputra melaporkan.
5: Kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia IPM Kabupaten Bogor masih timpang antara Gunung Putri 87,69 dengan Sukajaya di kisaran 60-an menjadi sorotan dalam dialog dinamika RRI Bogor Kamis 15 Oktober 2026. Program Nasional Sekolah Rakyat Permanen Jasinga dinilai menjadi jawaban untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berasrama gratis 100%. Tren IPM Kabupaten Bogor naik dari 67,83 pada 2016 menjadi 74,24 pada tahun 2024, namun belum merata di 40 kecamatan dengan penduduk sekitar 6 juta jiwa. Sekolah Rakyat Jasinga pada tahun ajaran 2026-2027 menampung 270 siswa dengan kapasitas 1.000 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA dari keluarga desil 1 dan 2 DTSN. Ketua PMII Kabupaten Bogor Akso Bintang Nusantara menilai bahwa kemiskinan ekstrim masih menjadi penghambat utama peningkatan IPM dan pemerataan pembangunan. Ia menegaskan perlunya pengawalan agar Sekolah Rakyat Jasinga benar-benar mencetak bibit unggul tanpa stigma, serta didampingi agar keluarga miskin mau menyekolahkan anaknya.
6: Jadi memang paradigma yang terbangun di masyarakat ketika desa 1 dan desa 2 itu seringkali anak-anaknya itu tidak bersekolah karena dipaksa untuk bekerja. Yang dilakukan oleh PMI itu vokasi menyadarkan keluarga-keluarga miskin desa 1 dan juga desa 2 itu pendekatan kultural dan persuasif kepada orang tua. Meyakinkan kepada mereka bahwa pendidikan adalah sesuatu hal yang penting. Dan juga Sekolah Rakyat Jasinga ini adalah jembatan utama untuk memutus rantai anti kemiskinan keluarga, sekaligus memastikan jaminan kesejahteraan penunjang selama anak mereka menimba ilmu.
5: Dekan FEB Universitas Islam Bogor Ujang Buhori Muslim menjelaskan bahwa sekolah rakyat efektif untuk mendongkrak IPM jika kurikulumnya berorientasi pada karakter dan daya saing. Ia menilai keberlanjutan program harus menjadi instrumen pemerataan pembangunan dengan perluasan setiap zona agar mampu mengungkit IPM di 40 kecamatan.
1: Tahu bahwa IPM yang rata-rata ini masih di angka 6 ya IPM-nya. Sementara di wilayah beberapa wilayah tertentu seperti di wilayah timur, wilayah selatan ini sudah di atas 7 gitu ya. Ini menunjukkan bahwa wilayah barat masih perlu supporting, perlu ada satu elemen-elemen, ada satu lembaga yang memang mensupport itu terkait dengan kenaikan IPM. Yang kedua tadi terkait dengan juga sekolah ya, bahwa kita tahu data di wilayah barat ya, ini wilayah barat ini ada sekitar 14 kecamatan ya, dan ini ada sekitar 1,6 juta penduduk di wilayah atau yang tersebar di wilayah barat, yang rata-rata dari sisi sekolah juga ini hanya di angka rata-rata lama sekolah hanya di angka kelas 7, berarti baru kelas 2 SMP rata-rata ya.
5: Sekolah rakyat secara nasional telah menjangkau 182 wilayah dengan lebih 44.000 jiwa dan 93 gedung permanen beroperasi sejak Juli 2026. Program tersebut ditargetkan mencapai 500 sekolah hingga 2029 untuk menampung 500.000 siswa sebagai investasi SDM jangka panjang.
4: Saudara, bagaimana pendapat warga Bogor tentang program sekolah rakyat untuk mencerdaskan anak yang tidak mampu menjadi berdaya sebagai bagian dari Indonesia Emas 2045? Berikut suara masyarakat yang dihimpun RRI Bogor.
7: Saya Bayu dari Bogor. Menurut saya, program sekolah rakyat ini langkah yang cukup bagus ya, dan juga tepat sasaran. Karena pendidikan itu hak semua anak, termasuk dari keluarga prasejahtera atau yang kurang mampu. Nah, kalau anak-anak yang kurang mampu ini diberi akses pendidikan dan keterampilan, mereka tidak hanya cerdas, tapi juga bisa mandiri secara ekonomi. Ini tuh fondasi penting buat menyongsong Indonesia Emas 2045. Tapi catatan pentingnya ada di pengawasan dan pemerataan fasilitas. Jangan sampai nih konsepnya sudah bagus, tetapi di lapangan malah kekurangan guru berkualitas atau malah salah sasaran. Pemerintah juga harus memastikan program ini transparan dan berkelanjutan sampai anak-anak ini benar-benar siap bekerja dan berdaya.
8: Saya Putri dari Bogor. Menurut saya, program sekolah rakyat ini bagus karena bisa membantu anak-anak yang kurang mampu supaya tetap bisa ke sekolah dan punya masa depan yang lebih baik. Harapannya, mereka bisa meraih cita-cita, mandiri, dan ikut membangun Indonesia menjadi lebih maju pada tahun 2045 nanti.
4: Saudara, berikut wawancara bersama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Farid Ma'ruf, dengan presenter Arif Dayita dalam dialog dinamika RRI Bogor, Kamis 15 Oktober 2026. Pembahasan fokus pada pelaksanaan seleksi 270 siswa sekolah rakyat permanen Jasinga dari keluarga desil 1 dan juga 2 DTSEN. Saat ini strategi pemerataan pendidikan berasrama gratis 100% untuk mendongkrak IPM Kabupaten Bogor dari 74,24. Ia menegaskan komitmen Pemkab Bogor memastikan program tepat sasaran by name by address untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. Untuk mengetahui bagaimana selengkapnya, berikut wawancara hadir ke ruang dengar Anda.
9: Kita akan mulai untuk membahas tentang sebenarnya apakah pelaksanaan sekolah rakyat ini sudah efektif begitu untuk mengungkit atau mungkin mengerek IPM Kabupaten Bogor ya. Bagaimana pelaksanaan seleksi dan juga penjaringan 270 siswa perdana sekolah rakyat di Jasinga Pak, terutama ya dari desil 1 dan 2 DTSN, Pak Farid?
10: Begini, jadi kita harus tahu dulu bahwa sekolah rakyat ini berbeda dengan sekolah pada umumnya. Jadi salah satu perbedaannya itu, di sekolah rakyat itu tidak ada pendaftaran siswa.
9: Okay.
10: Jadi siswa tidak bisa mendaftar untuk bisa masuk ke sekolah rakyat. Nah, kemudian siswa itu dari mana berasal? Itu dari data yang ada di DTSN, kita klasifikasi di desil 1 dan desil 2. Nah, seluruh warga masyarakat yang masuk di desil 1 dan desil 2 itu kami inventarisir bahwa di antara keluarga tersebut ada anggota keluarga yang masuk di usia sekolah. Nah, ketika sudah terdeteksi berapa yang masuk di usia sekolah, kemudian kami lakukan asesmen. Di asesmen didatangi satu persatu keluarga tersebut. Dari situ kemudian hasilnya di ranking berdasarkan beberapa kriteria, rawan putus sekolah, tidak putus sekolah sama sekali, dan lain sebagainya. Nah, dari situlah kami memenuhi kuota untuk siswa sekolah rakyat. Jadi sekali lagi, di sekolah rakyat itu tidak ada pendaftaran, yang ada adalah penjangkauan berdasarkan data. Kemudian, sekolah rakyat ini sebetulnya sudah berjalan dari tahun lalu. Tetapi tahun lalu itu hanya berbentuk kelas rintisan. Kelas rintisan itu di Kabupaten Bogor ada dua tempat. Pertama tempatnya di Sentra Gali Pakuan di Ciseeng, isinya 50 orang siswa tingkat SLTA. Yang kedua ada di Sentra Intan Sueno Karadenan. Si isinya itu 100 orang siswa tingkat SMP. Jadi tahun lalu itu sudah ada 150. Nah kemudian di tahun ini itu kembali dijangkau siswa sekolah rakyat, SMA itu 120, SMP 120, dan SD 30. Nah, semuanya yang tahun lalu dan tahun ini, 270 ditambah 150, itu sekarang sudah ditempatkan di jasinya, di sekolah rakyat permanen. Nah, di sana mereka menjalani kegiatan belajar-mengajar di sekolah rakyat. Jadi, modelnya seperti model boarding school lah, kira-kira begitu. Nah, itu sekilas tentang sekolah rakyat.
9: Kemudian, bagaimana untuk memastikan kalau apa yang didapatkan oleh penerima manfaat ini, ya, kalau kita bisa bilang ini tepat sasaran gitu, by name, by address, Pak Farid?
10: Insya Allah, jadi dari hasil penjangkauan yang tadi saya sampaikan, itu untuk menentukan siapa yang masuk ke sekolah rakyat, itu dilakukan pleno. Dilakukan rapat gabungan. Nah, rapat gabungan ini sama petugas pendamping PKH, mereka yang melakukan asesmen ke rumah-rumah, ya kan? Nah, hasil asesmen itu kemudian dibawa ke rapat pleno, dan itu kami diskusikan bersama Dinas Sosial, Kementerian Sosial, BPS, itu mendiskusikan secara bersama-sama. Jadi dipastikan siapa yang masuk ke siswa sekolah rakyat itu potret lapangan kondisi kehidupan di keluarganya itu tervisualisasikan. Rumahnya kita tahu, kondisi orang tuanya kita tahu, kesehariannya kita tahu, itu ditampilkan orang per orang. Makanya pleno itu sampai seminggu hanya untuk menetapkan calon siswa sekolah rakyat. Gitu.
9: Pak Farid, sebelumnya saya ingin mengkonfirmasi, ya, mungkin koreksi jika saya salah nih. Tadi sempat disampaikan sudah ada sekolah rakyat di Ciseeng dan juga di Karadenan, kemudian digabung untuk dijadikan satu di sekolah rakyat Jasinga, seperti itu, Pak Farid?
10: Betul.
9: Berarti memang kita bisa katakan pindah gitu, ya, dari yang di Ciseeng dan Karadenan untuk menetap akhirnya di sekolah rakyat yang berbasis seperti mirip-mirip boarding school, seperti itu, ya, Pak Farid, ya?
10: Betul. Okay. Koreksi satu lagi, jadi jumlah penduduk Kabupaten Bogor berdasarkan DTSN itu sudah tidak bicara 5,7. Nah, kalau berdasarkan DTSN, ini per tanggal 6 Oktober kemarin kami cek, jumlah penduduk Kabupaten Bogor itu 6.134.635 jiwa.
9: Baik. Meningkat berarti, ya, Pak Farid, ya? Lumayan begitu.
10: Betul.
9: Dengan tadi sempat kita singgung soal indeks pembangunan manusia, Pak Farid, dengan kesenjangan yang kita ketahui di wilayah Gunung Putri ini ada di tingkat di angka 87,69, kemudian di Sukajaya ada di angka 60-an. Bagaimana kemudian sekolah rakyat Jasinga ini kemudian dirancang untuk pemerataan pembangunan dan juga mendongkrak rata-rata lama sekolah, Pak Farid?
10: Ya, jadi begini, sekolah rakyat itu salah satu strategi untuk meningkatkan IPS. Nah, tadi bahwa pesertanya itu berasal dari keluarga tidak mampu yang berpotensi untuk putus sekolah atau tidak sekolah sama sekali. Sehingga diharapkan dengan mereka masuk ke sekolah rakyat, ini secara otomatis akan meningkatkan IPM di wilayah masing-masing. Seperti itu. Kemudian, ini kan kalau di sekolah rakyat bukan hanya anaknya yang dimasukin sekolah rakyat, yang dimasukkan ke sekolah rakyat, tapi ada intervensi juga terhadap keluarganya. Nah, jadi si siswa sekolah rakyat ini, keluarganya itu kemudian dilakukan intervensi melalui program yang lain. Misalnya PPSE. Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi.
9: Terima kasih untuk Pak Farid Ma'ruf, Kadis Sosial Kabupaten Bogor.
11: Dalam dunia pendidikan Indonesia, kita mengenang sosok penting yang menorehkan sejarah nasional, yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliau dikenal dengan filosofi yang hingga kini masih relevan, yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. maknanya begitu dalam. Ingarso Sungtulodo, di depan memberi teladan. Seorang pendidik harus menjadi contoh yang baik. Ing Madya Mangun Karso, di tengah membangun semangat. Pendidik hadir bersama untuk memberi motivasi. Dan Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Pendidik membiarkan peserta didik berkembang, namun tetap didukung. Filosofi ini juga bukan hanya untuk guru, tapi juga untuk kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa memimpin, belajar, dan tumbuh membutuhkan keseimbangan antara memberi contoh, membangun semangat, dan memberi kepercayaan. Semangat Ki Hajar Dewantara mengingatkan kita bahwa pendidikan adalah kunci masa depan bangsa.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
4: Saudara, warga desa Parakan Jaya, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor menyambut gembira program Gerakan Pangan Murah yang kembali bergulir. Kegiatan yang merupakan kepanjangan dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor tersebut digelar tidak hanya menjaga inflasi daerah, namun juga menggerakkan usaha kecil dan menengah di wilayah setempat. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Joko Widi mengatakan bahan pokok yang dijual pada gerai Gerakan Pangan Murah dipatok dengan harga flat yang disubsidi dari produsen dan bulog. Beberapa komoditas yang dijual antara lain beras premium 5 kg dijual Rp61.000, minyak goreng Rp18.000 per liter, dan telur ayam dijual Rp22.000 per kilogram, serta paket bumbu dapur seperti cabai, bawang, dan tomat dijual Rp10.000 per paketnya.
3: Hari ini atas arahan Bapak Bupati Bogor, kita ada acara Gerakan Pangan Murah. Ini untuk membantu warga Kabupaten Bogor dalam rangka penanganan pangan supaya lebih murah. Dan didampingin sama Pak Kades Parakan Jaya, kita melaksanakan Gerakan Pangan Murah di Kecamatan Kemang. Program ini insya Allah akan terus dilaksanakan oleh Pak Bupati Bogor supaya membantu masyarakat di Kecamatan Kemang dan bulan ini di Desa Parakan Jaya.
4: Gerakan Pangan Murah yang telah sukses digelar di beberapa titik seperti Lapangan Setia Kawan, Desa Pondok Udik, Halaman Kampung Desa Jampang, Halaman Kantor Desa Pabuaran, serta Halaman Kantor Kecamatan Kemang. Warga dapat mencari informasi Gerakan Pangan Murah melalui informasi di masing-masing desa atau kelurahan di seluruh Kabupaten Bogor. Kesadaran terhadap pentingnya deteksi dini kanker terus ditingkatkan melalui pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga Kelurahan Mulya Harja, Kota Bogor. Kegiatan dalam rangka Bulan Peduli Kanker Sedunia tersebut, sejumlah warga kembali mengikuti pemeriksaan karena menilai layanan tersebut bermanfaat untuk memantau kondisi kesehatan tanpa mengeluarkan biaya. Emma, 54 tahun, Risna, 29 tahun, dan Meti Puspitasari, 48 tahun, termasuk warga yang telah beberapa kali menjalani pemeriksaan sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan diri. Lurah Mulya Harja, Muslim Yuliantoro, menjelaskan kegiatan tersebut disertai aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD dan pelayanan perlindungan sosial dengan sosialisasi yang melibatkan 14 posyandu, pengurus RT/RW, serta kader masyarakat. Melalui edukasi dan pelayanan terpadu tersebut, partisipasi warga diharapkan meningkat sehingga masyarakat tidak ragu menjalani pemeriksaan kesehatan secara berkala dan memahami manfaat deteksi dini kanker. Hari ini musyawarah cabang Gapensi Kota Bogor berlangsung di IPB International Convention Center. Dalam agenda itu menjadi bagian untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah setempat untuk pembangunan berkelanjutan. Bagaimana agenda itu berlangsung? Berikut laporan Sony Agung Saputra langsung dari lokasi kegiatan tersebut. Sony, silakan laporan Anda.
12: Pendengar, saat ini saya berada di IPB International Convention Center di mana saat ini sedang berlangsung musyawarah cabang Gapensi Kota Bogor yang ke-10. gabungan pengusaha konstruksi Kota Bogor ini dengan tema memperkuat sinergi badan usaha konstruksi dan pemerintah Kota Bogor dalam akselerasi pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Dan dalam agenda ini juga akan ada serangkaian kegiatan, dan ini juga menjadi bagian dari agenda Gapensi Kota Bogor dalam terus melakukan sinergitas dengan pemerintah daerah setempat. Dan saat ini juga tengah berlangsung sambutan dari Ketua Kadin Kota Bogor, Bapak Arwin. Pendengar, kita ikuti petikan pernyataan dari Ketua Kadin Kota Bogor.
2: Pertama, hadir dalam musyawarah cabang Gapensi yang ke-10. Kami dari Kadin tentunya sebagai wadah pusaka, termasuk juga Gapensi yang menjadi anggota luar biasa, dan termasuk juga yang pada saat musyawarah kota ke-8 dari Kota Bogor, yang juga sangat mendukung perjalanan saya. Terima kasih tepuk tangan untuk Gapensi Kota Bogor atas amanah yang diberikan, termasuk juga dari BPD, dari BPP, Gapensi. Karena kebetulan juga izin Pak Wali, saya juga di Gapensi, di masih keluarga besar Gapensi. Namun mungkin agak cerita sedikit Pak Wali, izin. Ini karena sambutannya terlalu panjang dan
12: nantinya akan ada sejumlah kegiatan. Yang terpenting adalah pemilihan ketua Gapensi Kota Bogor dalam muscap ke-10 tingkat Kota Bogor, dan agenda ini akan terus berlangsung hingga hari ini dan juga menjadi bagian dari hadirnya Gapensi bersama pemerintah daerah Kota Bogor yang hari ini juga langsung dihadiri oleh Wali Kota Bogor Dedi Arahim dalam kesempatan muscap ke-10 kali ini. Demikian laporan Sanagung Saputra, kita kembali ke studio.
13: Kali ini kami hadirkan informasi olahraga, persiapan para atlet Kota Bogor untuk berlaga di Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jabar 2026 telah mencapai sekitar 90%. Dispora Kabupaten Bogor bangga dan terharu pertama kali mendampingi langsung atlet Soina Kabupaten Bogor di ajang Pesonas 2. Informasi olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
14: Persiapan para atlet Kota Bogor untuk berlaga di Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026 telah mencapai sekitar 90%. Penyelenggaraan pembinaan dan latihan atlet dilakukan secara intensif demi merealisasikan target perolehan 100 medali emas pada ajang Pesta Olahraga Tingkat Provinsi tersebut. Seluruh pengurus cabang olahraga di bawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Bogor diinstruksikan untuk menjalankan program latihan yang adaptif di berbagai situasi dan kondisi cuaca. Humas KONI Kota Bogor Mary Mangunsong menegaskan bahwa kesiapan kontingen mencakup aspek fisik, mental hingga kondisi kesehatan para atlet. Pembinaan berkesinambungan terus dilakukan oleh setiap pengurus cabang olahraga agar para atlet berada dalam kondisi siap tanding.
15: Sejauh ini persiapan para atlet yang akan bertanding di Porprov Jabar 15 2026 ini, kami pastikan mereka sudah on fire, artinya siap tanding sekitar 90%.
14: Sementara itu, persiapan jelang Porprov Jawa Barat kian mendekati titik puncak. Para atlet dari berbagai cabang olahraga terus memantapkan kondisi fisik dan mental. Salah satu atlet yang menyatakan kesiapannya secara penuh adalah Dewani Ramadan, atlet andalan dari cabang olahraga angkat besi. Memasuki fase akhir persiapan, Dewani mengungkapkan bahwa porsi latihan dan kesiapan timnya telah mencapai tahap optimal.
16: Oh, udah hampir 100% sih, karena kita sisa 20 hari lagi kan, jadi udah matang lah.
14: Meskipun kesiapan teknis sudah matang, tantangan terbesar yang dihadapi oleh para atlet menjelang kompetisi justru datang dari potensi cedera fisik. Dewani menyadari betul bahwa cedera dapat menggagalkan kerja keras yang telah dibangun selama berbulan-bulan. Oleh karena itu, disiplin dalam melakukan pemanasan dan pendinginan menjadi fokus penting dalam setiap sesi latihan. Sekretaris Dispora Kabupaten Bogor Riza Zuangsah Rahmat mengaku bangga dan terharu pertama kali mendampingi langsung atlet Soina Kabupaten Bogor di ajang Pesonas 2 di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang berlangsung dari tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026. Riza mengapresiasi antusiasme tinggi para atlet serta dukungan Bupati Bogor Rudi Susmanto yang berencana membangun Wisma Atlet Istimewa pada 2027 guna menunjang pembinaan dan prestasi olahraga disabilitas.

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Asta Cita RRI Bogor siang ini. Saya Nasrul Alwi mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Sony Agung Saputra, dengan penata teknik Noval Noviansa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis, bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kembali dalam sajian Bogor siang ini kita lanjutkan kembali saudara pendengar, salam hoba dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor. Saya Nasrul Alwi masih menemani Anda saudara. Tibalah saatnya untuk kita nikmati suasana siang dengan semangat ala-ala format dangdut untuk kami hadirkan di ruang dengar Anda. Bisa bergabung untuk request lagu sembari menemani aktivitas apapun yang Anda tengah kerjakan hingga tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama kita ya untuk hadir di siang hari ini. Jangan lupa format lengkap dengan mengetik nama spasi domisili Anda lalu kirim ke 08 1 5 4 200 saudara pendengar. Oke, kita lanjut dulu ke lagu berikutnya. Anita Kemang, ini dia lagunya untuk Anda di Prodangdut Pro 1 RRI Bogor.

0: yung sa to apa yung maman do? Masih ma?
1: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
2: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
1: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
2: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
1: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
2: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
3: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1 RRI Bogor kali ini memainkan satu rekomendasi lagu yang sudah Anda request ya. Mirna Wati Bukan Tak Mampu ya. Untuk Teva yang ada di Sukasari, selamat siang, salam oba juga ya. Oke, kini kita sapa yang lainnya yang sudah bergabung di 08 1 5 4 200. Kita bacakan dulu dari Kang Zulian kali ini. Di Kang Zulian tuh di Ciomas ya, selamat siang juga. Minta dimainkan lagu Bukan Uang dari Bunda Rita Sugiarto. Dikirim untuk Neng Tiara Bidadariku ke-1, Teh Yanti Bidadariku ke-2, Ibu Siti Ariyati dan juga Ibu Berta. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Kesedihan hanya tontonan, jadi biar kita tidak punya, jangan perlihatkan sama orang lain, cukup diri kita sendiri aja yang tahu. Orang lain tidak perlu tahu, kalau orang lain tahu yang ada nanti kita bisa ditertawakan katanya ya. Yang penting happy ya. Oi, kata-kata hari ini dari Kang Zulian di Ciawamasa. Turun Kang. Kemudian Pro Dangdut juga menyapa Pak Onoy di Ciparigi Bogor Utara, Kota Bogor. Request lagunya Mahal dari Maggie Z. Kalau enggak separuh, bukan separuh dari Lilis Karlina. Kirim salamnya untuk semua pendengar setia Pro Dangdut RRI Bogor dimanapun berada. Untuk yang tugas Kang Arul, atur nuhun, sehat, selamat ngopi aja. Baiklah. Kemudian saya juga menyapa Ibu Siti Ariyati di Ciwaringin yang request lagu Kesunyian Jiwa dari Mas Abi ya. Untuk Kang Arul, terima kasih. Sami-sami. Nanti kita carikan dulu yang sudah merequest lagu-lagunya. Harap bersabar. Yang sudah siap untuk kita nikmati kali ini dari Caca Handika, Sebelum Terlanjur, di Pro Dangdut Pro 1 RRI Bogor.

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomen liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya Francisca udah ngingetin.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kilas Berita.
1: Kembali kami hadirkan informasi dalam Kilas Berita. Kementerian Kehutanan bersama relawan dan berbagai pihak telah menyelamatkan 232 individu satwa liar yang terdampak kebakaran hutan dan lahan di 6 provinsi prioritas hingga Oktober 2026. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, merinci satwa yang berhasil diselamatkan, meliputi 71 orang utan, 76 bekantan, 24 terenggiling, serta puluhan satwa lainnya seperti kura-kura, kukang, dan lutung. Kemenhut menegaskan bahwa perlindungan tidak hanya berfokus pada keselamatan masyarakat, tetapi juga kelangsungan satwa liar. Masyarakat diimbau untuk tidak mengevakuasi satwa secara mandiri, melainkan segera melapor melalui layanan darurat 24 jam pada akun resmi Kementerian Kehutanan.
0: Kilas Berita.

Punya pertanyaan hukum atau sedang menghadapi permasalahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan perdata dan tata usaha negara? Kini, masyarakat Kota Bogor dapat memperoleh layanan konsultasi dan bantuan hukum secara mudah, cepat, dan gratis melalui Halo JPN Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Melalui Halo JPN, masyarakat dapat berkonsultasi langsung dengan Jaksa Pengacara Negara atau JPN, yaitu jaksa yang berdasarkan surat kuasa khusus melaksanakan penegakan hukum dan bantuan hukum, dan atau berdasarkan surat perintah melakukan pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Caranya mudah. Akses halojpn.kejaksaan.go.id, lalu sampaikan pertanyaan atau permasalahan hukum yang ingin dikonsultasikan. Layanan dapat diakses dengan mudah, aman, dan tanpa dipungut biaya. Masyarakat juga dapat datang ke kantor Kejaksaan Negeri Kota Bogor untuk berkonsultasi langsung bersama petugas dan jaksa pengacara negara. Jangan tunggu masalah hukum menjadi lebih besar. Segera tanyakan dan konsultasikan melalui Halo JPN Kejaksaan Negeri Kota Bogor di halojpn.kejaksaan.go.id. Konsultasi hukum lebih mudah, pelayanan hukum lebih dekat. Kejaksaan Negeri Kota Bogor hadir memberikan pelayanan hukum gratis untuk masyarakat.

Masih menikmati komposisi lagu-lagu dangdut lainnya. Tersisa 15 menit ke depan kebersamaan kita. Baru saja kita mainkan ya lagu yang di request oleh Kang Juan di Pemda Bogor. Prasangka dari Ine Sintia katanya untuk Kang Arul. Atur nuhun, selamat bertugas sampai tuntas, sami nuhun. Lanjut ada Kang Udin di Villa Nusa Indah Bojongkulur ya, request lagunya Bukan Pengemis Cinta dari Joni Iskandar ya, untuk penyiarnya aja deh, terima kasih banyak, sama-sama. Kemudian juga ada siapa nih, Gong Gomet Irama ya di ILKB. Info cuaca di Ciomas masih cerah Kang. Lagunya tadi sudah kita mainkan ya, Cinta Hanya Sekali dari Bunda Iyet Bustami. Dikirimnya untuk Kang Reno, Kang Handra sama Umi, Kang Wahyu, kemudian Kang Ucup Cempreng, Kang Asep Yuhu, untuk Kang Arul Hanupi, sami-sami. Dan pendengar, kita tetap mengajak Anda untuk menyuarakan ya hal-hal yang berkaitan dengan keresahan yang Anda jumpai setiap harinya, terlebih di lingkungan tempat Anda tinggal saudara. Jika mengalami jalan rusak yang tidak kunjung diperbaiki, sampah yang menumpuk, ada problem lampu jalan mati, ataupun urusan pelayanan publik yang dirasa kok ribet banget, yang akhirnya ribut gitu ya, sudah mengeluh ya, cerita ke teman, ke tetangga, tapi masalahnya masih gitu-itu aja. Nah, daripada cuma menjadi bahan obrolan, kenapa tidak disampaikan lewat Halo RRI saudara, yang menjadi ruang bagi Anda untuk menyampaikan keluhan, laporan maupun persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar Anda ya. Dan tentu kami akan tampung sekaligus dibahas bersama narasumber terkait, supaya persoalan yang disampaikan pun bisa mendapat tanggapan ya dari pihak yang berwenang. Caranya pun mudah, Anda bisa menghubungi melalui telepon 02518312450, berkirim pesan maupun voice note di WhatsApp Pro 1081 5x4200, maupun bisa memanfaatkan fitur live chat di aplikasi RRI Digital saudara ya. Anda bisa ikuti program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Jangan merasa suara Anda tidak berarti, karena perubahan itu bisa dimulai dari satu aspirasi, satu kepedulian, dan satu langkah kecil dari kita saudara. Nanti kita akan mainkan, carikan lagu yang Anda request. Sementara yang sudah siap dulu, kita hadirkan yang satu ini.

Pro 1 Radio Bogor, maafkan jika tidak keseluruhan rekomendasinya bisa kita hadirkan di playlist ya, karena waktu juga yang membatasi. Namun saya ucapkan terima kasih banyak atas atensi yang sudah Anda kirimkan ya ke WhatsApp Pro 1. Ada Kang Iof juga di Ciherang Dramaga, lagi nyimak katanya. Salam aja buat teman-teman di FCR Community ya. Untuk Kang Arul, sehat selalu, amin. Terima kasih pokoknya untuk semuanya. Selepas ini deretan segmen lainnya masih akan terus Anda bisa ikuti di sajian Bogor sore ini. Ya, akan diawali dengan segmen Kiprah Indonesia, saudara pendengar, untuk membuka kebersamaan ya di segmen awal tentu saja. Dan akhirnya rangkaian Bogor siang ini harus kami sudahi. Waktunya saya pamit undur diri. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hoba.

0: Cita-Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Berende Aspa Cita Nasional diawali dari RRI Pontianak dengan tema Investasi dan Anak Muda berikut ini.
2: Dahulu kata investasi kerap dipersepsikan sebagai dunia yang berjarak, kaku dan eksklusif. Sebuah ranah yang hanya diakrapi oleh mereka yang berkantong tebal atau berusia matang. Namun, berdirinya era digital dan pesatnya perkembangan teknologi keuangan telah meruntuhkan dinding-dinding pembatas tersebut. Hari ini kita menyaksikan fenomena baru. Generasi muda tidak lagi menjadi penonton pasif dalam roda ekonomi. Lewat genggaman smartphone dan keberanian mengeksplorasi instrumen finansial, para milenial dan Gen Z mengambil kendali penuh atas arah masa depan keuangan mereka. Investasi kini bukan sekedar strategi mengumpulkan dana, melainkan telah bertransformasi menjadi gaya hidup, bentuk kemandirian, dan gerakan sadar finansial bagi anak-anak.

0: RRI Pontianak menghadirkan narasumber Rafael Ferdinand Pascal, seorang mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, perwakilan dari Gen Z yang akan berbicara seperti apa pandangan dan pengalamannya tentang investasi dan anak muda menyiapkan masa depan ekonomi Indonesia yang menjadi tema kita kali ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai oleh Al-Fatih.
1: Pendengar, bersama saya Al-Fatih, dan kali ini narasumber kami mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, Rafael Ferdinand Pascal. Selamat sore, Rafael.
2: Sore.
1: Apa kabar? Baik.
2: Baik sekali.
1: Luar biasa. Dan sebagai mahasiswa akuntansi ya, yang aktif berinvestasi juga, Rafael, apa yang pertama kali mendorong Anda untuk mulai berinvestasi? Dan apakah emang karena belajar di bangku kuliah, melihat tren di kalangan anak muda, atau memiliki tujuan keuangan tertentu, Rafael?
2: Yang pastinya waktu di bangku kuliah sih ya, karena kan kita diajar tentang cara menabung di rekening. Dan pernah diajarkan dosen itu bahwa di rekening itu nominalnya mungkin sama, tetapi lama-kelamaan akan tergerus inflasi. Dan bantuan juga dari dorongan dari teman-teman yang sudah melalui investasi lebih dahulu dari saya kan mulainya dari semester 2 nih ya. Jadi mereka lebih mulai dulu, dan saya mencari tahu tuh, belajar-belajar sama mereka cara investasi di saham, cara meminimal risikonya. Dan dengan bantuan tren-tren anak muda itu membantu saya mencari seperti edukasi di platform YouTube dan TikTok sih misalnya. Banyak sekali platform gratis yang mengedukasi di sana sih. Jadi ada juga tujuan dari pribadi saya, karena saya pernah dengar tentang financial independent dari sesuatu di YouTube. Tentang bangunnya ada 3, yaitu yang pertama, jangan gunakan uang orang tua itu sebagai dana darurat. Kedua, jangan gunakan uang teman itu sebagai peleter. Dan 3, jangan gunakan dana anak itu sebagai dana pensiun. Jadi saya termotivasi juga lah.
1: Baik, untuk financial freedom kedepannya begitu ya.
2: Iya.
1: Baik, seperti itu. Dan untuk saat ini kesibukan Rafael selain berkuliah apalagi?
2: Kesibukan saya untuk saat ini masih nyusun skripsi di dan mengurus lomba-lomba yang ada di organisasi saya.
1: Baik ya. Dan aktif juga berorganisasi dan juga masih dengan perkuliahan dan aktif juga untuk berinvestasi begitu ya. Tapi Rafael, banyak sekali anak muda yang masih menganggap investasi itu sepertinya nggak cocok untuk kita yang muda. Mungkin cocoknya untuk mereka yang sudah memiliki penghasilan yang besar begitu. Nah, apakah mahasiswa dengan uang yang terbatas, uang saku yang mungkin masih dari orang tua begitu ya, dan mulai untuk berinvestasi, dan apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, Rafael?
2: Kalau kita berpikir investasi itu butuh dana yang besar, itu mungkin keliru sih ya bagi saya. Karena zaman sekarang banyak platform, misalnya 10.000 sampai 50.000 itu sudah terlindungi oleh OJK dan Bappeti, seperti reksadana dan emas ya, sudah sangat terlindungi bahkan. Jadi teman-teman mungkin bisa memulai dari sekarang, dan yang harus dipersiapkan itu menurut saya adalah berani ambil resiko sih, dan psikologi teman-teman, karena ketika nanti terjadinya pengurangan dari investasi, teman-teman itu tidak merasa terbebani. Apalagi saya kan masih muda nih ya, masih belum ada tanggungan seperti tanggungan untuk anak atau untuk istri kan belum ada. Jadi ketika saya mengalami portofolio saya merah atau minus di dana investasi, saya tidak terlalu berat untuk terbebani.
1: Baik. Dan sebagai mahasiswa akuntansi, Rafael tentunya juga mempelajari pengelolaan keuangan begitu ya. Bagaimana akhirnya ilmu akuntansi ini ngebantu memahami investasi dan baca informasi keuangan, mungkin untuk mengambil keputusan juga lebih bijak, bagaimana, Rafael?
2: Untuk akuntansi ya, saya belajar di sana tentang cara membaca laporan keuangan. Misalnya dari arus kas, terus dari tingkat utang, terus laba emiten, itu membantu saya untuk membeli sesuatu emiten atau sebuah perusahaan supaya benar-benar tahu kondisi di dalamnya dan mengetahui apakah perusahaan ini masih bisa berkembang di kemudian hari. Misalnya saya kasih contoh itu data center saya untuk sekarang, karena data center sekarang AI ya, AI kan semakin berkembang, dan chipset-chipset seperti HP, laptop sekarang makin mahal lah karena AI. Jadi data center itu mungkin dibutuhkan lah untuk masa depan. Dan kita juga harus bijak sih dalam investasi, harus mengetahui alasan-alasan di balik kita membelinya. Jadi nggak ikut-ikutan FOMO di sosial media.
1: Betul, nggak ikut-ikutan FOMO itu yang paling penting juga pendengar ya. FOMO-nya lebih ke hal-hal yang baik aja begitu yeah. ya. Dan kan banyak sekali nih pilihan investasi ya Rafael, mulai dari deposito, reksadana, saham, bahkan sekarang emas juga begitu ya. Gimana nih caranya anak muda untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuannya, mungkin juga disesuaikan dengan kemampuan finansialnya dan toleransi risikonya, Rafael?
2: Menurut saya sih, kalau memang mau aman itu masuk ke deposito, emas, dengan reksadana sih ya. Tapi itu investasinya lumayan panjang, 1 tahun lebih. Itu tapi aman. Dan jika teman-teman sudah paham nih edukasinya tentang pasar modal itu bagaimana, mungkin teman-teman bisa masuk ke saham. Mungkin itu akan menghasilkan return yang tinggi atau penghasilan yang tinggi, tetapi resikonya juga lebih tinggi. Mungkin teman-teman menyesuaikan psikologi teman-teman masing-masing sih menurut saya, karena takutnya portofolio atau investasi di saham itu minus nih, mengganggu aktivitas sehari-hari atau bisa kan mengganggu kegiatan-kegiatan teman-teman lah. Contohnya
1: iya. Karena sebelum kita berinvestasi biasanya juga disediakan terlebih dahulu untuk kita tes begitu ya psikologinya ya. Begitu ya, kemampuan kita dan sebagainya. Nah, investasi ini kan juga sering dipromosikan lewat media sosial sekarang Rafael ya, dan juga sekarang sudah serba digital berinvestasinya. Bagaimana sih cara kita bedain mana investasi yang benar-benar real investasi dengan promosi-promosi yang ada di media sosial, atau juga bahkan ada yang kita harus berhati-hati dengan investasi ilegal itu, bagaimana membedakannya Rafael?
2: Untuk saya sih, kita cari tahu dulu sih lebih dalam investasi ilegal itu, karena saya sendiri sering melihat investasi ilegal di aplikasi-aplikasi yang tidak terlindungi OJK dan Bapeti. Itu masih banyak banget tuh, dan mereka hanya menempelkan labelnya aja OJK Bapeti, padahal sebenarnya secara tidak benar-benar terdaftar. Jadi teman-teman harus berhati-hati sih, atau mengecek sendiri, mencari tahu sumbernya. Dan berinvestasi juga, menurut saya, kalau mau edukasi yang lebih gampang itu lebih ke lihat-lihat dari platform YouTube dan TikTok sih ya. Banyak sekali edukasi-edukasi yang diberikan secara gratis. Atau teman-teman mungkin mempunyai kelebihan finansial, mungkin bisa ikut kelas, mungkin dari finansial dari keputusan teknikal dan keputusan dari fundamental.
1: Baik. Ya, karena sekarang kita bisa belajar dari mana aja ya sebenarnya ya. Bahkan juga kita bisa sharing ke teman-teman kita yang juga memiliki courage yang sama begitu ya di investasi. Nah, menurut Rafael sendiri ini apa sih sebenarnya tantangan terbesar untuk kita meningkatkan literasi keuangan sama minat investasi di kalangan mahasiswa Indonesia? Karena kan kita tahu semakin kita muda ya menabung dari sekarang, berinvestasi dari sekarang juga lebih bagus begitu ya. Bagaimana Rafael?
2: Tantangannya itu menurut saya untuk kalangan muda ya, banyak sekali sih, karena mereka itu lebih hidupnya lebih hedon sekarang ya. Terus masih ada tantangan judi online, masih ada tantangan pinjaman online, itu sangat besar sih pengaruh tantangannya. Jadi saya usahakan supaya banyak edukasi lah dari semua seluruh Indonesia ini, supaya berkumpul gitu, mengedukasi masyarakat-masyarakat anak-anak muda.
1: Baik, pihak-pihak terkait begitu ya untuk memberikan edukasi kepada anak muda. Karena sayang nih, anak muda yang seharusnya produktif bisa berinvestasi untuk negara justru malah terjebak tadi ya oleh pinjol ilegal, judol dan sebagainya seperti itu. Terakhir Rafael, jika ingin memberikan satu pesan nih kepada anak muda Indonesia yang ingin mulai berinvestasi demi masa depan yang lebih baik begitu ya, apa langkah pertama yang harus mereka lakukan hari ini?
2: Pesan saya sih, jangan mulai investasi itu nunggu uang yang besar dulu, tapi beranilah mencoba, karena kita menghargai uang dan tahu cara mengelola keuangan. Dan langkah-langkah pertama mungkin biar nggak minus ya, seperti saya yang lakukan, mungkin teman-teman cari edukasi yang lebih luas lagi. Buku-buku sekarang udah banyak kok, offline dan online bisa dibeli. Dan teman-teman harus berani mencoba, seperti di pasar modal itu kan ada fluktuatif pasar modal. Jadi pergerakannya tuh naik turunnya sangat-sangat drastis. Jadi teman-teman di situ mulai belajar lah.
1: Baik, seperti itu. Terima kasih Rafael.
2: Makasih.
0: Demikian Beranda Asta Cipta dengan judul Investasi dan Anak Muda Menyiapkan Masa Depan Ekonomi Indonesia. Persembahan RRI Pontianak. Saya Dian Lestari beserta Sastiawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan kita jumpa lagi di Beranda Asta Cipta yang akan datang.
3: Beranda Asta Cipta.
4: Beranda Asta Cipta Nasional dari RRI Pontianak, kita beralih ke RRI Jayapura dengan tema cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar berikut ini.
5: Awalnya saya mengenal saham ketika mengambil mata kuliah manajemen investasi dan portofolio saat kuliah. Dari berbagai instrumen investasi yang dipelajari, saham menjadi yang paling menarik bagi saya karena memberikan potensi keuntungan melalui capital gain sekaligus dividen dari laba perusahaan. Ketertarikan tersebut membuat saya belajar secara otodidak melalui buku, YouTube, dan berbagai sumber lainnya. Bahkan, saya memilih saham sebagai topik penelitian skripsi dan tesis saya. Hingga saat ini, saya telah berinvestasi di pasar saham selama kurang lebih 7 tahun. Selama perjalanan tersebut, saya mengalami berbagai kondisi pasar, mulai dari kejatuhan harga saham saat pandemi COVID-19, hingga kembali menikmati kenaikan pasar. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa investasi bukan hanya soal kemampuan menganalisis perusahaan, tetapi juga tentang mental dan disiplin. Ketika pasar naik, kita perlu mampu menahan diri agar tidak FOMO. Sebaliknya, ketika pasar turun dan banyak investor panik, kita harus tetap rasional dan melihat peluang. Seperti prinsip Warren Buffett, be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful. Menurut saya, seorang investor membutuhkan pengetahuan, kemampuan analisis, kesabaran, disiplin, dan manajemen risiko, serta mental yang kuat. Yang terpenting, setiap keputusan investasi harus didasarkan pada analisis dan tujuan yang jelas, bukan sekedar mengikuti tren atau emosi pasar.
6: Itulah Mutia, seorang investor asal Papua yang telah menekuni investasi saham selama kurang lebih 7 tahun. Berawal dari bangku kuliah, ketertarikannya terhadap dunia investasi terus berkembang hingga menjadikan saham sebagai bagian dari perjalanan akademis dan pengelolaan keuangannya. Lantas bagaimana masyarakat bisa mulai mengenal investasi saham dan memilih saham perusahaan besar secara cerdas? Untuk membahasnya lebih jauh, saya Agus Setiawan bersama Arin A. Irjayanto, Deputin Kepala Wilayah Papua PT Bursa Efek Indonesia, berbincang-bincang tentang cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar.
7: Saham ini seringkali didengar rumit, bahkan dianggap sebagai judi ini. Bang Arin bisa menjelaskan kepada kita semuanya konsep investasi saham dengan cara yang paling sederhana untuk pemula itu seperti apa?
8: Kalau kita bicara terkait dengan saham ini kan khususnya bagi kita di tanah Papua, dari Merauke itu sudah mengenal kata saham artinya rusa. Tapi saham ini dalam dunia investasi seperti apa sih sebenarnya? Karena memang jujur selama ini kita edukasi kepada masyarakat masih sedikit yang sebenarnya paham terkait dengan kata investasi dan saham ini. Nah, hanya saja memang kalau kita ingin menyampaikan bagaimana sih sebenarnya konsep investasi di industri keuangan pasar modal di saham ini dengan mudah biar dipahami adalah gini. Misalkan kita membeli sebuah produk. Nah, saat kita ingin membeli sebuah produk tersebut, alasan utama kenapa kita beli, kita pasti harus tahu dulu. Apakah produknya bagus, apakah produknya cocok dengan kita, ataukah mungkin dari segi pihak yang memproduksi dia terpercaya. Nah, begitupun juga dengan berinvestasi di saham di pasar modal. Karena saham ini kan sejatinya pengertiannya itu adalah kepemilikan atas suatu perusahaan. Sehingga surat berharga dalam bentuk saham ini, saat kita ingin beli surat berharga tersebut, okay, mungkin kita akan dikatakan sebagai pemilik. Nah, tapi supaya kita bisa menjadi pemilik dari saham tersebut, apa yang harus kita perhatikan? Entah dari mungkin segi perusahaannya bagus atau tidak, ataukah mungkin dari sisi katakanlah ternyata pergerakan harga sahamnya ini mengalami tren yang positif, ya, ataukah mungkin sisi lainnya. Nah, hanya saja memang balik lagi bagi masyarakat di luar sana, banyak yang masih belum paham kalau saham itu sebenarnya bisa dengan mudah kita miliki. Hanya saja memang terbatas dari sisi masih banyak yang menganggap bahwa saham itu judi, atau mungkin menganggap saham itu haram, ya, atau mungkin bahkan menganggap saham itu karena tidak ada bentuknya jadi orang takut. Nah, kalau dulu sebelum September ini itu kita beli satu lot minimalnya 100 lembar di harga Rp50, harga paling murah per lembar, berarti kita butuh uang 5.000.
7: Berarti kita tidak butuh uang jutaan rupiah dong ya untuk mendapatkan satu lot saham.
8: Betul, betul. Kita tidak butuh jutaan rupiah, cukup dengan 5.000 minimal. Nah, tapi itu sebelum September. Setelah September, kita di Bursa Efek Indonesia ada perubahan peraturan lagi, sehingga harga minimal sekarang itu sudah bukan Rp50. Tapi minimal paling murah harga saham adalah Rp1 per lembar saham.
7: Nah, bagaimana cara untuk bisa masyarakat Papua ini bisa memiliki saham?
8: Untuk memiliki saham sebenarnya caranya sangat gampang. Saat ini kan sudah banyak media atau mungkin rekan-rekan dari perusahaan sekuritas atau kami sebutnya anggota bursa mitra kami yang sudah bisa menawarkan pembukaan rekening saham secara online dengan lebih mudah. Jadi tinggal menggunakan HP, download aplikasinya, registrasi, ya, registrasi pasti akan butuh KTP, NPWP, buku tabungan, ya, NPWP pun kalau punya. Kalau nggak punya, bisa di skip aja dulu. Nah, terus kemudian nanti bisa diproses untuk pembukaan rekening saham. Hanya saja harus hati-hati, jangan sampai terjebak dengan yang namanya perusahaan sekuritas bodong atau mungkin yang mengatasnamakan.
7: Antara berinvestasi saham yang legal dan juga dengan investasi bodong yang baru disebutkan itu.
8: Iya, betul. Ada perbedaannya dan banyak sekali perbedaannya. Mungkin bagi orang awam akan susah membedakannya. Hanya saja memang dari sekian banyak hal-hal yang sudah ditawarkan atau mungkin membuat sedemikian rupa supaya mirip, tapi sebenarnya dengan tiga cara mudah ini kita bisa melihat apakah benar atau tidak. Yang pertama adalah kita harus lihat dulu, kalau berdasarkan informasi dari otoritas jasa keuangan, itu kita harus lihat 2L, legal dan logis. Legalitasnya kita lihat, betul tidak dia terdaftar di OJK atau diawasi OJK. Yang kedua, logis. Logisnya ini apa? Logisnya ini adalah saat mereka menawarkan investasi, keuntungan-keuntungan yang ditawarkan ini masuk akal atau tidak. Masuk akalnya bagaimana? Bayangkan misalnya kalau kita datang ke bank ditawarkan contoh kayak deposito, mentok-mentok paling di 8%, ya, 6%, 8%.
7: Pajak belum,
8: belum dengan pajak. Nah, tapi kalau misalnya di penipuan investasi, mereka akan menawarkan gila-gilaan, bisa 40%, 60%, 100%, bahkan sampai 200%. Dan kalau kita lihat sekarang di aplikasi Telegram, ya, itu banyak sekali, ya, kalau mungkin teman-teman punya Telegram. Ya, grup-grup Telegram, itu diundang ke dalam grup random, ya, terus kemudian ditawarkan investasi modal 500.000, seminggu untung 15 juta.
7: Tidak masuk akal,
8: dong. Iya, bagi kita tidak masuk akal, bagi yang ngerti. Tapi bayangkan kalau misalnya para pendengar atau rekan-rekan di luar sana ada yang kondisinya mungkin lagi putus asa atau butuh uang cepat dan lain sebagainya, tiba-tiba ada orang menawarkan seperti itu, biasanya akan tertarik.
7: Secara individu kita semuanya ingin bebas finansial, Bang.
8: Betul.
7: Apakah di saham ini bisa memberikan kebebasan finansial?
8: Kalau kita bicara terkait dengan investasi yang baik dan benar, jawabannya bisa.
7: Bisa, Bang.
8: Bisa. Tetapi tidak dalam jangka waktu singkat, karena ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang kita pahami, sama seperti kayak kita bekerja. Kita bekerja kan satu bulan gak mungkin bulan berikutnya langsung jadi kaya raya. Tapi harus ada perkembangan, ada pertumbuhan yang harus kita lakukan. Dari sisi mungkin kinerja kita yang semakin baik, pendapatan yang semakin tinggi. Begitupun juga dengan investasi.
7: Ketika kita berinvestasi di saham itu sendiri, agar saham kita atau investasi kita ini berkembang,
8: teman-teman investor sebenarnya untuk mengembangkan imbal hasil atau terkait dengan return dari investasi sebenarnya ada banyak caranya. Selain daripada mungkin kalau selama ini kita hanya berpikir bahwa oh kalau kita mau untung beli di harga rendah jual di harga yang tinggi,
7: itu pasti, Pak.
8: Itu pasti. Tetapi ada cara lainnya juga. Dari mana? Pertama ada namanya dividen. Ya, dividen ini adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Jadi pegawainya nggak dapat, hanya para pemegang sahamnya saja. Tetapi perusahaan yang bagi dividen ini biasanya tidak rutin. Maksudnya tidak rutin bagaimana? Oke, mungkin ada perusahaan yang bagikan setahun sekali, setahun dua kali. Tapi ada juga yang bagikan 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Itu harus kita perhatikan. Mana nih perusahaan-perusahaan yang dalam kategori ini bagus nih untuk sering bagikan dividen. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada juga namanya stock split ya. Harga sahamnya mungkin dipecah jadi banyak. Yang awalnya harganya mahal, kita punya satu lot. Nah, saat terjadi stock split, artinya saham itu jadi banyak. Jadi misalnya 1:5. Awalnya 1 lot saham jadi 5 lot saham. Harganya mungkin turun, yang awalnya 10.000 turun jadi 2.000. Tapi kalau kinerjanya bagus, bisa jadi harganya dari 2.000 balik lagi naik ke 10.000. Jadi yang awalnya kita punya hanya 1 lot di harga 10.000, saat sudah stock split kita punya jadi 5 lot. Nah, kalau harganya naik, harganya pasti akan untungnya lebih banyak lagi.
7: Yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada kita semuanya, masyarakat yang mendengarkan ini, terkait investasi di saham?
8: Saat mau investasi, jangan hanya berharap cepat kaya, tapi berusahalah supaya kita bisa jadi kaya raya. Karena tidak ada orang kaya lahir tiba-tiba begitu saja langsung kaya, tapi dengan berusaha. Bapak investasi kita, Bapak investor terkenal kita di Indonesia, Bapak Lokengong saja, dia bisa mendapatkan dividen puluhan miliar itu setelah dia berinvestasi puluhan tahun. Artinya ada dedikasi di dalamnya, ada pembelajaran, ada kerja keras yang dia lakukan. Kalau kita ingin seperti dia, kita ikuti caranya. Jangan hanya ingin jadi dia, tapi tidak melakukan cara-caranya.
7: Terima kasih. Ya.
6: Perbincangan tadi, kita memahami pentingnya literasi investasi untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Semangat ini sejalan dengan astacita dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Saya Agus, pamit undur diri, salam investasi, salam astacita.

0: Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Langkah Awal Generasi Muda Cerdas Finansial berikut ini.
2: Pendengar, kembali bersama kami dalam program Randa Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kami yang bertugas akan hadir di Randa Asta Cita. Saya presenter Randa Putra Zebua. Nah, menariknya di Randa Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli, saat ini kita mengangkat topik tentang dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita telah menghadirkan saat ini narasumber kita dari Kepala Unit Pegadaian di Ponegoro, ya, bersama dengan Ibu Nova Taruli Nainggolan. Apa kabar, Ibu?
3: Halo, saya Nova. Saya baik-baik saja hari ini.
2: Baik. Ibu Nova Nainggolan nih, kita topiknya menarik nih, dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang ini nih, Bu. Bagaimana Pegadaian Gunung Sitoli melihat tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda di wilayah Gunung Sitoli? Seperti apa Ibu melihatnya?
3: PT Pegadaian Cabang Gunung Sitoli memandang tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa di wilayah Gunung Sitoli serta Kepulauan Nias, masih perlu ditingkatkan. Meskipun tren pemahaman dan minat mulai tumbuh positif, pandangan ini didasarkan pada beberapa catatan dan langkah strategis yang perlu dilakukan. Di sini ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yaitu pertama itu tantangan era digital dan resiko finansial. Jadi Pegadaian di sini melihat kemudahan akses layanan digital yang saat ini yang membuat anak muda rentan terhadap kebutuhan finansial yang impulsif seperti gaya hidup konsumtif hingga paparan produk keuangan berisiko tinggi seperti pinjol atau judi online. Kedua, urgensi perencanaan sejak dini. Jadi di sini generasi muda di Nias ini memiliki potensi besar, tetapi masih memerlukan pendampingan dalam hal pengelolaan anggaran. Jadi pembedaan kebutuhan dan keinginan serta pengenalan instrumen investasi yang aman. Yang ketiga, kolaborasi aktif melalui edukasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pegadaian melalui Cabang Gunung Sitoli gencar menggandeng perguruan tinggi seperti Unias dan Unira yang baru-baru aja kita laksanakan ini melalui program Gencarkan atau Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Dan keempat itu yaitu pengenalan instrumen investasi terjangkau. Jadi di sini Pegadaian secara konsisten memperkenalkan produk tabungan emas yang bisa diakses dengan nominal terjangkau mulai dari 10.000 agar anak muda terbiasa menyisihkan uang dan mengenal investasi jangka panjang yang aman sejak di bangku kuliah.
2: Kira-kira apa tantangan finansial terbesar yang sering dihadapi nih oleh generasi muda lokal menurut sudut pandang Ibu?
3: Menurut sudut pandang ya, kita ambil sudut pandang ini dari segi OJK-nya ya. Tantangannya yang dihadapi oleh generasi muda lokal di wilayah Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias berpusat pada kesenjangan antara adopsi teknologi digital dan pemahaman resiko keuangan. Jadi berikut rincian tantangan finansial utama yang paling sering dihadapi oleh anak muda di daerah, yaitu 1. Terjebak gaya hidup konsumtif atau FOMO atau itu lifestyle inflation. Jadi di sini kemudahan akses media sosial memicu fenomena fear of missing out atau FOMO itu sendiri. Jadi anak muda lokal seringkali memprioritaskan pengeluaran gaya hidup, nongkrong atau tren gadget demi pengakuan sosial, mengabaikan pentingnya dana darurat. Yang kedua, risiko pinjaman online atau pinjol itu ilegal dan judi online. Jadi akses digital yang tidak dibarengi literasi matang membuat banyak remaja dan mahasiswa terjebak lingkaran pinjol ilegal atau tergiur jalan pintas melalui judi online. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat merusak skor kredit atau BI checking anak-anak muda sejak dini. Dan ketiga itu ketergantungan pada pay later untuk kebutuhan non primer. Ini biasa nih yang pay later. Jadi fitur ini beli sekarang bayar nanti tertanam di berbagai aplikasi belanja online. Seringkali disalahgunakan untuk membeli barang-barang konsumtif tanpa pengelolaan uang yang ketat. Hal ini menumpuk utang biaya tinggi di awal masa produktif mereka sendiri.
2: Oke, nah baik. Nah menariknya kita ingin tahu juga nih, mengapa investasi menjadi langkah awal ya yang penting untuk kecerdasan finansial? Dan kira-kira kapan waktu terbaik bagi seseorang anak muda untuk mulai berinvestasi?
3: Untuk investasi ini sendiri, investasi sebenarnya menjadi langkah awal yang sangat penting dalam kecerdasan finansial karena merupakan satu-satunya cara efektif untuk melawan inflasi dan membangun kekayaan jangka panjang secara pasif. Tanpa investasi, nilai uang yang sekadar disimpan di tabungan biasa akan terus menyusut daya belinya dari tahun ke tahun akibat kenaikan harga barang. Jadi, melalui investasi, anak muda diajarkan untuk mengubah pola pikir konsumtif menjadi produktif, yaitu membuat uang bekerja untuk mereka. Jadi, waktu terbaik untuk mulai investasi itu sendiri, yaitu sekarang juga, sedini mungkin, saat Anda sudah memiliki penghasilan atau uang saku yang konsisten. Bagi pelajar, mahasiswa, maupun pekerja, waktu atau kondisi yang ideal untuk memulainya yaitu 1. Saat uang saku atau gaji diterima. 2. Saat dana darurat dasar sudah terbentuk, jadi kita bisa menyisihkan uang untuk diinvestasikan. Dan 3. Saat sudah memahami resiko instrumen, gitu loh.
2: Salah satu produk populer di Pegadaian adalah tabungan emas, seperti yang kita ketahui. Nah, kira-kira bisa dijelaskan secara singkatnya nih, bagaimana cara kerja tabungan emas ini, dan berapa minimal modal untuk memulainya, dan apa aja keunggulannya?
3: Tabungan emas Pegadaian ini, saya jelaskan ya, tabungan emas Pegadaian ini adalah layanan penitipan saldo emas 24 karat yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi secara digital, berizin, dan diawasi langsung oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi produk ini dirancang sangat inklusif sehingga generasi muda di Gunung Sitoli dan Nias bisa membangun aset tanpa terbeban modal besar. Cara kerja tabungan emas ini sangat sederhana dengan mirip dengan tabungan uang yang konvensional. Namun saldo Anda tercatat itu dalam satuan gram emas atau gramasi ya, bukan rupiah. Setiap Anda menyetor uang melalui outlet kantor atau melalui aplikasi Tring by Pegadaian, uang yang disetor tersebut akan langsung dikonversi menjadi gramasi emas. Kalau pertumbuhan gramasi, saldo Anda disimpan aman dalam bentuk digital. Jadi, Anda ini sebagai investor muda mengumpulkan barang emas sebanyak-banyaknya seiring waktu agar gramasinya bertambah. Fleksibilitas pencairan. Kalau misalnya gramasi kita sudah banyak nih yang kita investasikan, kita dapat mencairkan saldonya, yaitu dengan di buyback bisa, digadai bisa, bahkan dicetak fisik juga bisa.
2: Nah, saat ini kita lihat nih, generasi muda sangat lekat dengan gadget atau gawai. Nah, kira-kira bagaimana Pegadaian Gunung Sitoli memfasilitasi anak muda agar bisa melakukan investasi emas atau transaksi lainnya secara fleksibel melalui layanan digital atau aplikasi?
3: Saat ini PT Pegadaian Cabang Gunung Sitoli sangat memahami bahwa gadget telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian anak muda saat ini. Untuk memfasilitasi kebutuhan yang serba cepat dan praktis, Pegadaian menyediakan ekosistem digital terintegrasi melalui aplikasi utama, yaitu Tring by Pegadaian. Melalui aplikasi ini, anak muda di Gunung Sitoli dan di Nias tidak perlu lagi datang atau mengantri di kantor cabang Pegadaian di mana aja. Kita bisa berinvestasi melalui smartphone. Berikut cara Pegadaian memfasilitasi transaksi digital bagi generasi muda. Pertama, buka rekening tanpa antri. Jadi proses pendaftaran di aplikasi Bytring itu dapat dilakukan secara 100% secara online melalui aplikasi dengan daftar online dengan pendukung seperti KTP yang cukup difoto dan mengisi informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi itu sendiri. Top up dan investasi mulai dari 10.000. Jadi anak muda bisa menambahkan saldo emas mereka kapan saja secara instan. Pembayaran sangat fleksibel karena didukung berbagai metode pembayaran digital. Dan kita sudah bekerja sama dengan berbagai bank. Jadi teman-teman bisa transfer melalui bank mana saja. Mau cicil emas bisa juga dari aplikasi Tring. Jadi di sini ada cicilan atau fitur pembiayaan dengan di nominal yang sesuaikan dengan kemampuan finansial bulanan teman-teman itu sendiri. Jadi simulasi investasinya bisa nanti dilihat di aplikasi Tring. Jadi pengguna bisa menghitung potensi pertumbuhan aset mereka juga melalui aplikasi Tring dan bisa memutuskan untuk membeli sehingga membantu mereka belajar mengambil keputusan berbasis data gitu.
2: Oke. Tapi kalau dari sisi keamanan, aman nggak sih kita berinvestasi di Pegadaian?
3: Tentu aman dong. PT Pegadaian juga cabang Gunung Stoli memberikan jaminan keamanan mutlak dan berlapis bagi setiap dana dan emas yang diinvestasikan oleh nasabah. Sebagai lembaga keuangan milik negara yang berdiri lebih dari satu abad, Pegadaian menerapkan standar regulasi dan pengamanan ketat untuk memastikan investasi Anda sepenuhnya aman dari risiko investasi ilegal atau bodong. Jadi berikut pilar-pilar yang jaminan keamanan yang diberikan oleh Pegadaian Gunung Sitoli. Pertama, legalitas resmi yang diawasi oleh OJK. Kedua, jaminan fisik emas atau underlying asset. Ketiga, keamanan sistem digital berlapis dengan aplikasi Pegadaian dilengkapi dengan fitur keamanan cyber modern termasuk encrypt data, verifikasi PIN, kode OTP, serta tautan biometrik. Hal ini mencegah akses ilegal dari pihak lain ke akun tabungan emas Anda. Setelah itu ada lagi transparansi transaksi real time. Dan terakhir itu keberadaan kantor fisik yang jelas.
2: Wah, berarti ternyata pendengar yang saat ini mengikuti acara kita ini aman ya berinvestasi di Pegadaian, begitu ya. Jadi jangan khawatir. Sebelum kita berakhir di acara Beranda Asta Cita kita, apa kira-kira nih pesan dan harapan yang bisa disampaikan kepada anak muda dan masyarakat kita nih terkait topik kita yang kita bahas hari ini?
3: Saya mewakili Pegadaian Cabang Gunung Stoli menyampaikan pesan sekaligus harapan besar bagi seluruh generasi muda, baik pelajar, mahasiswa maupun pekerja muda di Kota Gunung Stoli dan wilayah Kepulauan Nias. Pesan untuk generasi muda Nias nih, jangan tunggu kaya raya baru mulai berinvestasi, tapi berinvestasilah agar bisa kaya dan mandiri secara finansial. Di era digital ini, gadget di tanganmu adalah alat yang sangat kuat. Digunakan itu untuk membangun masa depanmu, bukan menghabiskan demi tren sesaat atau FOMO. Ingat, masa depan yang mapan tidak datang dari seberapa besar uang yang kamu habiskan hari ini, melainkan dari seberapa konsisten kamu menyelamatkan uangmu sejak dini. Begitu dia, Bang.
2: Baik, terima kasih Ibu Nova Taruli Nenggolan.
3: Ya, sama-sama, Bang.
2: Ya, Ibu Nova Taruli Nenggolan, Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, yang berbagi informasi dan pengalamannya kepada kita terkait topik yang kita bahas, dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Semoga bermanfaat obrolan kita, Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Jangan lupa, sedini mungkin kita harus berinvestasi untuk masa depan kita. Dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli, saya Putra presenter Anda pamit undur diri. Sampai jumpa. Ya Allah.
0: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Gunung Sitoli, kita beralih ke RRI Langgur dengan tema pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tua berikut ini.
4: Selamat sore pendengar RRI Senusantara. Kita kembali bersua dalam sajian Beranda Asta Cita Nasional. Dari RRI Langgur, kami menyajikan untuk Anda pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tual.
0: RRI Langgur.

0: salah satu daerah kepulauan di Maluku yang memiliki kekayaan alam laut dan panorama pesisir yang menarik. Keindahan laut, suasana pantai, serta kehidupan masyarakat pesisir menjadi potensi yang dapat dikembangkan bukan hanya sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai peluang investasi dan penggerak ekonomi daerah. Salah satu peluang yang mulai menarik untuk dibicarakan adalah konsep ngopi di tepi laut. Bayangkan jika Anda menikmati secangkir kopi sambil memandang laut, menyaksikan matahari terbenam, serta menikmati kuliner lokal dengan suasana khas kepulauan. Oke, konsep ini bukan sekedar menghadirkan tempat nongkrong, tetapi juga membuka peluang usaha di sektor pariwisata, kuliner, dan ekonomi kreatif. Jika dikelola secara baik, kafe di kawasan pesisir dapat menjadi ruang berkumpul masyarakat, tujuan wisata, sekaligus tempat pemasaran produk lokal. Namun pertanyaannya, seberapa besar peluang investasi kafe tepi laut di Kota Tual? Apa yang perlu dipersiapkan oleh calon pengusaha? Dan bagaimana memastikan perkembangan usaha ini memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan pesisir? Untuk membahas hal tersebut, kami hadirkan dalam beranda Asta Cita Nasional hari ini, Ngopi di Tepi Laut, Peluang Investasi Wisata di Kota Tual, bersama dengan pemilik Nina Cafe, Bapak Usman Borut.
1: Bapak Usman, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Ini ada usaha baru lagi nih. Setelah dari ikan teri, ikan puri asin yang sudah sampai ke luar negeri, ada lagi usaha kafe di tempat ini juga. Bapak Upang, untuk membangun usaha kafe di Kota Tual ini, apa yang mendorong Bapak atau motivasi apa sampai memilih kafe di tepian pantai di dekat usaha ikan teri ini?
2: Yang pertama, memang kalau bicara terkait dengan kafe ini, sebenarnya sudah lama juga. Itu kita impikan buka kafe di situ, karena memang saya dalam beberapa saat belakangan tuh sering di situ, tempat itu saya lihat view di situ memang bagus, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus pengembangan ada buka kafe di situ? Memang ada keinginan begitu dengan situasi dan kondisi efisiensi negara seperti ini, kita mencoba membuka lapangan kerja baru untuk saudara-saudara adik-adik kita yang belum punya pekerjaan. Dan saya kira membuka kafe ini saya kira juga punya potensi, tinggal bagaimana cara kita mengelolanya.
1: Biasanya kafe itu kan ada di pusat kota, abang memilih di tepian pantai ini, kenapa? Apalagi jauh dengan kota.
2: Oh, justru saya berpikir berbalik, karena saya lihat potensi kita yang ada di seputaran situ ya. Seputaran situ kan kenapa saya memicu saya untuk kira-kira buka kafe di situ, karena yang pertama, tempat rekreasi juga ada di sekitar situ. Karena menurut saya, kalau buka kafe di situ, banyak pilihan. Pilihan pertama, misalnya kalau orang mau ke daerah Lupus, di situ kan juga ada tempat-tempat nongkrong. Terus misalnya orang ke Labetawi, juga ada di situ tempat nongkrong. Ujungnya adalah ke
1: Difur.
2: Maka dari potensi-potensi itulah saya pikir, saya kalau buka kafe di situ pasti ada pengunjungnya. Kenapa? Karena banyak pilihan di situ. Saya kira itu sehingga memicu saya, kira-kira saya harus buka kafe di situ ya, tujuannya karena itu salah satunya.
1: Tapi ini berdekatan dengan usaha abang yang satunya lagi, ikan teri. Maksudnya kafe itu kan harus higienis gitu loh bang. Tapi ini kan ada tempat masak ikan di situ, tempat penjemuran di situ. Konsepnya gimana sih ini bang?
2: Saya kira itu dua tempat, satu lokasi tetapi dua pekerjaan yang berbeda. Kalau dari misalnya tadi bicara terkait higienis, saya kira tempat usaha yang pertama yang saya kelola, saya kira cukup bersih. Cara pengelolaannya apa semua cukup bersih, yang pertama. Yang kedua, pekerjaan saya yang pertama ini, yang dikhawatirin kan ini kan jangan sampai mengganggu misalnya pada saat produksi, lalu kemudian ada pencemaran lingkungan apa, kemudian itu kan di situ membuat, saya kira tidak. Karena usaha yang pertama yang saya lakukan ini, dampak kerusakan lingkungan, dampak misalnya sampai bau apa segala rupa macam itu, saya kira tidak. Karena sistem yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan sampai hari ini, dari pertama usaha itu buka sampai hari ini, sedikit pun tidak berdampak kepada lingkungan. Maka saya pikir, kalau membuka dua usaha di satu tempat itu, saya kira tidak masalah. Dan memang perencanaan saya ke depan nantinya itu, saya akan pisahkan gitu. Artinya, paling tidak ada pagar atau tembok yang kemudian misalkan antara kafe dengan usaha yang pertama itu, sehingga tidak mengganggu lah kira-kira. Karena kan memang kalau bicara kafe ini kan, orang butuh suasana, orang butuh paling tidak pemandangannya itu harus selalu bagus ini kan. Maka itu sudah saya pikirkan ke depan, saya mungkin akan melakukan langkah-langkah itu. Bikin tembok, lalu kemudian tempatnya itu, insya Allah nanti saya akan bikin lebih baik dari yang sekarang.
1: Nah, ini tantangan terbesar apa yang Abang hadapi dalam menjalankan usaha kafe di kawasan pesisir?
2: Kalau untuk tantangan ya, sampai hari ini saya belum merasakan atau melihat tantangan apa yang kira-kira nanti saya akan hadapi hari ini. Tetapi kalau untuk ke depan, itu sudah barang tentu ada. Karena kita bersentuhan langsung dengan ini ada musim barat, musim timur. Yeah. Sekarang kalau musim timur, saya rasa saya aman. Cuma nanti berdampaknya itu pada musim barat. Kalau musim barat itu berhadapan langsung. Yeah. Kira-kira, ini kan pertanyaannya, kira-kira langkah-langkah apa yang harus saya lakukan, itu memang saya lagi pikirkan. Kemungkinan, kalau karena ini awal, saya masih baca situasi dan potensi kondisi, kira-kira ke depan saya harus lakukan apa. Tapi ada sedikit gambaran dari saya, bahwa kemungkinan nanti saya akan bangun seperti ya, kayak ada bangunan-bangunan kecil di situ yang kemudian ketika barat orang bisa berteduh. Berteduh yang pertama itu saya biasa lihat situasi di bawah itu angin ombak, cuaca yang kurang bagus sehingga membuat pasti suasananya dia akan berubah. Itu yang nanti langkah ke depan kemungkinan saya akan bangun ada satu bangunan khusus yang kemudian orang bisa berteduh di situ. Sekarang kan saya bikin terbuka tuh. Yeah. Insya Allah ke depan perencanaan saya adalah nanti saya akan bangun di dalam lokasi itu karena masih ada lokasi cukup yang untuk dibangun.
1: Saya lihat ya malam ramai nih Bang. Respon para pengunjung sendiri gimana nih ngelihat satu kafe yang indah banget?
2: Kalau dari respon pengunjung-pengunjung datang sampai hari ini, kalau mau dibilang sangat luar biasa responnya. Yang pertama memang karena tempatnya, view-nya yang memang pertama dapat. Yang kedua rasa-rasa menu-menunya. Memang ada beberapa pengunjung yang sempat saya coba diskusi sama mereka, Pak, karena saya juga ingin tahu. Saya penasaran juga kenapa orang sering datang. Jangan-jangan datang cuma karena tempatnya, ternyata tidak. Setelah berdiskusi, coba bertanya-tanya ke mereka, sampaikan, Pak, ini cuma bukan tempat, tetapi salah satu yang menarik kita ke sini juga adalah menunya.
1: Apa saja sih menunya itu?
2: Memang ada beberapa, ada
1: lokal kita ada mbal gitu ya.
2: Kalau lokal belum ada, lebih cenderung ke kafe-kafean gitu kayak gitu. Yeah. Yang terakhir adalah kenapa mereka sering ke situ karena memang cara pelayanannya. Saya kira semua usaha apapun itu semua duduk akhirnya tadi kalau pelayanannya bagus, insya Allah pasti semua itu akan berjalan dengan sesuai harapan yang kita ingin.
1: Sekarang kafe Abang kan jauh nih, beberapa kilo dari pusat kota. Artinya kita memerlukan waktu kendaraan apalagi di malam hari. Strategi yang Abang gunakan untuk menarik pelanggan, menarik warga datang menikmati suasana malam itu di kafenya Abang dengan cara apa sih?
2: Pertama pelayanan, yang kedua menunya. Misalnya gini, orang mau duduk di misalnya ada kafe di Langgur misalkan, tapi dong berpikir kayaknya di Dula lebih bagus karena mungkin cara pelayanannya yang pertama, terus menu-menunya yang disajikan itu saya kira rasanya itu mungkin beda dengan tempat-tempat lain sehingga walaupun malam mereka harus tetap ke bawah cuma-cuma dengan motor kan, padahal kalau sesungguhnya kadang-kadang saya ragu juga kira-kira orang mau datang nggak malam-malam kan, apalagi perjalanan sini kan ke bawah kan agak jauh. Terus ditambah lagi bukan cuma jauh, malam kan gelap, jadi kadang-kadang kan ada kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul sehingga itu yang menjadi. Tetapi selama ini yang kami rasakan, yang kami lihat dan yang terjadi kelihatannya biasa saja, nggak ada masalah karena itu tadi pelayanan dan mungkin menu-menu yang kami siapkan.
1: Abang kan punya dua usaha, karyawan-karyawan ini Abang rekrut baru untuk kafe atau yang di usaha ikan teri ya udah siang di perusahaan ikan teri malam di kafe lagi?
2: Oh nggak mungkin, itu dua pekerjaan yang berbeda sehingga karyawannya juga pun berbeda-beda. Kalau kemudian menurut saya ya, buka dua lokasi atau tiga lokasi usaha yang berbeda-beda, kalau kita pakai karyawan cuman itu-itu saja, niat saya dari dulu kalau ada yang kayak-kayak gitu, saya ingin merekrut-rekrut orang supaya kita paling tidak bisa membagi selain daripada pekerjaan, rezeki yang kita punya. Saya kira seperti itu.
1: Untuk rencana pengembangan usaha kedepannya ini dan dukungan apa yang paling dibutuhkan?
2: Kalau pengembangan ke depan itu saya rencana ke depan nantinya, kalau bila saya punya pengembangan usahanya ini dia baik, perencanaan adalah yang pertama saya akan membangun di situ, terutama untuk kafe ini kan, karena kafe ini kan dia butuh tempat, tadi bilang ya, higienis ya, dia butuh bersih, apa segala rupa macam, sehingga memang ada perencanaan pengembangan ke depan, saya mau timbun, rencananya seperti itu, lalu kemudian ada bangunan-bangunan yang saya akan bangun di tempat-tempat santai lah, kira-kira kayak macam begitu.
1: Bukan dari
2: jam 5
1: sore
2: sampai
1: jam 12 malam?
2: 12 malam.
1: Okay.
2: Ingat nama kafenya Nantine. Ingat ya, itu nama
1: kafenya?
2: Nama kafenya adalah Nina Cafe Stripe.
1: Terima kasih Bang Upang untuk waktunya.
0: Pendengar RRI Senusantara, ngopi di tepi laut, peluang investasi wisata di Kota Tual. Dari pembahasan ini kita memahami bahwa keindahan laut bukan hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga menyimpan peluang untuk mengembangkan usaha dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep kafe di tepi laut dapat menjadi salah satu pilihan investasi yang menghubungkan pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan UMKM lokal. Namun keberhasilannya membutuhkan rencana yang matang, pelayanan berkualitas, promosi yang tepat, serta komitmen menjaga kebersihan dan kelestarian pesisir. Kini saatnya potensi laut Kota Tual dikembangkan menjadi peluang usaha yang produktif, membuka lapangan kerja, dan juga memperkuat ekonomi masyarakat. Mari berinvestasi dengan bijak, mengembangkan wisata dengan kreatif, dan menjaga laut sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Dari RRI Langgur, saya Matdoan Fatmawati. Terima kasih, sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta sore ini. Bandung sore ini.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.

0: musyawarah, pengendalian inflasi se-Jawa Bali. Kalau saya rasakan itu kekhawatiran saja. Kalau di Jawa itu, Bapak Ibu, kalau harga sudah bergejolak, itu nanti kita.
1: Ini menjadi menerapkan sistem sanitary landfill. Hanya saja kita memang bingung. Kita dari tempat lagi. Nah, mungkin sebenarnya kan hari ini saya berharap ada pendekatan persuasif ya dari kepala daerah kepada masyarakat. Ya. Salah satu tadinya awalnya memang sudah ada poin-poinnya, salah satunya Bupati akan menerapkan sanitary landfill di 2027. Kemudian
2: itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini Kamis 18 Oktober 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Adi Renaldi. Tren penyakit yang dilaporkan Puskesmas saat ini di Cianjur yaitu kasus penyakit yang berkaitan dengan pernapasan atau ISPA. Namun upaya pencegahannya tetap dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Informasi selengkapnya disampaikan Ian Sofian.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P terus melakukan pemantauan pada musim kemarau yang berkepanjangan ini. Antisipasi timbulnya berbagai macam penyakit karena saat ini menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P pada Dinas Kesehatan Cianjur JAPE, tren penyakit yang dilaporkan saat ini kasus penyakit saluran pernapasan.
4: Dari tren penyakit yang dilaporkan Puskesmas saat ini memang terjadi kasusnya yang banyak dilaporkan itu, kasus penyakit yang banyak dilaporkan oleh Puskesmas itu penyakit-penyakit yang berkaitan dengan saluran pernapasan. ISPA terutama ya, ISPA, inspeksi saluran pernapasan atas. Kemudian juga penyakit diare. Nah, terkait dengan penyakit ISPA itu kan umumnya penyebabnya itu kan virus. Sebetulnya upaya pencegahannya lebih ke di masyarakat itu meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh, karena untuk virus itu tidak ada lagi obatnya selain kita memperkuat daya tahan tubuh sehingga daya tahan tubuh itu yang nanti akan melawan virus yang masuk.
3: Sedangkan upaya pencegahan dan antisipasi timbulnya ISPA, selain memberikan edukasi pada masyarakat agar meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat.
4: Ya, pencegahan kita melalui Puskesmas, kemudian juga melalui fasilitas pelayanan yang jadi jejaring Puskesmas itu kan memberikan edukasi ke masyarakat, meningkatkan perilaku hidup sehat, kemudian meningkatkan aktivitas untuk memperkuat daya tahan tubuh, asupan gizi, supaya daya tahan tubuhnya bagus ya, melakukan aktivitas olahraga, kemudian asupan gizinya juga diperbaiki.
3: Namun demikian, ISPA menyerang semua golongan, mulai dari usia anak-anak sampai lansia, dikarenakan daya tahan tubuh tidak sebaik orang dewasa. Oleh karena itu, masing-masing puskesmas terus melakukan sosialisasi pada masyarakat. Dari Cianjur, Yan Sofian melaporkan.
2: Pemerintah Kota Tasikmalaya menggalakkan pemanfaatan pangan lokal guna menekan angka stunting di wilayahnya. Nova Nugraha melaporkan.
5: Untuk terus menekan angka stunting di Kota Tasikmalaya, pemerintah Kota Tasikmalaya saat ini tengah menggalakkan mengolah ataupun mengkonsumsi panganan lokal untuk meningkatkan gizi dan menekan angka stunting. Wali Kota Tasikmalaya Firman Alfarizi mengatakan makanan lokal atau panganan lokal juga memiliki gizi yang cukup untuk meningkatkan ataupun mengantisipasi stunting yang terjadi pada anak, sebab kandungan gizi yang ada cukup untuk memenuhi pemenuhan gizi bagi anak.
6: Ini juga merupakan preventif promotif untuk pencegahan bersama pasti dan juga untuk mempromosikan ketahanan pangan. Nah, sama dengan pemasaran P2SA ini, nah ini kan pangan lokal, jadi bukan hanya beras saja, dari variasinya, itu alternatif bisa dari sini. Bapak, ada terus juga ketela, umi-umian. Ketahanan.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Tasikmalaya, Eli Suminar, mengatakan panganan lokal seperti umbi-umbian jika diolah dengan baik tentunya akan memiliki cita rasa yang tinggi. Selain itu, juga dengan kandungan gizi yang cukup, panganan lokal juga mampu memenuhi kebutuhan gizi anak dan terutama untuk menekan angka stunting bagi anak. Saat ini tinggal bagaimana orang tua memahami bagaimana pengolahan makanan lokal.
7: Dalam pengelolaan masyarakat itu karena kita kan masyarakat supaya masih tinggi, sehingga kita harapkan masyarakat mengetahui bahwa secara pengelolaan pangan sudah ada asam pangan di beras, dan kita pengolahan dari umbi-umbian, sehingga modifikasi yang dihasilkan di makan tidak hanya bergantung hanya dengan beras, itu pun bisa menjadi makanan yang gizi kok.
5: Sementara itu, dengan panganan lokal, pemerintah Kota Tasikmalaya berharap angka stunting yang masih ditemukan di Kota Tasikmalaya dapat terus ditekan secara signifikan. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
2: Pendengar, Dinas Perhubungan Kota Bandung menertibkan parkir tidak resmi di kawasan Jalan Kebon Jati. Penertiban dilakukan dengan memberikan himbauan kepada pengelola parkir tidak resmi. Informasi selengkapnya disampaikan Atep Burhanuddin.
8: Dinas Perhubungan di Kota Bandung menertibkan parkir tidak resmi di kawasan Jalan Kebon Jati, tepatnya di sekitar Pascal 23. Penertiban dilakukan dengan memberikan imbauan kepada pengelola parkir tidak resmi, memasang pembatas jalan, serta menata area agar tidak lagi digunakan sebagai tempat parkir kendaraan. Pelaksana tugas PLT Kepala BLUD UPTD Pengelolaan Perparkiran di Kota Bandung, Perlian Hadi, mengatakan penertiban tersebut dilakukan menyusul adanya pembangunan koridor bus rapid transit atau BRT yang berdampak pada penghapusan area parkir di Jalan Kebon Jati. Menurutnya, Dishub telah berkoordinasi dengan manajemen Pascal 23 dan security parking selalu mengelola area parkir untuk menyediakan alternatif bagi para karyawan yang sebelumnya memarkirkan kendaraan di Jalan Kebon Jati. Pelian menyebutkan Pascal 23 telah menyediakan sekitar 881 satuan ruang parkir SRAP untuk sepeda motor. Selain itu, pihak manajemen juga menyediakan tarif khusus bagi karyawan sebesar Rp250 per bulan atau Rp125.000 untuk penggunaan selama 2 minggu. Meski fasilitas parkir telah disediakan, sebagian karyawan masih mencari alternatif lokasi dengan tarif yang dinilai lebih murah. Kondisi tersebut menyebabkan kendaraan berpindah ke sejumlah gang dan jalan kecil di sekitar kawasan Kebon Jati, di antaranya Gang Adi Brata dan Jalan Klenteng. Perlian menjelaskan parkir di Gang Adi Brata tidak diperbolehkan, sementara itu parkir di Jalan Klenteng masih diizinkan, tetapi harus mengikuti ketentuan, yakni hanya satu baris kendaraan pada satu sisi jalan. Ia mengakui pada masa transisi telah penghapusan parkir di Jalan Kebon Jati, pengaturan terhadap kendaraan sejumlah lokasi belum berjalan optimal. Banyak pengendara yang berpindah ke Jalan Klenteng, sedangkan di Gang Adi Brata terdapat pihak yang mengarahkan kendaraan untuk parkir di lokasi tersebut.
9: Nah, ternyata di Pascal 23 itu sudah tersedia ruang parkir sepeda motor sebanyak 880 SRP, satuan ruang parkir ya. Nah, kemudian tarifnya juga sudah disiapkan untuk karyawan Pascal 23 itu kalau bulanan 2,5, kalau per 2 minggu 1,25. Nah, ternyata si para pegawai Pascal ini masih mencari celah nih, masih nyari yang murah-murah lah gitu ya.
8: Perlian menegaskan pengawasan di Jalan Klenteng relatif lebih mudah dilakukan karena juru parkir yang bertugas merupakan petugas resmi. Sebaliknya, pengelola parkir di Gang Adi Brata dan kawasan Saritem diketahui dilakukan oleh pihak yang bukan merupakan juru parkir resmi.
2: Kesenjangan IPM Kabupaten Bogor jadi sorotan dengan adanya ketimpangan di kawasan Bogor bagian barat, sehingga sekolah rakyat permanen Jasinga dinilai jadi kunci memutus rantai kemiskinan dan mencetak bibit unggul. Selengkapnya disampaikan Sony Agung Saputra.
10: Kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia IPM Kabupaten Bogor masih timpang antara Gunung Putri 87,69 dengan Sukajaya di kisaran 60-an menjadi sorotan dalam dialog dinamika RRI Bogor Kamis 15 Oktober 2026. Program Nasional Sekolah Rakyat Permanen Jasinga dinilai menjadi jawaban untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berasrama gratis 100%. Tren IPM Kabupaten Bogor naik dari 67,80 63 pada 2016 menjadi 74,24 pada tahun 2024, namun belum merata di 40 kecamatan dengan penduduk sekitar 6 juta jiwa. Sekolah Rakyat Jasinga pada tahun ajaran 2026-2027 menampung 270 siswa dengan kapasitas 1.000 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA dari keluarga desil 1 dan 2 DTSN. Ketua PMII Kabupaten Bogor Akso Bintang Nusantara menilai bahwa kemiskinan ekstrim masih menjadi penghambat utama peningkatan IPM dan pemerataan pembangunan. Ia menegaskan perlunya pengawalan agar Sekolah Rakyat Jasinga benar-benar mencetak bibit unggul tanpa stigma serta didampingi agar keluarga miskin mau menyekolahkan anaknya.
11: Jadi memang paradigma yang terbangun di masyarakat ketika Desa 1 dan Desa 2 itu seringkali anak-anaknya itu tidak bersekolah karena dipaksa untuk bekerja. Yang dilakukan oleh PMI itu vokasi menyadarkan keluarga-keluarga miskin Desa 1 dan juga Desa 2 itu pendekatan kultural untuk bersosial kepada orang tua. Yakinkan kepada mereka bahwa pendidikan adalah sesuatu hal yang penting. Dan juga Sekolah Rakyat Jasinga ini adalah jembatan utama untuk memutus rantai anti kemiskinan keluarga, sekaligus memastikan jaminan kesejahteraan penunjang selama anak mereka menimba ilmu.
10: Dekan FEB Universitas Islam Bogor Ujang Buhori Muslim menjelaskan bahwa sekolah rakyat efektif untuk mendongkrak IPM jika kurikulumnya berorientasi pada karakter dan daya saing. Ia menilai keberlanjutan program harus menjadi instrumen pemerataan pembangunan dengan perluasan setiap zona agar mampu mengungkit IPM di 40 kecamatan.
12: Tahu bahwa IPM yang rata-rata ini masih di angka 6 ya IPM-nya, sementara di wilayah beberapa wilayah tertentu seperti di wilayah timur, wilayah selatan ini sudah di atas 7 gitu ya. Ini menunjukkan bahwa wilayah barat masih perlu supporting, perlu ada satu elemen-elemen, ada satu lembaga yang memang mensupport itu terkait dengan kenaikan IPM. Yang kedua tadi terkait dengan juga sekolah ya, bahwa kita tahu data di wilayah barat ya, ini wilayah barat ini ada sekitar 14 kecamatan ya, dan ini ada sekitar 1,6 juta penduduk di wilayah atau yang tersebar di wilayah barat yang rata-rata dari sisi sekolah juga ini hanya di angka rata-rata lama sekolah hanya di angka kelas 7, berarti baru kelas 2 SMP rata-rata ya.
10: Sekolah Rakyat secara nasional telah menjangkau 182 wilayah dengan lebih 44.000 jiwa dan 93 gedung permanen beroperasi sejak Juli 2026. Program tersebut ditargetkan mencapai 500 sekolah hingga 2029 untuk menampung 500.000 siswa sebagai investasi SDM jangka panjang.
2: Berikut pendengar bagaimana pendapat warga Bogor tentang program sekolah rakyat untuk mencerdaskan anak yang tidak mampu menjadi berdaya sebagai bagian dari Indonesia Emas 2045. Berikut suara masyarakat yang terhimpun RRI Bogor.
13: Saya Bayu dari Bogor. Menurut saya program sekolah rakyat ini langkah yang cukup bagus ya, dan juga tepat sasaran, karena pendidikan itu hak semua anak, termasuk dari keluarga prasejahtera atau yang kurang mampu. Nah, kalau anak-anak yang kurang mampu ini diberi akses pendidikan dan keterampilan, mereka tidak hanya cerdas, tapi juga bisa mandiri secara ekonomi. Ini tuh fondasi penting buat menyongsong Indonesia Emas 2045. Tapi catatan pentingnya ada di pengawasan dan pemerataan fasilitas. Jangan sampai nih konsepnya sudah bagus, tetapi di lapangan malah kekurangan guru berkualitas atau malah salah sasaran. Pemerintah juga harus memastikan program ini transparan dan berkelanjutan sampai anak-anak ini benar-benar siap bekerja dan berdaya.
14: Saya Putri dari Bogor. Menurut saya program sekolah rakyat ini bagus karena bisa membantu anak-anak yang kurang mampu supaya tetap bisa ke sekolah dan punya masa depan yang lebih baik. Harapannya mereka bisa meraih cita-cita, mandiri, dan ikut membangun Indonesia menjadi lebih maju pada tahun 2045 nanti.
2: Pendengar, berikut wawancara bersama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor Farid Maruf dengan presenter Alif Diata dalam dialog dinamika RRI Bogor Kamis 15 Oktober 2026. Pembahasan fokus pada pelaksanaan seleksi 270 siswa sekolah rakyat permanen Jasinga dari keluarga desil 1 dan 2. Saat ini strategi pemerataan pendidikan bersama gratis 100% untuk mendongkrak IPM Kabupaten Bogor dari 74,2. Ia menegaskan komitmen Pemkab Bogor memastikan program tepat sasaran by name by address untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. Untuk mengetahui bagaimana selengkapnya, berikut wawancara akan dihadirkan ke ruang dengar Anda.
15: Kita akan mulai untuk membahas tentang sebenarnya apakah pelaksanaan sekolah rakyat ini sudah efektif begitu untuk mengungkit atau mungkin mengerek IPM Kabupaten Bogor ya. Bagaimana pelaksanaan seleksi dan juga penjaringan 270 siswa perdana sekolah rakyat di Jasinga Pak, terutama ya dari desil 1 dan 2 DTSN, Pak Farid?
16: Begini, jadi kita harus tahu dulu bahwa sekolah rakyat ini berbeda dengan sekolah pada umumnya. Jadi salah satu perbedaannya itu, di sekolah rakyat itu tidak ada pendaftaran siswa.
15: Oke.
16: Jadi siswa tidak bisa mendaftar untuk bisa masuk ke sekolah rakyat. Nah, kemudian siswa itu dari mana berasal? Itu dari data yang ada di DTSN, kita klasifikasi di desil 1 dan desil 2. Nah, seluruh warga masyarakat yang masuk di desil 1 dan desil 2 itu kami inventarisir bahwa di antara keluarga tersebut ada anggota keluarga yang masuk di usia sekolah. Nah, ketika sudah terdeteksi berapa yang masuk di usia sekolah, kemudian kami lakukan asesmen. Di asesmen didatangi satu persatu keluarga tersebut. Dari situ kemudian hasilnya di ranking berdasarkan beberapa kriteria, rawan putus sekolah, tidak putus sekolah sama sekali, dan lain sebagainya. Nah, dari situlah kami memenuhi kuota untuk siswa sekolah rakyat. Jadi sekali lagi, di sekolah rakyat itu tidak ada pendaftaran, yang ada adalah penjangkauan berdasarkan data. Kemudian, sekolah rakyat ini sebetulnya sudah berjalan dari tahun lalu. Tetapi tahun lalu itu hanya berbentuk kelas rintisan. Kelas rintisan itu di Kabupaten Bogor ada dua tempat. Pertama tempatnya di Sentra Gali Pakuan di Ciseeng, isinya 50 orang siswa tingkat SLTA. Yang kedua ada di Sentra Intan Sueno Karadenan. Isinya itu 100 orang siswa tingkat SMP. Jadi tahun lalu itu sudah ada 150. Nah, kemudian di tahun ini itu kembali dijangkau siswa sekolah rakyat, SMA itu 120, SMP 120, dan SD 30. Nah, semuanya yang tahun lalu dan tahun ini 270 ditambah 150 itu sekarang sudah ditempatkan di Jasinga, di sekolah rakyat permanen. Nah, di sana mereka menjalani kegiatan belajar mengajar di sekolah rakyat. Jadi modelnya seperti model boarding school lah, kira-kira begitu. Nah, itu sekilas tentang sekolah rakyat.
15: Kemudian bagaimana untuk memastikan kalau apa yang didapatkan oleh penerima manfaat ini ya, kalau kita bisa bilang ini tepat sasaran gitu, by name, by address, Pak Farid?
16: Insya Allah, jadi dari hasil penjangkauan yang tadi saya sampaikan, itu untuk menentukan siapa yang masuk ke sekolah rakyat itu dilakukan pleno. Dilakukan rapat gabungan. Nah, rapat gabungan ini sama petugas pendamping PKH, mereka yang melakukan asesmen ke rumah-rumah, ya kan? Nah, hasil asesmen itu kemudian dibawa ke rapat pleno, dan itu kami diskusikan bersama Dinas Sosial, Kementerian Sosial, BPS, itu mendiskusikan secara bersama-sama. Jadi dipastikan siapa yang masuk ke siswa sekolah rakyat itu potret lapangan kondisi kehidupan di keluarganya itu tervisualisasikan. Rumahnya kita tahu, kondisi orang tuanya kita tahu, kesehariannya kita tahu, itu ditampilkan orang per orang. Makanya pleno itu sampai seminggu hanya untuk menetapkan calon siswa sekolah rakyat. Gitu.
15: Pak Farid, sebelumnya saya ingin mengkonfirmasi ya, mungkin koreksi jika saya salah nih. Tadi sempat disampaikan sudah ada sekolah rakyat di Ciseeng dan juga di Karadenan, kemudian digabung untuk dijadikan satu di sekolah rakyat Jasinga, seperti itu Pak Farid?
16: Betul.
15: Oke, baik. Berarti memang kita bisa katakan pindah gitu ya, dari yang di Ciseeng dan Karadenan untuk menetap akhirnya di sekolah rakyat yang berbasis seperti mirip-mirip boarding school, seperti itu ya Pak Farid ya?
16: Betul-betul. Okay. Koreksi satu lagi, jadi jumlah penduduk Kabupaten Bogor berdasarkan DTC itu sudah tidak bicara 5,7. Kalau berdasarkan DTC ini per tanggal 6 Oktober kemarin kami cek, jumlah penduduk Kabupaten Bogor itu 6.134.635 jiwa.
15: Okay, baik. Meningkat berarti ya, Pak Farid ya? Lumayan begitu. Okay, baik. Dengan tadi sempat kita singgung soal indeks pembangunan manusia, Pak Farid. Dengan kesenjangan yang kita ketahui di wilayah Gunung Putri ini ada di tingkat di angka 87,69, kemudian di Sukajaya ada di angka 60-an. Bagaimana kemudian Sekolah Rakyat Jasinga ini kemudian dirancang untuk pemerataan pembangunan dan juga mendongkrak rata-rata lama sekolah, Pak Farid?
16: Ya, jadi begini, Sekolah Rakyat itu salah satu strategi untuk meningkatkan IPE. Nah, tadi bahwa pesertanya itu berasal dari keluarga tidak mampu yang berpotensi untuk putus sekolah atau tidak sekolah sama sekali. Sehingga diharapkan dengan mereka masuk ke Sekolah Rakyat, ini secara otomatis akan meningkatkan IPM di wilayah masing-masing.
15: Okay.
16: Seperti itu. Kemudian, ini kan kalau di Sekolah Rakyat bukan hanya anaknya yang dimasukin Sekolah Rakyat, yang dimasukkan ke Sekolah Rakyat, tapi ada intervensi juga terhadap keluarganya. Nah, jadi si siswa Sekolah Rakyat ini, keluarganya itu kemudian dilakukan intervensi melalui program yang lain. Misalnya PPSE. Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi.
15: Terima kasih untuk Pak Farid Ma'ruf, Kadis Sosial Kabupaten.
2: Buang sampah sembarangan di Kota Cirebon terancam kurungan 3 bulan atau denda maksimal 50 juta rupiah. Reporter Sekar Damayanti melaporkan.
17: Hukumannya ataupun sanksinya kan ada di Perda 4/2018.
18: Warga yang melanggar dengan ketentuan tertentu dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda maksimal 50 juta rupiah. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kota Cirebon, Muhammad Rahmat Hidayat, menyebut sudah menemukan pelanggar di Kelurahan Kesenden pada akhir tahun 2025 dan sudah dilakukan sanksi administratif berupa pembinaan dan surat pernyataan agar pelanggar tidak mengulangi perbuatannya.
17: Ancaman hukumannya ataupun sanksinya kan ada di Perda 4/2018 sesuai dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Kami baru menerapkan ke sanksi administrasi berupa pembinaan ditutup dengan surat pernyataan.
18: Rahmat menyampaikan penerapan sanksi pidana tetap mengacu pada ketentuan pasal yang dilanggar. Dalam kasus di Kelurahan Kesenden, Satpol PP telah memberikan pembinaan administratif kepada pelanggar. Ia menambahkan pengawasan kemudian diperkuat bersama Dinas Lingkungan Hidup dan aparat kewilayahan melalui pemasangan portal serta ronda RT dan RW untuk menekan pembuangan sampah liar, sekaligus mengingatkan masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya guna menghindari pelanggaran terhadap peraturan daerah. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Pendengar, pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI tepat untuk pemenuhan gizi dan tumbuh kembang bayi. Reporter Rena Safira melaporkan.
19: Harus mengetahui apa sih prinsip-prinsip atau hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemberian makanan pendamping ASI tersebut.
20: Pemberian makanan pendamping air susu ibu atau MPASI perlu disesuaikan dengan usia dan kebutuhan pertumbuhan bayi. Ketetapan tekstur, jumlah, frekuensi, variasi, serta kebersihan makanan menjadi bagian penting dalam pemenuhan nutrisi balita. Nutrisionis Juanda menjelaskan bayi berusia 6 bulan pertama membutuhkan ASI eksklusif untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Setelah memasuki usia 6 bulan, pemberian MPASI mulai diperlukan dengan tetap melanjutkan pemberian ASI.
19: Kita harus mengetahui apa sih prinsip-prinsip atau hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemberian makanan pendamping ASI tersebut. Karena pada saat usia 0 sampai 6 bulan, seorang bayi itu hanya bisa menyerap dengan sempurna, dengan baik, makanan dalam bentuk cair. Maka di sini kita berikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Jadi ASI eksklusif ini, ASI tersebut bisa mencukupi kebutuhan nutrisi bayi tersebut sampai dengan usia 6 bulan.
20: Juanda menambahkan untuk bayi berusia 6 hingga 9 bulan, makanan perlu memiliki tekstur lumat atau berupa bubur kental. Tekstur tersebut perlu diperhatikan karena makanan yang terlalu encer dapat membuat pemberian MPASI kurang sesuai anjuran. Ia mengingatkan orang tua agar memperhatikan kekentalan makanan ketika mulai memberikan MPASI kepada bayi. Rena Safira melaporkan.
2: Ajaran Islam menegaskan kesetaraan perempuan dan laki-laki sejalan dengan nilai Pancasila dalam mewujudkan keadilan sosial. Reporter Vivi Ismayati.
0: Kemuliaan itu diukur dari ketakwaan, bukan jenis kelamin atau asal-usul. Ini yang berkeadilan sosial yang berbasis agama.
21: Wakil Rektor 3 Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Profesor Muhammadun, menjelaskan bahwa ajaran Islam dan Pancasila memiliki nilai yang sejalan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi perempuan dan laki-laki. Ia merujuk surah Al-Hujurat yang mengajarkan bahwa kemuliaan seseorang diukur berdasarkan ketakwaan, bukan jenis kelamin maupun asal-usul.
0: Kemuliaan itu diukur dari ketakwaan, bukan jenis kelamin atau asal-usul. Ini yang berkeadilan sosial yang berbasis agama. Bahwa kemuliaan itu diukur dari nilai ketakwaan, nilai prestasi, ya bukan jenis kelamin atau asal-usul. Yang kedua, An-Nahl 97, laki-laki dan perempuan setara dalam amal soleh dan balasan. Jika laki-laki bisa masuk surga dengan jalur haji, maka perempuan pun bisa masuk surga dengan jalur haji. Perempuan, laki-laki bisa masuk surga melalui jalur jihad, perempuan pun bisa masuk surga jalur jihad. Mengurus rumah tangga, hamil, melahirkan dengan resiko kematian itu jihad. Nah, nilai-nilai ini harus kita bangkitkan.
21: Muhammadun juga menjelaskan surah An-Nahl ayat 97 menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memperoleh balasan atas amal soleh yang dilakukan. Sementara itu surah At-Taubah ayat 71 mengajarkan pentingnya sikap saling menolong antara laki-laki dan perempuan dalam kebaikan. Menurutnya nilai-nilai tersebut sejalan dengan sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia menekankan pentingnya membangun hubungan keluarga yang setara melalui kemitraan suami dan istri, serta pembagian tanggung jawab yang saling melengkapi. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Mendengar demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini, atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Adir Naldi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
22: Demikian tadi Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12, bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: sesungguhnya.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.
3: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1 RRI Bogor.

0: Kesehatan Pro 1 RRI Bogor bersama Marisa.
1: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar ya, hadir Marisa untuk menemani Anda di rangkaian Bogor sore ini untuk edisi hari Kamis 15 Oktober 2026 ya. Gimana, masih semangat gak? Atau udah mulai lelah setelah beraktivitas seharian? Tenang ya, pokoknya tarik nafas, buang perlahan ya. Cuaca cukup sejuk, jadi biarkan angin sore yang sejuk ini menemani Anda sekarang gitu ya. Udah gak panas lagi, semoga pikiran juga gak panas di pertengahan bulan gitu ya. Dan tentu untuk Anda, selamat bergabung di Pro 1 RRI Bogor. Bagi yang sudah sampai di rumah atau yang memang di rumah aja gitu, yang gak kemana-mana, bagi yang ada di perjalanan juga semoga diberikan kesabaran jika ketemu dengan kemacetan-kemacetan di sore hari, karena memang jam-jam hektik gitu ya kalau sore. Pokoknya ada Pro 1 RRI Bogor yang siap menemani Anda dengan deretan lagu-lagu terbaik yang ada di playlist kita. Kemudian juga nanti disiapkan informasi-informasi menarik untuk disimak hanya di 102 FM untuk wilayah Bogor Depok ya. Kemudian juga untuk Jonggol dan sekitarnya ada di 104 MHz. Kita juga ada di aplikasi RRI Digital 1242 AM dan pastinya menyapa juga di streaming website rri.co.id. Selamat mendengarkan lagu-lagu yang kami siapkan, baik itu lagu dari dalam negeri sendiri ataupun dari mancanegara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Terjadi perubahan susunan kabinet di hari ini, pendengar. Presiden Prabowo Subianto kembali melantik sejumlah pejabat baru. Ada 4 wakil menteri yang dilantik hari ini, 2 diantaranya adalah wakil menteri pertahanan. 2 wamenhan yang dilantik yaitu Marsekal Yusuf Jauhari yang mengurusi bidang logistik, industri pertahanan, dan teknologi. Sedangkan Letjen TNI Richard Tampubolon menjadi wakil menteri pertahanan bidang strategi, doktrin, pembangunan kekuatan, dan nama lain yang dilantik adalah Rektor Institut Pertanian Bogor IPB, Alim Setiawan, ini menjadi Wakil Menteri Pertanian. Nama terakhir adalah Maulana Bungaran yang dilantik menjadi Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pelantikan dilakukan di Istana Negara, Kamis 15 Oktober 2025 dengan diawali menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Setelah itu seluruh pejabat membacakan sumpah jabatannya. Nah, Presiden Prabowo juga melantik Mayjen Kristomei Sianturi menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Selain itu ada Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional BPGMN Setiawan Pudiat Moko serta Wakil Kepala BPGMN Srianto juga dilantik dalam waktu yang bersamaan. Ternyata belakangan ini ya perubahan susunan kabinet memang dilakukan ya oleh Presiden Prabowo Subianto yang tentu dengan berbagai pertimbangan, dan kita harapkan agar nama-nama yang dilantik ini bisa mengemban tugas dengan baik dan bisa menunjukkan kepada rakyat bahwa mereka bisa menjalankan tugas, bisa memegang amanah dengan baik.

0: RI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel berjudul Ronggeng Duku Paru, karya Ahmad Tohari, pertama kali terbit pada tahun 1982. Karya ini mengajak kita menengok kehidupan sebuah desa kecil bernama Duku Paru, desa yang miskin, terpinggirkan, namun syarat makna tentang manusia dan tradisi. Melalui tokoh Srintil, seorang ronggeng muda, pembaca diajak memahami bagaimana budaya, kemiskinan, dan kekuasaan membentuk jalan hidup seseorang. Srintil bukan sekedar penari, melainkan simbol kebanggaan sekaligus beban bagi Duku Paru. Tubuh dan kehidupannya menjadi milik adat, bahkan sebelum ia sempat memilih untuk dirinya sendiri. Ronggeng Duku Paru juga berbicara tentang cinta yang tak pernah sederhana, tentang kesetiaan yang terhimpit keadaan, serta tentang manusia kecil yang terseret arus sejarah besar, termasuk tragedi sosial dan politik yang tak sepenuhnya mereka pahami. Dengan bahasa yang sederhana namun tajam, Ahmad Tohari menghadirkan kisah yang humanis dan menyentuh nurani. Novel ini mengingatkan kita bahwa di balik tradisi dan kebiasaan, selalu ada suara kemanusiaan yang kerap terabaikan. Ronggeng Duku Paru adalah cerita tentang harga sebuah identitas dan tentang upaya bertahan di tengah takdir yang keras.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pertengahan bulan ini gimana dengan kondisi dompet Anda, pendengar? Masih aman? Semoga hati juga senang ya, dan saldo rekening juga tetap terkendali. Nah, biasanya tuh kalau lagi iseng dengan handphone, pasti ya di ponsel Anda nih atau di handphone Anda ada aplikasi belanja online yang memudahkan kita dan gak mesti harus belanja keluar gitu ya. Terkadang perbandingan harga juga membuat kita tertarik untuk belanja online. Nah, ngomong-ngomong soal belanja, siapa yang hobinya buka aplikasi e-commerce ya, scroll barang berjam-jam, yang awalnya gak niat tiba-tiba jadi ke checkout atau kebeli gitu barangnya, atau sekedar masukin produk ke keranjang aja, lihat-lihat kayaknya tertarik tapi nanti dulu deh, tahan gitu ya, gak langsung check out tapi nunggu mungkin nanti ada rezekinya gitu ya, tapi biar gak lupa barang apa yang dipengen gitu ya. Nah, kebiasaan ini dikenal dengan istilah digital window shopping, alias jalan-jalan virtual melihat barang tanpa harus benar-benar belanja. Nah, ternyata kebiasaan ini punya alasan psikologis, pendengar. Ada sebuah riset yang diterbitkan dalam Journal of Consumer Psychology yang menemukan bahwa aktivitas memilih barang, membandingkan harga, sampai memasukkannya ke keranjang virtual gitu ya, bisa memberikan rasa kendali atas pikiran kita. Jadi meskipun belum tentu membeli, kita sudah menikmati proses memilih dan membayangkan barang yang diinginkan. Selain itu, aktivitas ini juga dikaitkan dengan pelepasan dopamin dalam jumlah kecil. Dopamin sendiri berperan dalam sistem motivasi dan penghargaan di otak. Jadi sensasinya bisa terasa seperti menemukan barang incaran dengan harga miring. Ada rasa kepuasan dan bikin kita seneng ya. Pasti Anda juga sering merasakan hal itu. Makanya saat lagi bosan, lagi penat, atau sedikit cemas ya, scrolling toko online bisa terasa menyenangkan, juga membantu memperbaiki suasana hati untuk sementara. Dan uniknya, semua itu bisa kita rasakan tanpa harus mengeluarkan uang sepeser pun. Tapi ingat nih pendengar, walaupun cuma lihat-lihat, jangan sampai niatnya cuci mata malah berakhir jadi cuci saldo gitu ya, alias saldo Anda habis gitu karena ya tadi udah kebelet nggak tahan pengen check out barang tersebut gitu. Apalagi kalau ada diskon terbatas, suka ini juga ya, kita terjebak sama toko-toko yang tiba-tiba lagi live, mereka turunin harga dengan istilah diskon terbatas gitu, atau pada saat disebut ini barangnya tinggal sekian nih, tinggal sedikit lagi. Nah, itu tuh akan mendorong kita untuk daripada nanti barangnya udah cepet habis gitu ya, stoknya udah gak ada atau harganya udah beda lagi, kayaknya harus check out sekarang gitu ya. Nah, itu godaan-godaan itu memang sulit ya untuk ditolak gitu. Tapi ya tadi harus ada pertimbangan juga, jangan tergesa-gesa gitu ya untuk membeli suatu barang jikalau kondisi rekening Anda juga tidak memungkinkan untuk check out barang tersebut ya. Jadi sebetulnya digital window shopping itu boleh-boleh aja selama kita tetap bisa mengendalikan diri dan nggak belanja di luar kemampuan yang kita miliki. Nikmati aja serunya melihat barang-barang, tapi jangan lupa untuk bedakan mana kebutuhan, mana sekedar keinginan ya. Oke, nanti kita sampaikan lagi informasi-informasi lainnya, dan tentu lagu-lagu terbaik juga masih akan hadir ke ruang dengar Anda.
1: When I first saw you,

0: yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Banyak yang bilang in this economy kita harus pandai-pandai berhemat. Sampai ada juga orang-orang yang melakukan tindakan menurunkan standar gaya hidup dan pengeluaran supaya selaras dengan kemampuan finansial yang dimiliki. Istilahnya adalah downgrade lifestyle. Nah, konsep ini bukan berarti mengalami kegagalan hidup, melainkan keputusan secara sadar dari seorang individu ya yang berpikir secara rasional untuk bisa berhemat di tengah tekanan ekonomi, kenaikan harga, atau juga perubahan pendapatan. Nah, soal downgrade lifestyle ini sebetulnya perlu dilakukan atau enggak sih? Tapi memang indeks ekonomi ya berhemat perlu dilakukan, tapi jangan over juga sampai betul-betul dipres banget budgetnya gitu ya. Jadi kalau Anda pernah dengar istilah downgrade lifestyle, istilah ini ternyata lagi marak di media sosial, di mana banyak orang menilai mulai menurunkan gaya hidup mereka, indeks ekonomi ya, atau dalam kondisi ekonomi saat ini dengan mengurangi biaya yang dikeluarkan. Nah, kira-kira kenapa sih orang-orang akhirnya melakukan ini?

Jadi ada orang-orang yang melakukan downgrade lifestyle ini karena sadar ingin hidup lebih sederhana, berhemat juga, dan mengurangi kebiasaan boros. Ada juga yang melakukannya bukan karena pilihan, tapi karena kondisi ekonomi yang semakin tidak stabil akhirnya memaksa mereka untuk menyesuaikan diri. Dan untuk bisa hidup cukup dan tanda kutip waras ya, tentunya banyak yang sadar bahwa harus ada gaya hidup yang dikorbankan. Tapi ingat pendengar, yang dikorbankan itu gaya hidup, bukan kebutuhan pokok gitu ya. Nah, kalau Anda juga sedang mencari cara untuk hidup lebih efisien, ada beberapa hal yang sebetulnya bisa dilakukan. Seperti mengurangi jajan-jajan yang kecil lah ya, yang sering disepelekan. Semisal yang pertama adalah kebiasaan makan di luar. Sesekali makan di kafe atau di restoran bisa setara dengan beberapa kali makan di tempat lain atau masak sendiri. Jadi ya mungkin yang biasa jajan di luar, kalau kondisi finansialnya sekarang lagi gak stabil, kayaknya mencari cara untuk hemat dengan masak sendiri aja, atau pun bisa mencari tempat lain yang harganya lebih ramah di kantong gitu ya. Kemudian yang hobi berbelanja online secara impulsif juga ini akan berpengaruh ya. Jadi mulai memilah-milah kira-kira mana barang yang kebutuhan, mana yang sekedar keinginan. Atau kalau misalnya membeli barang tidak apa-apa gitu ya, untuk jangka waktu panjang. Tapi kalau sekiranya membeli barang yang ternyata pada saat datang kita tidak memerlukannya, atau ternyata barang tersebut tidak berfungsi dengan jangka waktu lama, itu juga sepertinya menjadi sebuah pemborosan gitu ya. Ujung-ujungnya akan beli lagi barang yang baru gitu. Modelnya mirip, mungkin beda merek, tapi ya fungsinya sama aja karena barang yang dibeli sebelumnya tidak berfungsi dengan baik gitu ya. Nah, hal yang gak kalah penting juga mencari hiburan gratis atau yang murah. Jadi berhemat juga gak seharusnya bikin Anda ya maaf gitu menderita gitu ya. Justru dengan berhemat Anda juga bisa menemukan peluang hiburan yang lain yang sebetulnya bisa sama serunya gitu ya. Semisal membaca buku di taman, itu akan jadi sebuah hal yang menyenangkan gitu ya. Bagi orang yang suka baca, itu juga jadi salah satu refreshing lah ya, healing yang menyenangkan. Apalagi dengan cuaca yang cukup teduh kalau sore ini gitu ya, mau coba juga seperti itu boleh. Atau jogging di arena olahraga umum seperti stadion gitu ya, atau kumpul di rumah teman gitu ya. Dan semua ini kan gak membutuhkan biaya mahal, daripada harus kongkow nongkrong di luar gitu ya, keluar jajan banyak. Dan tentunya aktivitas yang tadi saya sebutkan lebih mindful gitu ya. Dan jangan lupa juga untuk tetap jaga kesehatan, karena ini penting juga untuk menghemat biaya hidup. Kenapa? Karena sakit itu mahal, pendengar. Dokter, obat, dan waktu produktif yang hilang, semua pasti ada harganya. Maka olahraga rutin dan makan yang nggak sembarangan gitu ya, ini jadi salah satu investasi yang paling efisien yang bisa Anda lakukan saat ini. Jadi jangan sampai skip makan gitu ya, atau skip olahraga karena niatnya mau berhemat. Pastikan tubuh Anda juga tetap fit di tengah kondisi yang saat ini ekonomi ya cukup terguncang gitu ya. Banyak yang merasakan harus melakukan downgrade lifestyle tadi gitu ya, yang sebetulnya ini bisa jadi hal yang bagus gitu, asal dilakukan dengan benar, yang tujuannya adalah mengurangi hal-hal yang gak perlu, hidup secara maksimal dengan apa yang kita punya dan juga dalam jangka waktu yang lama. Dan kalau sampai mengorbankan kesehatan atau rela membeli barang murah tapi kualitasnya rendah, padahal bisa merugikan diri sendiri, ataupun tadi ya keuangannya malah jadi jebol gara-gara memaksakan beli yang murah aja deh tapi kualitas barangnya juga ternyata tidak bagus gitu. Nah, hal ini yang memang harus di stop. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda pendengar, dan tetap happy untuk semuanya ya. Ya mudah-mudahan dengan bisa mendapatkan hiburan-hiburan yang ada di Pro 1 RR Bogor dengan musik-musik terbaik kami juga menjadi salah satu hiburan yang bisa melepas stres Anda dan membuat Anda lebih rileks sore hari ini.

Penyiar kami kembali hadirkan perkembangan informasi dalam kilas berita. Terkait krisis kemanusiaan di jalur Gaza, sebanyak 2.027 pasien di jalur Gaza dilaporkan meninggal dunia saat menunggu perawatan dan evakuasi medis. Direktur Bantuan Medis di Kota Gaza, Mohamed Abu Afash, menyatakan kondisi ini terjadi di tengah penutupan perlintasan yang berlanjut serta pembatasan ketat obat-obatan. Lebih dari 21.000 pasien kini sangat membutuhkan evakuasi keluar wilayah, menyusul tidak ada satupun pasien yang dapat meninggalkan Gaza dalam 5 hari terakhir. Pembatasan ini memperparah kondisi pasien kanker, gagal ginjal, dan penyakit jantung. Dari 574 pusat kesehatan yang ada sebelum perang, kini hanya tersisa 227 fasilitas yang beroperasi dengan sumber daya yang sangat terbatas. Sementara itu, Otoritas Kesehatan Gaza mencatat total korban meninggal sejak konflik berkecambah pada 7 Oktober 2023 kini telah mencapai 74.392 jiwa, dengan lebih dari 175.000 orang mengalami luka-luka. Demikian pembaruan informasi yang dapat kami sampaikan dalam kilas berita.

0: susu kurma. What? Susu kurma. Sini merapat, guys. Susu kurma yang beda cuma ada di Kota Bogor. Satu-satu susu kurma yang punya 6 varian cuma ada di Kala Surma. Emang aneh sih, tapi rasa, wow, beneran beda banget sih. 6 varian yang beda, mulai dari original, sakura latte, coklat, jagung asli, bahkan ada series varian low fat original dan low fat coklat hazelnut. Mengedepankan rasa super creamy dan nyaman banget di lidah. Ini baru susu kurma asli. Asli, yang buat juga asli keturunan Arab. Susu kurma yang bisa dinikmati dari anak-anak hingga orang dewasa. Bahkan cocok untuk ibu hamil dan menyusui. Untuk manisnya, lebih mengedepankan manis dari kurma aslinya. Wajib dicoba, karena ini beneran enak. Yang mau order langsung bisa hubungi 0858 85 53 55 48 atau datang ke store langsung di Jalan Flamboyan Blok X5 nomor 8 Taman Cimanggu, atau bisa datang langsung ke Lippo Plaza Mall Kebun Raya. Setiap Sabtu Minggu di weekend, bazar dari jam 7 sampai dengan 12 siang. Bukan hanya sehat, tapi juga nikmat.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, setelah mendengarkan beberapa lagu hiburan, baik itu dari dalam negeri sendiri ataupun dari mancanegara, untuk koleksi lagu-lagu pop, sekarang kita bergeser untuk mendengarkan lagu-lagu religi, pendengar. Kemudian juga nanti ada pengajian ayat suci Al-Quran, serta kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Untuk hari ini, jadwal yang kami dapatkan, bahwa kumandang azan maghrib akan jatuh berkumandang pada pukul 17.53 waktu Indonesia Barat.

إنها ساءت

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.

apabila kamu tertidur tanpa mengerjakan sholat isya dan kemudian terbangun di kuburmu? Salah satu cara untuk menguji apakah hatimu mati ataukah hidup adalah dengan cara menanggapi panggilan sholat dan seberapa cepat kamu meresponnya.

0: sudah mengatur semua makhluk di dunia ini. Dan alangkah hinanya jika kita sebagai hamba-Nya tidak bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan.
1: Kita sebagai insan yang telah meraih berbagai kenikmatan yang tiada terhingga, tidak terhitung, tiada tara. Helaan nafas yang kita hirup dari detik ke detik, tidak pernah Allah hitung berapa rupiah yang harus dibayar.
0: Darah merah yang mengalir ke seluruh tubuh kita pun tak pernah Allah minta kepada manusia untuk menggantinya dengan segunung emas. Namun ironisnya, kita seringkali dengan mudah meninggalkan perintah-Nya, bahkan terbuai di dalam dosa.
1: Maka, apakah kita tidak malu dengan semua yang telah diberikan kepada kita? Semua kenikmatan berupa kesehatan fisik, rezeki, harta kekayaan, jabatan dan kekuasaan, keluarga yang menyenangkan hanya sebagai hiasan pandangan mata. Kedudukan yang memadai, ilmu yang ada, dan segala kebutuhan yang tercukupi. Itulah kenikmatan dunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-Nya. Semoga tidak menjadikannya sombong, takabur, dan lupa diri.
0: Sementara amal ibadah dan juang kita tidak sebanding dengan yang Allah limpahkan gratis kepada umat-Nya. Semoga kita berhasil dalam menempuh jalan hidup yang penuh ujian ini dengan amal kebaikan dan ketakwaan.

Sobat RRI, tahukah Anda, jauh sebelum Indonesia berdiri sebagai sebuah negara, agama Islam sudah lebih dulu hadir dan berkembang di Nusantara. Namun penyebarannya tidak terjadi lewat penaklukan atau peperangan besar. Islam datang secara perlahan, damai, dan berbaur dengan budaya lokal. Lalu, bagaimana jejak awal Islam bisa ditemukan di Nusantara? Apa buktinya? Dan siapa yang membawanya? Mari kita telusuri bersama di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, para sejarawan sepakat bahwa Islam mulai masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Bukan sebagai agama negara, melainkan melalui kontak antar bangsa di jalur perdagangan internasional. Saat itu, wilayah Nusantara berada di jalur strategis perdagangan dunia yang menghubungkan Timur Tengah, India, Cina, dan Asia Tenggara. Pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat singgah di pelabuhan-pelabuhan Nusantara dan membawa lebih dari sekedar barang dagangan. Mereka juga membawa ajaran Islam. Salah satu bukti tertua kehadiran Islam di Nusantara dapat dilihat dari Batu Nisan. Di Gresik, Jawa Timur, terdapat makam Fatimah binti Maimun yang bertahun 1082 Masehi. Sementara di Aceh, ditemukan nisan Sultan Malik As-Saleh dari Kerajaan Samudra Pasai bertahun 1297 Masehi. Batu nisan ini menggunakan aksara Arab dan memuat simbol-simbol Islam, menjadi penanda kuat bahwa komunitas Muslim sudah hidup dan berkembang di Nusantara sejak masa itu. Jejak ini menunjukkan bahwa Islam tidak datang tiba-tiba, melainkan tumbuh secara bertahap. Sobat RRI, jalur dagang memegang peranan penting dalam penyebaran Islam. Pelabuhan-pelabuhan seperti Pasai, Malaka, Gresik, Tuban, Banten, dan Makassar menjadi pusat interaksi antara pedagang lokal dan pedagang Muslim dari berbagai wilayah. Melalui perdagangan, terjalin hubungan sosial, pernikahan, dan pertukaran budaya. Dari sinilah Islam mulai diterima oleh masyarakat pesisir, lalu menyebar ke pedalaman. Islam berkembang bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sosial dan ekonomi. Yang membuat penyebaran Islam di Nusantara unik adalah kemampuannya berakulturasi. Islam tidak serta-merta menghapus tradisi lama, melainkan menyesuaikannya dengan nilai-nilai baru. Hal ini terlihat pada seni, arsitektur, hingga adat istiadat. Masjid-masjid awal di Jawa misalnya tidak berkubah seperti di Timur Tengah, melainkan beratap tumpang menyerupai bangunan tradisional. Pendekatan damai dan budaya inilah yang membuat Islam diterima luas oleh masyarakat Nusantara. Seiring berkembangnya komunitas Muslim, mulailah berdiri kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demat, Banten, Ternate, dan Gowa Talo. Kerajaan-kerajaan ini berperan besar dalam memperluas pengaruh Islam, baik melalui dakwah, perdagangan, maupun pemerintahan. Dari sinilah Islam kemudian mengakar kuat dan menjadi salah satu identitas penting masyarakat Indonesia hingga hari ini. Sobat RRI, jejak awal Islam di Nusantara dapat kita telusuri dari Batu Nisan, jalur dagang, hingga budaya yang masih hidup sampai sekarang. Islam tumbuh di Nusantara bukan dengan paksaan, melainkan lewat interaksi, keteladanan, dan kearifan lokal. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi, kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
3: Sai, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Sai. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tentunya Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Selamat petang untuk Anda yang baru saja bergabung dengan siaran kami. Nah, sebagai masyarakat tentunya Anda harus peduli dengan lingkungan sekitar pendengar. Jika Anda menemukan hal-hal yang dirasa kurang berjalan dengan maksimal, terutama pelayanan publik ya, fasilitas publik, atau ada juga ingin mengeluhkan dan menyampaikan informasi terkait dengan permasalahan sosial dan juga kebencanaan, kami punya program Halo RRI yang siap menampung atensi Anda terkait dengan layanan publik, fasilitas publik, sosial kebencanaan ya, di mana program ini selalu hadir menyapa setiap jam 9 hingga jam 10 hanya di hari Senin, Rabu dan juga Jumat. Setelah Anda menyampaikan aduan, keluhan ataupun pertanyaan di WhatsApp kami 0815x4200 atau juga di live chat RRI Digital dan telepon 0251831450, maka permasalahan tersebut akan kami teruskan ke pihak terkait ya, untuk bisa mendapatkan jawaban, solusi yang bisa diberikan kepada masyarakat, yang mudah-mudahan dengan adanya komunikasi yang terjalin tersebut tentunya bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik gitu ya, terkait dengan perbaikan fasilitas publik ya, atau juga permasalahan sosial tadi bisa terpecahkan dan kebencanaan bisa dimitigasi lebih awal gitu ya. Nah, jadi jangan lupa untuk dengarkan. Jika memang Anda juga sudah melihat ada hal-hal yang dirasa ingin dilaporkan, boleh kalau misalnya mau dikirimkan dari sekarang supaya besok nih, karena besok adalah hari Jumat, maka bisa kami siarkan ya, dan bisa lebih cepat juga untuk disampaikan kepada pihak-pihak terkait supaya besok juga langsung mendapat jawabannya. Jadi jangan lewatkan untuk program Halo RRI hanya di Pro 1 RRI Bogor setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat jam 9 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat.

0: Alerta.
1: Update informasi dalam kilas berita hadir saat ini pukul 18.32 waktu Indonesia Barat. Saudara, informasi terbaru terkait penegakan hukum kasus kebakaran hutan dan lahan, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto mengungkapkan, sebanyak 92 kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kini telah memasuki tahap penyidikan. Penanganan perkara tersebut mengerucut pada dugaan keterlibatan korporasi yang sedang diperiksa secara intensif oleh penyidik Polri. Berbicara di Jakarta pada Kamis 15 Oktober 2026, Kapolri menyebutkan, dari 97 laporan yang diterima, sebagian besar telah naik sidik. Sebelumnya, Bareskrim Polri juga telah menetapkan 9 tersangka dari korporasi, serta 223 tersangka perorangan. Selain penegakan hukum, Polri terus menguatkan operasi pemadaman di lapangan, menggunakan berbagai peralatan khusus, serta menggencarkan edukasi dan pencegahan bersama masyarakat. Demikian informasi dalam kilas berita, saya Marisa dan tetaplah bersama Pro 1 RRI Bogor.

Punya pertanyaan hukum atau sedang menghadapi permasalahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan perdata dan tata usaha negara? Kini, masyarakat Kota Bogor dapat memperoleh layanan konsultasi dan bantuan hukum secara mudah, cepat, dan gratis melalui Halo JPN Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Melalui Halo JPN, masyarakat dapat berkonsultasi langsung dengan Jaksa Pengacara Negara atau JPN, yaitu jaksa yang berdasarkan surat kuasa khusus melaksanakan penegakan hukum dan bantuan hukum, dan atau berdasarkan surat perintah melakukan pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Caranya mudah, akses halojpn.kejaksaan.go.id, lalu sampaikan pertanyaan atau permasalahan hukum yang ingin dikonsultasikan. Layanan dapat diakses dengan mudah, aman, dan tanpa dipungut biaya. Masyarakat juga dapat datang ke kantor Kejaksaan Negeri Kota Bogor untuk berkonsultasi langsung bersama petugas dan jaksa pengacara negara. Jangan tunggu masalah hukum menjadi lebih besar. Segera tanyakan dan konsultasikan melalui Halo JPN Kejaksaan Negeri Kota Bogor di halojpn.kejaksaan.go.id. Konsultasi hukum lebih mudah, pelayanan hukum lebih dekat. Kejaksaan Negeri Kota Bogor hadir memberikan pelayanan hukum gratis untuk masyarakat.

0: Habisin nggak tadi makannya?
1: Habisin.
0: Enak. Apa aja sih isinya?
1: Daging, sayur, sama tempe,
2: sama semangka, nasi.
3: Sebagai orang tua, saya sangat mendukung program ini dan kami berharap program ini konsisten sehingga bisa memenuhi pertumbuhan dan perkembangan gizi anak-anak.
4: Kesehatan adalah kunci utama untuk belajar dengan baik. Anak-anak sekolah membutuhkan gizi yang tepat untuk menjalani hari mereka dengan semangat. Dengan hadirnya program makan bergizi gratis, anak-anak Indonesia sebagai penerus bangsa diharapkan dapat tumbuh cerdas dan fokus belajar.
5: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Pro 1 RR Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, sekitar 2-3 hari kebelakang Anda merasa gak sih kalau setiap siang hari tuh mataharinya menyengat banget? Baru keluar rumah, keluar ruangan sebentar

panas terasa lebih menyengat, terutama siang hari. Kondisi ini juga berbeda dibanding sekitar sepekan sebelumnya ketika sejumlah wilayah termasuk Bogor masih mengalami hujan. Selain itu, bulan Oktober memang menjadi periode ketika cuaca panas kerap dirasakan masyarakat, khususnya di Pulau Jawa. Posisi semu matahari yang berada di sekitar selatan ekuator juga turut membuat penyinaran matahari di sejumlah wilayah menjadi lebih intens. Nah, kira-kira kalau kondisi seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Biasakan minum air putih yang cukup, gunakan pelindung seperti topi atau payung saat beraktivitas di luar, dan sebisa mungkin hindari paparan matahari langsung terlalu lama saat siang hari, ya. Tetap jaga kesehatan untuk semuanya, tetap terhidrasi, dan tentunya dengan hadirnya Pro 1 RR Bogor akan selalu mengupdate informasi-informasi teraktual. Seperti sesaat lagi, pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Kenapa sih?
1: Yang satu HP mama dong. Makasih ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
5: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
6: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
7: Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
8: Realisasi operasional operasi desa Merah Putih tentu jumlahnya yang besar. Pak Wakil Pemerintah ini mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
6: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat mulai wakil menteri hingga kepala badan. Pemerintah menargetkan 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi. PBB khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut di wilayah Palestina yang diduduki. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zeng. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
9: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 9 pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan di Istana Negara Jakarta sore tadi. Adapun mereka yang dilantik yaitu Marsikal TNI Yusuf Jauhari sebagai wakil menteri pertahanan, bidang logistik, industri pertahanan dan teknologi. Kedua

0: Jenderal TNI Richard Tampubulon sebagai Wakil Menteri Pertahanan Bidang Strategi, Doktrin dan Pembangunan Kekuatan. 3. Alim Setiawan Slamet sebagai Wakil Menteri Pertanian. 4. E. Maulana Bungarta sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 5. Letnan Jenderal TNI Kristome Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. 6. Profesor Setiawan Putiat Moko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 7. Mayor Jenderal TNI Srianto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 8. Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. 9. Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pengambilan sumpah dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti pejabat yang dilantik.
1: Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
0: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Kristome Sianturi, mengatakan fokus pertama usai dilantik adalah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut secara responsif, integratif, dan kolaboratif.
2: Bahwa saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung berapi, dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana. Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak, ya. Jadi harus segera. Maka tadi bang, responsif. Responnya itu kan bukan jam, menit. Jadi kita harus itu yang akan kita evaluasi ke depannya sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia gitu.
0: Hadir dalam pelantikan diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

0: Sulawesi hingga akhir 2026. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas percepatan operasionalisasi KDKMP di Jakarta, Rabu 14 Oktober 2026. Dalam keterangannya, Zulkifli menyebut pembentukan koperasi telah diselesaikan dan pemerintah kini mempercepat pembangunan sarana pendukung serta pengisian barang kebutuhan. Barang yang disiapkan meliputi pupuk, gula, minyak goreng, dan gas LPG, termasuk penyiapan penyaluran beras bantuan pangan dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui koperasi. Untuk memastikan kesiapan operasionalisasi, pemerintah menjadwalkan pemantauan langsung ke sejumlah daerah. Pemantauan dilakukan selama 1 bulan untuk mengevaluasi perkembangan program, memeriksa kesiapan sarana, dan mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani.
1: Saudara, kita rapat koordinasi ini untuk sekali lagi mempercepat realisasi operasional koperasi desa

0: kewenangan dari kesiapan gerakan lokal manajernya kepala desa dan pengurusan desa.
1: Bimo menegaskan pemantauan langsung menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh komponen pendukung koperasi siap digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat penyelesaian kendala sebelum koperasi beroperasi secara optimal. Dari Jakarta, Alfred Stutor Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pemulihan fasilitas kesehatan pasca bencana di 3 provinsi Pulau Sumatera terus dipercepat, di mana seluruh rumah sakit umum daerah dan puskesmas telah kembali beroperasi. Devita Pratiwi melaporkan.
3: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemulihan fasilitas kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut, masih terdapat 6 puskesmas pembantu yang membutuhkan pembangunan kembali akibat kerusakan yang parah. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan dalam mengembalikan layanan bagi masyarakat yang terdampak. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pasca bencana alam di wilayah Sumatera pada Kamis 15 Oktober 2026.
4: RSUD 100% semua, puskesmas 100%, tinggal 62. Dan kita sampaikan ini adalah agar masyarakat bisa mengetahui bahwa proses percepatan rehab rekon yang ditarget 3 tahun 2026-2028 ini terus berjalan. Dan saya selaku Kasatgas juga berkewajiban menyampaikan itu kepada publik dan kemudian juga disampaikan kepada seluruh kepala daerah agar para kepala daerah paham bahwa pemerintah pusat itu bergerak, bukan yang bergerak, jalan.
3: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan seluruh rumah sakit terdampak berhasil kembali beroperasi dalam waktu 1 bulan. Ia menyatakan pemulihan puskesmas diselesaikan dalam waktu 2,5 bulan, sedangkan perbaikan sejumlah puskesmas pembantu masih berlangsung.
5: Oleh karena layanan kesehatan masyarakat kan tidak boleh berhenti, apalagi pada kondisi bencana seperti ini, jadi kita bergerak cepat dan alhamdulillah rumah sakit kita bisa operasikan kembali semuanya dalam waktu 1 bulan. Kenapa rumah sakit ini penting? Karena pada saat bencana yang gawat-gawat memiliki risiko wafat itu harus cepat kita tangani.
3: Kementerian Kesehatan telah menyalurkan anggaran untuk mendukung pemulihan alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya. Pemerintah menargetkan pemulihan operasional fasilitas kesehatan berlangsung pada 2026. Sementara sejumlah pembangunan fisik dilanjutkan hingga 2027. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan.
6: Dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
7: Sudah dipanen tapi masih ada jerami di bawah, kemudian juga yang belum panen tapi gagal panen, ini jangan membakar ya, jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Nah, kemudian lahan yang ada, arahan Pak Wamenko itu akan kita balik. Jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah hari ini kita coba nanti seminggu ke depan itu sekitar hampir 1,000 hektar ya.
6: Sementara itu, Menteri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alsintan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
8: jadi ini sudah tepat dengan traktor roda 4 rotari. Jadi kita menggunakan rotari bukan bajak untuk pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus dibalik, jangan sampai dibakar karena musuh alaminya mati. Kemudian mikroorganisme pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau hanya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira, yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu terselamatkan, jadi tidak ikut terbakar.
6: Selain menekan resiko karhutla, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah, termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menerima bantuan sarana-prasarana seperti alat pemadam kebakaran portable, kemudian selang air dan sumur bor untuk mengatasi meningkatnya kembali kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
9: Tentunya banyak keperangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan.
10: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan mendapatkan tambahan peralatan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah setempat. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati mengatakan, tambahan peralatan tersebut diperlukan untuk memperkuat upaya pemadaman, mengingat kondisi karhutla yang terjadi saat ini membutuhkan kesiapan personil dan sarana pendukung yang memadai. Menurut Wakil Bupati, peralatan yang dibutuhkan diantaranya mesin pemadam portable dan selang untuk menunjang proses pemadaman di lokasi kebakaran. Dengan adanya tambahan peralatan tersebut, diharapkan petugas dapat lebih maksimal dalam menangani karhutla.
9: Tentunya banyak keperangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan itu adalah yang sangat diperlukan sekali adalah selang memang di samping ini tidak ada lagi barangnya. Sehingga kami juga saat ini masih kurang, sudah berpesan tapi lewat Banjarmasin karena memang tidak ada penerbangan dan juga mungkin kapal juga agak kurang masuk ke Kabupaten Timur.
10: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Rizka Agustin, mendorong agar
11: tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Senin lalu sebagai bagian dari upaya penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas. Untuk memperkuat upaya pemadaman, dukungan sarana pengelolaan air menjadi salah satu kebutuhan penting di lapangan. Penyediaan hingga 200 sumur dan pompa air di titik-titik strategis diharapkan dapat membantu petugas memperoleh sumber air lebih dekat dengan lokasi kebakaran, mempercepat proses pemadaman serta mendukung pembasahan lahan gambut agar api tidak kembali menyala. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung menegaskan, pengelolaan dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa yang harus aman dan dipastikan bermanfaat dari sisi finansial serta memberikan keuntungan bagi jamaah haji. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
12: First governance. Trust must come before everything else. Managing hard funds
3: Pengelolaan dana haji harus aman, bernilai tambah bagi jamaah dan berkelanjutan bagi pembiayaan haji saat ini maupun di masa mendatang. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menyampaikan hal tersebut hari ini dalam Haji Fund Forum, bagian dari kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2026 di Jakarta. Menurut Yuda, untuk menjamin pengelolaan dana haji yang berkelanjutan harus memenuhi prinsip tata kelola yang baik, profesional dan bebas dari konflik kepentingan serta pemenuhan kewajiban kepada jamaah lintas generasi. Dari sisi tata kelola atau governance, Yuda Agung menegaskan pentingnya disiplin manajemen risiko serta nilai manfaat yang berkelanjutan.
12: First, governance. Trust must come.
3: Pertama, tata kelola. Kepercayaan harus diutamakan di atas segalanya. Mengelola dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa. Kita harus disiplin secara finansial, mengelola risiko dengan hati-hati, dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Namun, tanggung jawab kita lebih dari sekedar kinerja finansial, karena kita mengelola dana dari pihak yang mempercayakannya kepada kita untuk tujuan ibadah. Hal ini menuntut standar akuntabilitas yang tinggi.
12: Standard of accountability.
3: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menekankan pentingnya menjalin kemitraan untuk mendukung pengelolaan dana haji agar memberikan hasil yang maksimal bagi para jamaah. Untuk itu, kata Muhammad Irfan, harus dibangun ekosistem penyelenggaraan haji yang kuat dengan meningkatkan kapasitas institusi haji, memperluas akses investasi termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
13: We must also develop economic partnership that create tangible value for people.
3: Kita juga harus mengembangkan kemitraan ekonomi yang memberikan nilai nyata bagi para jamaah, seperti pengadaan penerbangan, akomodasi, catering, dan transportasi. Kita harus menetapkan mekanisme yang transparan, kompetitif, serta berfokus pada kualitas layanan dan efisiensi biaya. Bagi Indonesia, kemitraan adalah sarana untuk membangun ekosistem haji yang lebih kuat.
13: Building a stronger ecosystem.
3: Saat ini dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang jumlahnya mencapai 185,73 triliun per September 2026. Kedepannya, pengelolaan dana haji menghadapi tantangan yang tidak ringan berupa ketidakpastian global, dinamika pasar keuangan, biaya haji yang makin tinggi, dan tuntutan transparansi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong perluasan pasar produk pangan dan kuliner Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Elina Zahra melaporkan.
14: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu.
15: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong penguatan daya saing dan perluasan akses pasar produk pangan Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Ia optimistis pameran ini menjadi ajang promosi produk pangan dan kuliner Nusantara yang efektif sekaligus membuka peluang untuk memperluas pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di dalam dan luar negeri. Pangan Nusa 2026 berlangsung bersamaan dengan Trade Expo Indonesia atau TEI ke-41 yang digelar pada 14 hingga 18 Oktober 2026.
14: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu. Salah satunya adalah pangan. Jadi terima kasih kepada Pangan Nusa yang menjadi bagian dari TEI yang terus menyelenggarakan dan terus memperkenalkan produk-produk kuliner kita di dalam negeri.

Saudi, Belanda, Malaysia, dan Mesir. Dari Jakarta, Eliana Zara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengatakan pihaknya sangat khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut serta berdampak terhadap warga sipil dan daerah berpenduduk di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan bahwa para mitranya yang bekerja di bidang keselamatan dan keamanan mencatat sejumlah serangan udara Israel serta tembakan artileri.

0: kita harus sinkronisasikan pembangunan fasilitas olahraga daerah itu harus ada apa? By design, ada risetnya. Ini kebutuhan yang memang harus ya kita laksanakan karena kepentingan daripada masyarakatnya yang membutuhkan. Bukan hanya kita membangun-membangun akhirnya mangkrak yang tidak digunakan.
1: Konsolidasi antara Kemenpora dan Diaspora Daerah akan dilakukan setahun sekali untuk menyelaraskan program olahraga pusat dan daerah. Erik berharap melalui perencanaan berbasis riset dan koordinasi yang lebih baik, pembangunan fasilitas olahraga dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung kemajuan olahraga nasional.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1 RRI Bogor.
3: Tentunya Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Bogor. Pendengar, saatnya untuk menghadirkan program terakhir di rangkaian Bogor sore ini. Sekaligus menjadi penanda, Marisa juga akan segera pamit dari ruang dengar Anda di edisi hari ini. Pendengar, di hari Kamis 15 Oktober 2026, tentunya selamat menikmati suasana bersama keluarga selepas aktivitas di petang hari ini. Dan terima kasih selalu setia bersama program Satu Radio Republik Indonesia. Marisa pamit dan kita akan hadirkan tafsir Quran tematik pendengar untuk kesempatan malam hari ini berjudul Etika Bertamu. Oke, judul yang akan kami pilihkan adalah Etika Bertamu dan Menjamu. Jadi selamat mendengarkan, ini dia tafsir Quran yang akan hadir di kesempatan malam hari ini. Sekaligus Marisa pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahr siyam والذي جعل فيه خير الليال والأيام ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى وهو خير الأنام أما بعد. Pemirsa RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji beserta syukur senantiasa terpanjatkan kepada Allah atas segala nikmat serta karunia-Nya. Kemudian salawat beriring salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dalam mimbar agama atau tafsir Al-Qur'an. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan adabul isti'dzani wa ziarah, yaitu sebuah etika memohon izin dan juga berkunjung ke kediaman seseorang ataupun rumah sahabat, kerabat, saudara dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi di dalam surat An-Nur ayat 27, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memasuki rumah-rumah yang dimana tentunya bukan rumah kalian, sampai kalian mendapatkan izin dan mengucapkan salam bagi pemilik rumah tersebut. Dan hal itu merupakan hal yang paling baik bagi kalian. Semoga kalian menjadi orang-orang yang tentunya mengingat Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tadhakkarun juga bisa diartikan la'allakum tatafakkarun, orang-orang yang berpikir. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan bagaimana kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke rumah orang lain tanpa seizin pemilik rumah tersebut. Atau jangan sampai kita memasuki rumah orang lain tanpa mengucapkan salam kepada pemilik rumahnya. Jikalau kita melihat daripada tafsir Rawai'ul Bayan karangan Asy-Syaikh Ali As-Sabuni, beliau mengatakan, yu'addibul maula tabaraka wa ta'ala ibadahul mu'minina bil adabil jalilah. Bahwa ketika itu Allah Subhanahu wa taala sebetulnya ingin mendidik kita sebagai kaum mukminin agar memiliki adab, etika, moralitas yang baik, moralitas yang bagus. Wa yad'uhum ila at-takhalluq bi kulli adabin rafi'in. Dan tentunya mengajak kita semua sebagai mukminin agar memiliki akhlak yang baik dan etika atau moralitas yang tinggi dan luhur. Faya'muruhum bil isti'dzan 'inda iradati ad-dukhul ila buyutin nas. Maka tentunya Allah Subhanahu wa taala ketika itu meminta kita agar di saat kita memasuki rumah orang lain hendaknya kita meminta izin kemudian mengucapkan salam bagi pemilik rumah. Nah, ternyata ini adalah bagian daripada moralitas seorang hamba, ya. Moralitas seorang kaum mukminin atau kaum muslimin di saat kita ingin bertamu, ingin berkunjung ke sanak saudara atau ke handai taulan. Dan tentunya ini juga merupakan sebuah kelembutan daripada perilaku kita terhadap orang lain ketika kita meminta izin kepada sang pemilik rumah. Dan ketika itu pula setelah kita meminta izin, diizinkan dan seraya kita mengatakan atau mengucapkan assalamualaikum. Nah, ucapan salam merupakan sebuah doa keselamatan, kedamaian, ketenangan bagi pemilik rumah. Ini merupakan hal yang sangat luar biasa dalam Islam. Maka Islam mengajarkan yang dimana di dalamnya mengajak kita semua untuk menciptakan keharmonisan, menciptakan cinta dan kasih sayang dengan sesamanya. Bahkan persoalan berkunjung atau bertamu pun Islam mengaturnya dengan luar biasa rapih. Kemudian Syekh As-Sabuni mengatakan dalam tafsirnya, wa yanhahum aniddukhul bi ghairi idznin, dan melarang mereka ataupun melarang orang-orang yang ingin berkunjung tanpa izin dari pemilik rumah tersebut. Tujuannya apa? Li'alla taqa'a a'yunuhum, jangan sampai tadi pandangan mata-mata mereka tentunya tadi terjadi kepada apa? Al-fitnah, yaitu terjerumus kepada fitnah. Atau ma yasu'uhum, kepada sesuatu yang memang buruk. Karena ketika orang tertentu atau mungkin kita saja anggap izin, ya, kemudian ke rumah seseorang tapi ternyata tidak diizinkan, kita merasa mungkin ketika tidak diizinkan kita penasaran masuk ke dalam rumah tersebut, dan ternyata apa? Ada orang mungkin yang tidak mengenakan tadi pakaian, ada orang yang tidak menutup auratnya, ada kondisi yang mungkin tidak baik untuk dilihat oleh kita. Nah, ini yang disebut dengan bayasu'uhum, ya. Dan ini akan menimbulkan sebuah fitnah di antara sang tamu dengan pemilik rumah tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya ketika kita memasuki rumah orang lain, memohon izin kepadanya dengan cara yang baik, kemudian mengucapkan salam kepada pemiliknya, itu merupakan sebuah langkah konkret bagaimana kita menciptakan harmoni antara kita sebagai tamu dengan orang lain sebagai pemilik rumahnya. Nah, bagaimana tentunya kita bisa menciptakan itu jikalau kita tanpa mengucapkan salam, tanpa memohon izin kepada pemilik rumah tersebut. Dan apabila kita memasuki rumah orang tertentu tanpa izin terlebih dahulu, dikhawatirkan ada hal-hal yang tidak disukai baik oleh kita sebagai tamu ataupun oleh pemilik rumah, itu terlihat, nampak, diketahui oleh kita. Tadi saya sebutkan, mungkin pemilik rumah tidak menggunakan pakaian rapi, mungkin pemilik rumah tidak menutup auratnya, atau rumahnya sedang berantakan. Intinya tidak disukai atau dibenci. Bahwa ketika kita sedang mengunjungi seseorang, patutlah kita memohon izin, dan ketika itu diizinkan maka atau dipersilakan kita untuk masuk, silakan untuk masuk. Tapi jikalau belum diizinkan dan tidak diperkenankan, jangan pernah kita memaksakan untuk memasuki rumah orang lain. Karena apa dampaknya? Dampaknya tadi, kita bisa saja mata ini jatuh kepada sesuatu yang memang menimbulkan fitnah, atau bisa jadi hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi ketika kita memaksa masuk ke dalam rumah orang lain tanpa seizin pemiliknya. Kemudian Syekh As-Sabuni mengatakan, fa inna fil isti'zani was-salami ma yadfa'u khatra ar-raibati aw al-qasdi as-sayyi'. Dikarenakan tentunya memohon izin dan mengucapkan salam bagi pemilik rumah merupakan upaya agar tadi terhindar dari sebuah keraguan dan juga tujuan yang tidak baik terhadap pemilik rumah. Wa yaj'alu zaira muhtaraman, dan menjadikan tamu atau pengunjung tadi ke rumah tersebut menjadi terhormat, ya, mukraman, dimuliakan, ya, musta'nasan bihi, dan juga tentunya disambut dengan ramah dan baik. Karena siapapun yang mendatangi, mengunjungi, bahkan ketika itu ia masuk ke dalam rumah orang lain tanpa seizin pemiliknya, tidak mungkin dimuliakan, tidak mungkin dihormati. Bisa jadi dia dikategorikan mungkin sebagai maling ataupun pencuri. Mana ada maling atau pencuri masuk ke rumah orang lain dengan seizin pemiliknya. Kurang lebih seperti itu deskripsinya. Kemudian lantas bagaimana apabila pemilik rumah memang tidak mengizinkan bagi kita sang tamu untuk memasuki rumahnya? Nah, disebutkan di sini oleh Syekh Ali As-Sabuni, wa idza lam yu'zan lahu fa alayhi birruju'i. Maka apabila tidak diizinkan baginya untuk memasuki rumah tersebut, silakan untuk kembali pulang. Fa dzalika khairul lah. Maka itu merupakan sesuatu yang paling baik baginya. Minal wukuf, daripada berdiri, alal abwab, menunggu tadi di sisi pintu, awil isqal ala ahlil manzili, hal itu karena memberatkan bagi pemilik rumah. Faqad yakunu, maka terkadang ahlul baiti, bahwa tadi pemilik rumah, fi syughli syaghilin, dalam keadaan repot, dalam keadaan sibuk, dan tidak ingin mungkin diganggu biasanya, ya kan? Maka disebutkan fi syughlin, ya, syaghil an istiqbali ahadin min az-zairin, yang dimana tidak ingin direpotkan oleh sang tamu, ya, dan tidak ingin bertemu. Mungkin di antaranya sang pemilik rumah sedang istirahat, sedang rehat, bercengkrama dengan keluarganya, atau Mungkin dalam hal-hal tertentu pemilik rumah memang tidak ingin menemui tamunya karena keletihan dan lain sebagainya. Maka kita patut tadi memahami psikologis daripada pemilik rumah. Apabila tadi tidak dijawab atau bahkan jelas ya, jelas ditolak ketika kita mengunjungi rumahnya, maka bagi kita yang memang mau bertamu silakan untuk kembali lagi ke rumah kita. Jangan memaksakan kita untuk masuk kepada rumah orang lain. Di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha. Fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum wa in qila lakum rji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna 'alim. Allah mengatakan, apabila kalian tidak mendapati di dalamnya, fiha di dalamnya, yaitu di dalam rumah-rumah tersebut, ada seorang pun, fala tadkhuluha, maka kalian jangan pernah memasuki rumah tersebut, hatta sampai diizinkan bagi kalian untuk memasukinya. Wa in qila, dan apalagi jikalau tadi dikatakan bagi kalian irji'u, pulanglah, artinya ditolak, farji'u, maka silakan untuk kembali pulang. Huwa azka lakum, itu tentunya lebih terhormat, lebih suci bagi kalian, wallahu bima ta'maluna 'alim. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian lakukan. Pemirsa RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat kedua ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bagaimana ketika ternyata kita ini ditolak, tidak diizinkan masuk, kemudian kita tidak mendapati daripada pemilik rumah tersebut. Nah, menariknya memang Islam mengajarkan kita memiliki moral yang tinggi dan luhur agar tidak mungkin menjadi orang yang sembrono, senonoh, seenaknya sendiri. Tetapi Islam mengatur itu semua, bagaimana kita memiliki etika ya, akhlak yang baik, sehingga ketika kita memasuki rumah orang lain harus dengan seizin pemilik rumah, dan apabila tidak diizinkan tadi oleh sang pemilik, maka jangan sampai kita memasuki rumah tersebut. Kalau kita tidak mendapati tadi daripada pemiliknya, silakan kembali ke rumah kita. Ya, dalam hadis disebutkan, apabila tadi kita mendatangi suatu rumah, mengetuk rumah tersebut sebanyak 3 kali, artinya ketika itu kita memohon izin kepadanya dan tidak ada respon, ya, ternyata tidak ada seseorang pun di dalam rumah tersebut, maka kembalilah tadi, ya, pulang. Apalagi jikalau itu jelas-jelas kita didolak tadi kedatangannya, maka pulang. Jangan sampai kita memaksakan untuk memasuki rumah yang dimana kita tidak diizinkan atau rumah yang tidak ada penghuninya. Mengapa demikian? Tujuan utamanya agar kita terlepas daripada fitnah, nah itu, dan tuduhan-tuduhan yang keji, ya. Syekh Ali As-Sabuni juga melanjutkan di sini dalam tafsirnya, wa idza lam yakun fil buyuti ahadun, ya, apabila di dalam tadi rumah tersebut tidak ada seorang pun, fala yajuzu dukhulu, maka tidak diperkenankan masuk, awil iqtihamu, apalagi menerobos, li anna lil buyuti hurmatun, dikarenakan tentunya ya bagi setiap rumah itu ada kehormatannya, ada batasannya, ya, ada yang disebut dengan privasi. Nah, bagi siapapun itu, ketika misalkan tidak diizinkan atau tidak mendapati yang namanya pemilik rumah, jangan pernah kita memaksakan masuk atau menerobos rumah tersebut. Karena bagi setiap rumah ada kehormatan, ada sebuah privasi yang perlu dijaga. Wala yahillu dukhuluha illa bi'izni arbabiha, maka ya tidak boleh masuk, ya tidak diperkenankan masuk baginya terkecuali sudah diizinkan tadi oleh pemiliknya. Wa rubbama kana ahlul baiti la yarghabun, ya mungkin saja pemilik rumah tidak senang atas kedatangan kalian. Ketika kita datang misalkan ya sebagai tamu, pemilik rumah tidak menjawab, padahal mungkin bisa jadi dia ada di rumah kita. ada di rumah tersebut, mohon maaf. Kenapa dia tidak menjawab? Bisa jadi dia tidak senang dengan kedatangan kita. Dia tahu apakah kedatangan kita ini membawa sebuah kabar gembira atau justru akan memberatkan daripada pemilik rumah tersebut. Maka ketika itu jangan pernah masuk. Maka disebutkan pula dalam tafsir ini, layar robuna ayat tolia. Bisa jadi pemilik rumah tidak mau ya, rumahnya tersebut dilihat oleh kita. Kenapa tidak mau dilihat oleh kita? Mungkin saja kondisi rumah tidak memungkinkan untuk menerima tamu. Bisa jadi sempit, bisa jadi kotor, bisa jadi tadi sedang berantakan, ya kan, tidak beraturan, atau bisa jadi ya ada mungkin sanak famili kita yang sedang sakit dan tidak ingin diganggu. Nah, karena hal inilah tadi ya, tentunya mengapa kita perlu pulang ketika tidak diizinkan ya, dan banyak sekali alasan sang pemilik rumah menolak kita. Rumah berantakan, atau mungkin dia capek sedang istirahat, atau mungkin dia bisa jadi tidak ingin didatangi oleh siapapun, ingin sendirian, itu privasi. Maka kita hormati itu, jangan kita memaksakan masuk ke dalam rumah tersebut. Nah, selanjutnya disebutkan di sini, apabila kita memaksakan masuk ke dalam rumah tersebut tanpa seizin daripada sang pemilik rumah, dan ternyata kan di depan biasanya kita akan melihat barang-barangnya, benda-bendanya, atau mungkin hartanya, dan ketika itu misalkan hilang, ayo, siapa yang akan disalahkan? Kita. Karena kita tidak meminta izin masuk tanpa seizin sang pemilik rumah. Nah, ini yang saya maksud daripada menghindari daripada fitnah yang terjadi apabila kita ya tidak izin. Maka memohon izinlah kepada sang pemilik rumah dan mengucapkanlah salam bagi sang pemilik rumah. Tujuan utamanya adalah agar terhindar fitnah dan juga tadi menimbulkan rasa cinta di antara pemilik rumah dan sang pengunjung rumah ataupun tamu. Dalam deskripsi lain, sang pemilik rumah juga memang apabila dia tentunya menerima daripada tamu, perlu dilihat ya, bagaimana dia menjamunya, bagaimana dia menyambut tamu tersebut. Ya, karena kita juga diminta ketika kita menjadi sang pemilik rumah, ya, bagi yang menjamu, kita diminta oleh Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghormati dan memuliakan tamu tersebut. Sebagaimana sabda Kanjeng Rasul, "Faman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhir yaitu kiamat, falyukrim daifahu, hendaknya ia tadi menghormati daripada tamunya. Maka jamu, ketika sudah kita izinkan tadi dia untuk berkunjung dan sudah kita jawab salamnya, kita persilahkan dia untuk masuk. Setelah kita persilahkan dia untuk masuk, kita persilahkan dia untuk duduk. Ketika kita sudah persilahkan dia untuk duduk, nah, disitulah tadi kita jamu dengan minuman, ya, minimal dengan minuman, ya, apalagi kalau kita bisa menyediakan tadi makanan, konsumsi lainnya. Nah, kemudian tanyakan apa keperluannya, apa hajatnya. Seperti itu, itulah tadi bentuk memuliakan kita sebagai pemilik rumah kepada tamu. Sebaliknya, ketika kita menjadi tamu, kita pun tahu diri. Ketika sudah dipersilahkan kita masuk, dipersilahkan kita duduk, kemudian disajikan makanan dan minuman, atau dijamu tadi dengan makanan dan minuman, hendaknya kita juga beretika ya. Jangan sampai tadi ternyata kedatangan kita justru merepotkan, kedatangan kita justru tidak menyamankan serta memberikan ketenangan bagi pemilik rumah. Karena biasanya ketika orang yang ketika itu sedang bertamu, biasanya pada umumnya matanya jelalatan ke kanan, ke kiri, ke atas, melihat daripada perabotan yang ada di hadapannya. Nah, itu merupakan sesuatu yang tidak disukai. Maka bagi kita ketika sedang bertamu, jaga mata kita jangan sampai jelalatan. Dan ketika kita mungkin sedang memohon izin atau ketika kita sedang di luar daripada pintu pemilik rumah, hendaknya tadi kita mengetuk ya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Tok, tok, tok. Itu bentuk daripada meminta izin, ya kan? Kemudian diucapkan dengan salam, assalamualaikum. Sebagian lagi ada yang mengatakan, mengetukkan daripada pintunya, kemudian ketika itu mengucapkan salamnya dan memohon izin dengan ucapan, bolehkah saya masuk? A'adhulu, bolehkah saya masuk? Ya. Nah, ada yang seperti itu caranya. Dan ketika kita berdiri di luar pintu tersebut, hendaknya tadi jangan kita berada di tengah-tengah pintu itu, tetapi jadikan tadi badan kita ini berada di pojok, entah di pojok kanan daripada pintu ataupun pojok kiri, sehingga ketika pintu itu dibukakan, maka mata kita tidak langsung melihat ke dalam, khawatir di dalam rumah tersebut ada orang yang tidak mengenakan tadi baju yang menutupi auratnya, khawatir di dalam rumah tersebut ternyata masih berantakan, dan itu tidak disukai oleh pemilik rumah. Baik pemirsa RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam tafsir Ziyaratul Bait ya wal Istidzan, di mana kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki moralitas tinggi dan luhur, sehingga soal mengunjungi rumah pun ya kita tentunya diatur ya, diajarkan agar pemilik rumah dan tamu merasa kenyamanan ya, merasa sama-sama nyaman, sama-sama tenang, sama-sama enak, dan terlepaskan dari yang namanya fitnah. Sekian mungkin apa yang bisa kami sampaikan daripada mimbar tafsir Al-Quran ini atau mimbar agama pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan, rahmat serta hidayahnya kepada kita selama pada bulan yang agung ini, yaitu bulan suci Ramadan. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mendengarkan Bogor sore ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor malam ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Gelagah Biasa yang kali ini hadir teman-teman Anda di edisi hari ke-15 di bulan Oktober tahun 2025. Ya, komposisi lagu-lagu terbaik kemudian informasi-informasi menarik akan mewarnai ruang dengan Anda di sepanjang persembahan kita untuk rangkaian program Bogor malam ini, pendengar ya. Dan kita akan buka dengan ruang komunitas untuk edisi kali ini ya. Dan kita akan bahas mengenai komunitas-komunitas yang lahir dari komunitas-komunitas unik yang lahir dari keunikan-keunikan lainnya gitu ya. Ketika keunikan melahirkan kebersamaan, komunitas unik yang tumbuh di Indonesia hadir, begitu pendengar ya. Dimana kita tahu bahwa Indonesia juga dikenal sebagai negara yang kaya akan beragam budaya, tradisi dan juga cara hidup masyarakat. Namun dibalik keragaman tersebut terdapat fenomena menarik yang tidak selalu mendapat perhatian luas. Nanti kita akan bahas. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Judul Diana, Her True Story, ditulis pada tahun 1992 oleh Andrew Morton. Buku ini berisi detail eksplosif dan rahasia kehidupan mendiang Lady Diana. Di antara seluruh anggota keluarga kerajaan Inggris, hanya Diana lah yang paling sering dan paling banyak disorot media. Hal ini semakin membuat publik penasaran dengan kehidupan pribadinya. Semasa hidup, kepada Morton, Diana secara gamblang mengungkapkan kisah rumah tangganya yang berturut-turut dihantam prahara, perjuangannya melawan bulimia dan depresi, serta beberapa upaya bunuh diri. Morton disumpah untuk merahasiakan seluruh cerita Diana. Morton diminta untuk menerbitkan buku itu tanpa memberitahu publik bahwa ia pernah berbicara langsung kepada Diana. Kebenaran akhirnya terungkap ketika buku itu dirilis pada tahun 2017. Hampir 20 tahun setelah kematian tragis sang putri. Morton dan penerbitnya ditugaskan untuk membuat sebuah film dokumenter dengan judul yang sama dan dinarasikan sepenuhnya oleh Diana. Buku Diana, Her True Story ini telah membuat sensasi internasional. Buku ini disusun dari wawancara pribadi dengan keluarga Diana dan teman-teman dekatnya, lengkap dengan foto-foto eksklusif milik keluarga yang segera dapat diterima oleh masyarakat sebagai buku yang menyatakan kisah hidup sebenarnya. Buku fenomenal ini berhasil mencapai bestseller internasional dengan penjualan hingga 2 juta eksemplar.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya pendengar, lahirnya komunitas-komunitas unik yang terbentuk karena kesamaan minat, kebiasaan yang tidak biasa, sampai dengan kecintaan terhadap sesuatu yang dianggap berbeda oleh masyarakat pada umumnya ya. Dan komunitas-komunitas ini menunjukkan bahwa sesuatu yang unik tidak harus berhenti sebagai ciri khas individu ya. Ketika bertemu dengan orang lain yang memiliki karakteristik serupa, keunikan tersebut ini dapat berkembang menjadi sebuah ruang kebersamaan, persahabatan, bahkan gerakan sosial yang memberikan dampak nyata bagi lingkungan sekitarnya. Dan lantas komunitas apa saja begitu yang tergolong unik yang ada di Indonesia ya? Yaitu komunitas reptil yang mengubah ketakutan menjadi pengetahuannya. Ular, iguana, dan juga berbagai jenis reptil ini kerap dianggap menakutkan oleh sebagian masyarakatnya. Akan tetapi, bagi para pecinta reptil, hewan-hewan tersebut ini justru menjadi objek pembelajaran dan juga bentuk kecintaan terhadap satwa ya. Dan komunitas pecinta reptil ini hadir sebagai ruang bagi orang-orang yang memiliki ketertarikan terhadap karakteristik, kemudian perilaku, habitat, dan juga cara perawatan reptil ya. Nah, dalam kegiatan tertentu mereka juga dapat mengadakan pertemuan ya, sebagai berbagi pengalaman memelihara satwa serta mengenalkan berbagai jenis reptil kepada masyarakat. Dan keunikan komunitas ini lahir dari perbedaan cara pandang ya. Hewan yang dianggap menyeramkan oleh sebagian orang dapat menjadi sumber rasa ingin tahu bagi orang lainnya. Dan melalui edukasi yang tepat, komunitas reptil ini berpotensi membantu masyarakat memahami bahwa tidak semua reptil berbahaya dan bahwa setiap satwa memiliki peran dan ekosistemnya ya. Meski begitu, kecintaan terhadap reptil ini perlu disertai tanggung jawab, termasuk memperhatikan kesejahteraan hewan, keselamatan manusia, serta aturan perlindungan satwa liar. Pendengar ya, kira-kira apa lagi gah gitu ya. Nanti kita akan berikan informasinya. Jangan kemana-mana.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tommy Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahun 2021, Aya Wijaya, salah satu novelis Indonesia, meluncurkan novel genre urban thriller di tengah badai novel genre romance. Novel tersebut berjudul Allegory Valery. Novel ini bercerita mengenai kehidupan kelam seorang gadis bernama Valery. Sejak usia 10 tahun, ia sudah kehilangan ibunya dengan kondisi tragis. Lalu saat usianya 13 tahun, ia mengalami hal berat lainnya. Terjerat tuduhan palsu, ia divonis 7 tahun penjara atas kasus pembunuhan terhadap 3 orang, di mana ayahnya turut menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Vonis menyatakan bahwa Valery lah yang bersalah. Sementara itu, pelaku sebenarnya bebas dari jerat hukum dan justru dihadirkan sebagai saksi kunci. Kisah penderitaan Valery yang menyakitkan inilah membuat hatinya tertutup rapat dan hilang arah. Ia perlahan mencoba mengakhiri hidupnya dengan gaya hidup yang tidak sehat. Namun, takdir berkata lain. Suatu hari, ia bertemu dengan Hazel, seorang mahasiswa jurusan sinematografi yang ingin mengabadikan kisah hidup Valery ke dalam sebuah film. Hazel bersikeras ingin memfilmkan kisah hidup Valery demi menuntut keadilan untuknya. Karena Hazel yakin, sosok di balik kamera lebih berkuasa daripada mereka yang memegang senjata. Hazel memberikan tujuan hidup baru untuk Valery, yaitu membalaskan dendamnya. Cerita berakhir dengan happy ending, yakni Hazel sukses merampungkan film garapannya dan Valery akhirnya mendapatkan keadilan. Dalam novel dikisahkan, film mereka berhasil masuk ke dalam nominasi Festival Film Nusantara. Impresi publik terhadap Valery pun menjadi lebih baik setelah melihat ketidakadilan yang dialami Valery sebagaimana yang diabadikan dalam film tersebut. Bagi pecinta novel bertema aksi kriminal, novel Allegory Valery sangat menarik untuk dibaca. Ketika membaca novel ini, pembaca akan dibuat seolah sedang menonton film action di layar kaca dengan adegan-adegan yang menegangkan, mudah dibayangkan. Membuat kita seakan ikut bermain peran di dalamnya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Yang penting komunitas berikutnya adalah komunitas barang antik yang menjaga cerita di balik benda lama, pendengar ya. Di tengah perkembangan teknologi dan juga budaya konsumsi modern ya, masih ada orang-orang yang tertarik mengumpulkan benda-benda dari masa lalu ya. Mulai dari kamera, kemudian juga radio lawas, uang kuno, piringan hitam, sampai dengan mainan yang pernah populer pada zamannya gitu ya. Dan ketertarikan tersebut ini melahirkan komunitas kolektor barang antik dan juga benda vintage di berbagai wilayah di Indonesia ya. Dan bagi mereka, benda lama bukan sekedar barang usang, melainkan peninggalan yang menyimpan nilai sejarah, desain, dan juga kenangannya. Nah, sebuah kamera analog misalnya ya, tidak hanya menarik karena bentuknya, tapi juga ya karena teknologi yang digunakan dan kisah di balik perkembangannya. Dan begitu pula uang kuno yang dapat memberikan gambaran mengenai perubahan ekonomi, pemerintahan, dan juga identitas satu masa ya. Dan komunitas ini menjadi unik karena tumbuh dari kebiasaan yang mungkin dianggap tidak biasa oleh generasi yang lebih akrab dengan produk digital ya. Melalui kegiatan bertukar koleksi, diskusi, dan juga pameran ya, para anggotanya ini dapat saling berbagi pengetahuan sekaligus membantu menjaga ingatan kolektif tentang masa lalu, pendengar ya. Dan begitu juga dengan komunitas Taman Hias ya. Tanaman hias ini mungkin terlihat sebagai bagian sederhana dari dekorasi rumah ya, namun bagi sebagian orang, merawat tanaman merupakan kegiatan yang membutuhkan perhatian, ketelitian, dan juga kesabarannya. Dan beragam komunitas tanaman hias ini berkembang di Indonesia, mulai dari pecinta anggrek, bonsai, sampai dengan penggemar tanaman sukulen serta tanaman tropis ya. Dan anggotanya pun biasanya saling berbagi informasi tentang media tanah, penyiraman, pemupukan, kemudian perbanyak tanaman dan juga penanaman hama ya. Dan keunikan komunitas ini terletak pada bagaimana aktivitas individu dapat berkembang menjadi kegiatan sosial ya. Orang yang awalnya hanya merawat satu ataupun dua tanaman di rumah dapat menemukan teman baru, mengikuti pameran, berburu bibit, atau terlibat dalam kegiatan penghijauannya. Dan di tengah kehidupan perkotaan yang serba cepat, komunitas tanaman hias juga menawarkan ruang untuk memperlambat ritme kehidupannya. Merawat tanaman mengajarkan bahwa pertumbuhan membutuhkan proses dan bahwa hasil yang baik tidak selalu dapat diperoleh secara instan, pendengar.

0: Kupu Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku Si Gila atau yang berjudul asli The Madman adalah sebuah karya dari Khalil Gibran. Karya ini pertama kali diterbitkan dalam bahasa Inggris pada tahun 1918. Buku ini merupakan kumpulan parabel dan aforisme ditulis dengan gaya puitis dan penuh filosofi kehidupan. Alur cerita dalam Si Gila terbilang unik karena tidak mengikuti narasi linier seperti novel pada umumnya. Sebaliknya, buku ini terdiri dari serangkaian cerita pendek dan refleksi untuk menggambarkan pandangan penulis tentang berbagai aspek kehidupan seperti kebebasan, cinta, dan identitas. Melalui kisah-kisah ini, Khalil Gibran mengajak pembaca untuk merenungkan makna terdalam dari pengalaman manusia. Salah satu pesan utama disampaikan dalam Si Gila adalah pentingnya melihat dunia dari sudut pandang berbeda. Khalil Gibran mendorong pembaca untuk melepaskan diri dari norma dan konvensi membatasi, serta menemukan kebebasan dalam pemikiran dan perasaan. Dengan cara ini, pembaca diajak untuk memahami realitas lebih mendalam dan menghargai keragaman perspektif dalam kehidupan. Buku ini menawarkan wawasan mendalam tentang kondisi manusia dan mendorong refleksi pribadi, sehingga dapat menjadi sumber inspirasi bagi mereka jika mencari pemahaman lebih dalam tentang diri sendiri dan dunia di sekitar mereka.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, di tepat pukul 21 nanti kita akan bergeser ke segmen berikutnya. Kita akan masuk di ragam musik daerah untuk kategori lagu-lagu campur sari. Kami hadirkan untuk menemani malam hari Anda di kesempatan kali ini. Untuk itu pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan, tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang koruptif. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Filosofi Semar. Secara harafiah berarti sang penuntun. Dalam filosofi Jawa disebut Bondronoyo. Dari kata bebodro, artinya membangun sarana dari dasar. Dan noyo berarti utusan mangrasul. Arti Bondronoyo sendiri mengemban sifat membangun dan melaksanakan perintah Tuhan demi kesejahteraan manusia.

Kang wigati menika orientasi diri. Ngungkurke diri ngesti pribadi. Waspada kiblat papat limo pancer, wikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken, menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brobosan, nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.

0: Bambang Sugimowono, ya. Pak Mudut Jambualang.
1: Jambualang sama siapa?
0: Sama Noni Aprilia.
1: Noni Aprilia, Jambu Alas.
0: Iku lagu kesayangipun Tik Noni.

Kita masih di rangkaian musik campur sari, mendengar di Raga Musik Daerah untuk edisi malam hari ini gitu ya. Sambil kita menikmati komposisi lagu-lagu campur sarinya, mendengar kita sharing-sharing soal musik campur sari ya, perubahan para sinden dalam musik campur sari ya. Kita tahu bahwa musik campur sari merupakan salah satu bentuk perkembangan musik tradisional Jawa yang memadukan unsur gamelan dengan instrumen musik modern seperti keyboard, gitar, bass, bahkan drum ya. Perpaduan tersebut menghasilkan warna musik yang khas serta memungkinkan musik tradisional Jawa diterima oleh berbagai kalangan masyarakat ya. Dan sinden ini memiliki kedudukan penting dalam pertunjukan musik Jawa karena berperan menyampaikan lagu melalui karakter vokal yang khas, memperkuat suasana pertunjukan, serta membangun hubungan dengan penontonnya. Nah, seiring perkembangan campur sari dari masa ke masa, peran sinden ini juga turut mengalami perubahannya. Kalau sebelumnya sinden lebih menonjolkan teknik vokal tradisional dan juga mengikuti kaidah karawitan, dalam pertunjukan campur sari modern mereka juga dituntut mampu menyesuaikan gaya bernyanyi, penampilan dan juga interaksi dengan penontonnya. Dan perubahan tersebut menunjukkan bahwa peran sinden tidak terlepas dari perkembangan selera masyarakat, teknologi, kemudian media, hiburannya ya, dan juga industri musiknya. Dan pada masa ketika pertunjukan musik Jawa masih didominasi oleh tradisi karawitan, gaya vokal sinden cenderung mengutamakan teknik vokal khas Jawa, dan teknik tersebut meliputi pengolahan cengkok, pelafalan bahasa Jawa, pengaturan napas, serta kemampuan menyesuaikan suara dengan irama dan laras gamelannya ya. Dan sinden tidak hanya bertugas menyanyikan melodi, tapi juga memahami struktur gending dan juga membangun keselarasan dengan instrumen pengiringnya. Dan keindahan vokal dinilai melalui ketepatan nada, penguasaan teknik tradisionalnya, serta kemampuan mengekspresikan karakter lagu ya. Dan ketika campur sari berkembang dan semakin banyak memadukan unsur musik modern, gaya vokal sinden menjadi lebih beragam ya. Penggunaan instrumen elektronik dan juga pola iringan yang menyerupai musik populer membuka ruang bagi penyanyi untuk menggunakan teknik vokal yang lebih fleksibel. Dalam sejumlah pertunjukan, sinden memadukan cengkok Jawa dengan teknik menyanyi populer seperti pengaturan dinamika yang lebih variatif ya, kemudian pembawaan melodi yang lebih sederhana, dan juga ekspresi vokal yang disesuaikan dengan karakter lagu pendengar. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya soal bagaimana perubahan sinden dari musik campur sari sekarang, dari musik campur sari dulu sampai dengan sekarang mendengar. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune.

rumangsa bisa nanging ora bisa rumangsa. Tiang ingkang rumaos pinter nanging boten purun mawas diri. Pitutur menika sejatosipun mujudaken sindiran tumrap tiang Jawi ingkang boten Jawani. Amargi limrahipun tiang Jawi menika senadyan pinter namung padatan boten purun ngetingalaken pinteripun. Paribasan kados woing pari, sangsaya isi, sangsaya tumiyung utawi dungkluk.

Wangsu apikulan warih amek geni adedamar. Anggambaraken tiang ingkang ngluru ilmu kedah sampun gadah sangu ilmu senadyanto namung sakedhik.

Kita masih membahas mengenai perkembangan sinden ya dari Campursari dulu hingga sekarang begitu ya. Dimana sampai pada perubahan gaya vokal sinden ya. Dimana perubahan ini tidak berarti bahwa teknik vokal tradisional ditinggalkan sepenuhnya. Sebaliknya, banyak penyanyi Campursari tetap mempertahankan identitas vokal Jawa sambil menyesuaikan cara bernyanyi dengan kebutuhan pertunjukan ya. Perpaduan tersebut menjadi salah satu ciri penting Campursari, yaitu kemampuan menggabungkan tradisi dengan perkembangan musik modern. Selain itu, variasi genre lagu yang dibawakan juga turut mempengaruhi gaya vokal sinden. Lagu-lagu Campursari yang bernuansa romantis, sedih, jenaka ataupun penuh semangat ini membutuhkan pendekatan ekspresi yang berbeda. Dan sinden dituntut mampu mengolah suara sekaligus menyampaikan makna lagu agar dapat diterima oleh penonton dari berbagai kelompok usia ya. Dan perubahan peran sinden juga terlihat dalam penampilan visual dan cara mereka membawakan pertunjukannya. Dalam pertunjukan karawitan tradisional, penampilan sinden umumnya mengikuti tata busana dan juga tata rias yang mencerminkan estetika budaya Jawa ya, seperti penggunaan kebaya, kain batik ataupun jare serta sanggul ya. Penampilan tersebut memperkuat kesan formal dan tradisional sekaligus menunjukkan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya yang melekat pada pertunjukan ya. Dan dalam perkembangan Campursari modern, penampilan sinden menjadi lebih beragam ya. Sebagian tetap menggunakan busana tradisional Jawa, sedangkan sebagian lainnya memadukan unsur tradisional dengan gaya busana panggung yang lebih modern ya. Baik itu tata rias, aksesoris ya, pencahayaan dan juga penataan panggung juga semakin diperhatikan untuk mendukung daya tarik pertunjukan. Dan perubahan tersebut berkaitan dengan perkembangan Campursari sebagai hiburan yang ditampilkan dalam berbagai acara seperti pernikahan, hajatan masyarakat, sampai dengan festival budaya ataupun pertunjukan komersilnya. Nah, dalam konteks tersebut, penampilan sinden menjadi bagian dari keseluruhan pengalaman hiburan yang dinikmati penontonnya. Dan selain busana, gaya panggung sinden juga mengalami perkembangannya. Sinden tidak selalu berada dalam posisi relatif statis ya, sebagaimana lazim ditemukan dalam format karawitan tradisional ya. Nah, dalam sejumlah pertunjukan Campursari ya, penyanyi perempuan tampil lebih ekspresif melalui gerakan tubuh, ekspresi wajah, komunikasi dengan pemain musik dan juga interaksi langsung dengan penonton pendengar.

Bagi pendengar, lagu ini menjadi lagu penutup campur sari untuk edisi malam hari ini, karena kita akan segera bergeser ke segmen berikutnya untuk Bogor malam ini. Kita akan geser ke Ruang Rindu dengan komposisi lagu-lagu terbaik Indonesia tahun 2010 hingga 2020 yang kita mainkan untuk menemani istirahat malam Anda di kesempatan malam hari ini. Tapi sebelum itu, nanti kami akan hadirkan drama radio ke ruang dengar Anda. Jadi pastikan Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bogor.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

0: permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Di gubuk kecil yang reyot pinggir sungai, ada seorang wanita. Bu Yui namanya. Ia seorang tunawisma. Ia pernah punya suami. Ketika ia mengandung 8 bulan, suaminya meninggal. Dan saat bayinya lahir, Bu Wiwin bingung bagaimana membesarkan anaknya. Tak mau terbawa hidup dalam kemiskinan, ia rela menyerahkan anaknya pada seorang wanita muda berpenampilan elegan. 20 tahun sudah ia berpisah, hingga rasa rindu itu merasuk dalam kalbu. Dalam rindunya, ia hanya terbaring tak berdaya karena sakit. Hari demi hari, ia terus memikirkan anaknya, berharap segera bertemu.
1: Di sungai itu ada gubuk. Apa ada orangnya ya?
2: Katanya sih ada.
1: Kok berani ya tinggal di sana? Gimana kalau sungainya meluap? Apa nggak takut hanyut ke bawah arus?
2: Kata warga sini, orang itu sudah tinggal puluhan tahun di situ. Dan alhamdulillahnya sungainya tak pernah meluap.
1: Tapi aku penasaran deh. Pengen ketemu penghuni gubuk itu.
2: Oke, kalau gitu kita samperin aja.
1: Permisi.
3: Iya, siapa ya?
1: Ibu, maaf Bu mengganggu waktunya.
3: Iya, ada apa ya?
1: Oh iya Bu, perkenalkan nama saya Sandra.
2: Saya Ari.
1: Kalau boleh tahu nama Ibu siapa?
3: Saya Wiwin.
2: Bu Wiwin tinggal di sini?
3: Iya.
1: Sama siapa?
3: Saya sendiri.
1: Hah? Sendiri? Kok berani?
2: Emangnya keluarga Bu Wiwin di mana?
3: Saya sudah tidak punya siapa-siapa.
2: Oh.
1: Tapi masa Ibu tidak punya keluarga?
3: Suami saya meninggal sudah lama.
2: Oh, terus anak ibu?
3: Itulah.
2: Maksudnya, Bu?
3: Ceritanya panjang.
1: Kelihatannya ibu sedih. Bu, kok menangis? Apa ada kata-kata kami yang menyinggung perasaan ibu?
3: Enggak, Neng.
2: Lalu kenapa ibu menangis?
3: Ibu kangen anak.
2: Memangnya anak ibu di mana, Bu?
3: Ibu tidak tahu. Makanya ibu sedih, pengen ketemu. Tapi tidak tahu harus nemuinnya kemana.
1: Kok bisa sih? Aduh, maaf ya Bu, gara-gara kami tanya anak ibu, ibu jadi sedih.
2: Bu, kalau ada sesuatu, katakan saja. Siapa tahu kami bisa membantu ibu.
0: Bu Wiwin menceritakan bahwa dirinya merasa rindu dengan anaknya.
4: Sandra, dari tadi mama perhatikan, kamu kok diam saja, nak? Seperti sedang memikirkan sesuatu.
1: Tadi tuh Sandra survei lokasi untuk KKN nanti, Ma. Terus Sandra ketemu seorang ibu yang tinggalnya di bantaran sungai persis di bawah pohon kiara condong.
4: Terus?
1: Kasian, Ma. Dia tinggal sendirian. Suaminya gak ada. Padahal waktu suaminya meninggal, dia sedang mengandung. Nah, saat anaknya lahir, anaknya itu dikasihkan ke orang. Bentar, bukan dikasihkan, tapi katanya sih dititipkan. Kenapa, Ma?
4: Enggak. Kok bisa?
1: Katanya sih supaya kehidupannya lebih baik dari ibunya.
4: Oh, terus kasihannya di mana? Kan bersyukur anaknya hidup layak.
1: Sudah 20 tahun dia pisah. Sampai kangen pengen ketemu. Tapi dia gak tahu mau nyarinya kemana.
0: Sejak mendengar hal itu, mamanya Sandra mulai bimbang.
1: Ma? Mama, Sandra pergi ya?
4: Iya.
1: Mama kenapa ya? Sekarang kok di kamar terus?
0: Sandra merasa kasihan pada Bu Iwin. Maka, tanpa sepengetahuan Ari, ia pergi menemui Bu Iwin.
1: Permisi, Bu. Bu Iwin. Bu Iwinnya tidak ada. Makanan di meja masih utuh, berarti Mama belum makan. Padahal sudah malam. Ma? Mama?
4: Ya?
1: Mama belum makan ya?
4: Mama sudah kenyang. Kamu makanlah.
1: Tapi makanannya masih utuh. Mungkin Mama sudah makan di luar. Ma? Mama? Sandra pergi ya? Kok gak ada jawaban? Ma? Mama? Kamarnya dikunci. Apa Mama pergi ya? Tapi biasanya pamitan kalau mau pergi.
0: Sandra berpikir mamanya pergi. Dan seperti biasa, ia pun berangkat ke kampus. Karena kemarin Sandra tidak bertemu Ibu Wiwin, maka selesai kuliah, Sandra kembali ke tempat Bu Wiwin. Sesampai di sana, ia heran karena mamanya pun ada di sana.
1: Loh, Ma? Kok Mama ada di sini?
4: Sandra?
1: Mama kenal sama Bu Iwin?
4: Duduklah, Nak. Mama mau cerita.
1: Cerita apa?
4: Maafkan Mama ya.
1: Maaf. Halo, Ri.
5: Kamu di mana, San?
1: Aku di tempat Bu Iwin.
5: Loh.
1: Ya kesinilah kalau kamu mau.
5: Oke, aku ke situ ya.
1: Oke.
4: Siap tidak siap, Mama harus jujur. Kalau
1: apa, Ma?
4: Sebetulnya kamulah anak Bu Iwin.
1: Apa?
4: Nak, maafkan Ibu. Ibu bukan tidak mau merawatmu, tapi demi masa depanmu, Nak.
1: Kenapa Mama baru bilang sekarang?
4: Karena...
1: Udahlah.
0: Ketika Sandra hendak pergi, Ari datang.
2: Sandra, kenapa kamu menangis? Loh, mamanya Sandra. Siang, Tante.
4: Siang.
2: Kenapa Sandra menangis, Tante?
4: Ternyata anak yang dirindukan Bu Iwin itu adalah aku, Ri.
2: Hah?
4: Begitu aku lahir, Bu Iwin menyerahkan aku ke Mama.
2: Syukurlah, kamu bisa dipertemukan dengan ibu kandungmu. Siapapun itu, ibu tetaplah ibu yang harus kita hormati. Dan kamu beruntung, San, ada sosok Mama yang dengan ikhlas membesarkanmu, sehingga kamu mendapatkan kehidupan yang layak, dan itu tujuan Bu Iwin.
4: Anakku, maafkan ibu ya. Ibu senang melihat kamu tumbuh sehat dan cantik. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
1: Mulai sekarang, Bu Iwin tidak usah tinggal di sini lagi ya. Tinggallah bersama kami.
4: Biarlah saya di sini saja. Saya titip anak saya ya, Ma. Terima kasih sudah ikhlas membesarkan anak saya dengan penuh kasih sayang. Saya senang sekali.
1: Sandra sudah saya anggap seperti anak sendiri, Bu. Saya menyayanginya sepenuh hati dan seluruh jiwa raga saya.
4: Terima kasih banyak. Maafkan saya tidak bisa membalas kebaikan Mama. Biarlah Tuhan yang membalasnya.
3: Saya bahagia sekali sudah bertemu dengan anak saya. Nak, kalau sudah sukses nanti, jangan lupa balas kebaikan mamamu ya. Rawatlah seperti mama merawatmu.
1: Iya, Bu. Ibu mau kemana?
3: Mau buatkan air minum.
1: Gak usah, Bu. Ibu istirahat saja, supaya cepat sembuh.
3: Ibu sudah sembuh. Badan ibu sudah segar rasanya.
6: Alhamdulillah, syukurlah. Kita ikut senang mendengarnya.
1: Alhamdulillah. Bu. Bu. Ibu. Ma, ibu kenapa? Ri, tolong ibu, Ri.
4: Kita bawa ke dokter saja.

0: Innalillahi.
1: Ibu bangun, Bu. Ibu. Ibu bangun, Bu.
2: Sandra, yang selama ini hidup nyaman, dengan tegar menerima kenyataan bahwa sosok ibu kandungnya adalah Bu Wiwin, penghuni gubuk reyot di pinggir sungai itu. Dalam sakitnya, Bu Wiwin merasa bahagia karena sudah bertemu anaknya. Tetapi karena sakitnya yang sudah parah, akhirnya Bu Wiwin

Kita masih di Ruang Rindu untuk kategori lagu-lagu Indonesia tahun 2010 hingga 2020 yang kita mainkan untuk menemani istirahat malam Anda di kesempatan kali ini ya. Yang mau request silakan ya, kami undang di 08 5x4200. Sambil kali ini kita coba untuk mengenang era tahun 2010-an yang merupakan salah satu masa yang menarik untuk dikenang pendengar ya. Kenapa di masa ini perkembangan teknologi mulai mengubah cara manusia berkomunikasi, menikmati hiburan, dan juga mengikuti tren ya. Berbagai hal yang populer pada tahun 2010 ini memiliki ciri khas tersendiri ya. Mulai dari musik, fashion, media sosial, sampai dengan permainan yang banyak digemari oleh anak-anak dan juga remaja ya. Nah, bagi sebagian orang tahun 2010 ini juga menjadi awal dari berbagai kebiasaan yang masih terasa pengaruhnya sampai dengan sekarang ya. Sebelum kita bahas itu, kita menyapa dulu deh yang sudah bergabung kali ini. Ada Julian di Ciomas yang mau lagunya Posesif dari Naif ya. Posesif kayaknya gak masuk deh ya Kang Julian. Posesif mah tahun 2000-an deh kalau gak salah ya. Jadi Hampura untuk lagu Posesifnya mungkin belum bisa kita mainkan ya. Nanti mungkin kita gantikan aja dengan lagu yang tidak kalah enak lainnya ya. Oke deh, baik. Yang lainnya juga masih kita nantikan bersama deh ya. Sambil kita bahas satu persatu dulu ya untuk tren-tren yang berkembang di tahun 2010 ya. Era yang penuh dengan kenangan ya, di mana ada perkembangan media sosial ya. Salah satu tren terbesar pada tahun 2010 adalah meningkatnya popularitas media sosial, yaitu kala itu Facebook menjadi salah satu platform yang banyak digunakan untuk berkomunikasi dengan teman, membagikan foto, dan juga memperbarui statusnya. Selain itu, Twitter mulai dikenal luas sebagai tempat untuk berbagi pendapat dan juga mengikuti berita terkini ya. Di Indonesia sendiri, media sosial juga menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari ya, terutama bagi kalangan remaja ya. Mengubah foto, menulis status, dan juga berkomentar pada unggahan teman jadi aktivitas yang menyenangkan ya. Karena pada masa itu media sosial belum sekompleks sekarang ya, tapi sudah mulai mengubah cara orang berinteraksi, pendengar ya. Selain media sosial apalagi ya, sok yang punya memori tentang tren-tren yang ada yang berkembang di tahun 2010-an, sok mangga ya. Boleh komentarnya di line WhatsApp sambil merekomendasikan lagu-lagu yang jadi favoritnya ya. Oke, kemudian dari segi musik sendiri ya, musik pop yang mendunia ya. Di era 2010-an musik pop sangat populer ya. Penyanyi seperti Justin Bieber, Lady Gaga, Katy Perry, Bruno Mars ini jadi nama-nama yang sering terdengar melalui radio, televisi, dan internet ya. Dan juga di Indonesia musik pop lokal juga memiliki tempat sendiri ya. Grup musik dan juga penyanyi Indonesia sering muncul di televisi serta meramaikan tangga lagu radio. Musik jadi salah satu bentuk hiburan yang dekat dengan kehidupan masyarakat, pendengar ya. Oke deh, siap ya. Untuk Kang Julian nanti ya, kita gantiin aja dengan lagu yang tidak kalah enak lainnya, karena Posesifnya gak masuk tuh ya. Nanti deh kalau di Indonesia 2000-an baru kita mainkan lagunya ya. Nanti kita bahas lagi soal tren yang berkembang di tahun 2010-an. Jangan kemana-mana, jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Duh, hampir aja jatuh gara-gara lubang tadi.
1: Iya nih, jalan depan rumahku juga bolong-bolong. Mana sampah bececeran lagi? Lapor kemana ya?
2: Laporkan saja lewat Halo RRI. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Cukup kirim foto, video, pesan suara atau pesan teks ke WhatsApp Pro 1 RRI Bogor di nomor 0815x4200 atau telepon 0251-831-2450. Aduan Anda akan langsung diteruskan ke pihak terkait. Keluhan Anda jangan berhenti di jalan. Sampaikan lewat Halo RRI.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Siapa yang tak kenal Raditya Dika? Penulis, komedian, sekaligus sutradara yang dikenal dengan gaya humornya yang khas, menyapa para penggemarnya lewat buku Ubur-Ubur Lembur. Novel ini merupakan bagian dari deretan karya Raditya Dika yang kerap memadukan kisah nyata dengan gaya penulisan komedi yang cerdas dan jenaka. Diterbitkan pada 2018, Ubur-Ubur Lembur menjadi buku ketujuh dalam seri autobiografi komedik Raditya Dika. Dalam buku ini, Radit membawa pembaca menyelami kehidupan pribadinya yang penuh perenungan. Mulai dari soal karir, tekanan sosial, hingga percintaan yang seperti biasa tak selalu mulus. Namun kali ini, narasinya lebih dewasa, lebih jujur, dan penuh refleksi, meski tetap dibungkus dengan lelucon absurd yang membuat pembaca tertawa sekaligus berpikir. Buku ini berisi kumpulan cerita pendek yang saling terhubung oleh tema besar. Bagaimana menghadapi realita hidup saat seseorang mulai menginjak usia matang? Dari cerita tentang gagal move on, ditinggal menikah oleh mantan, sampai drama kehilangan kucing kesayangan, Ubur-Ubur Lembur tak hanya menyuguhkan tawa, tapi juga banyak pelajaran hidup. Menariknya, gaya penulisan Radit yang ringan membuat topik-topik serius terasa tidak menggurui. Ia membiarkan pembaca menemukan makna sendiri di balik setiap kekonyolan yang ia alami. Tak heran jika buku ini cepat masuk jajaran bestseller saat peluncurannya. Dan hingga kini, masih menjadi favorit di kalangan penggemar literatur populer Indonesia. Lewat novel ini, Radit menyampaikan pesan bagi pembaca muda yang tengah bergulat dengan tekanan hidup modern tentang bagaimana cara berdamai dengan kegagalan, tentang pentingnya menertawakan diri, dan tentang menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Bagi yang mencari bacaan ringan namun bermakna, Ubur-Ubur Lembur adalah pilihan yang tepat. Buku ini membuat Anda tertawa, terenyuh, lalu merenung, dan mungkin merasa sedikit lebih baik tentang kekacauan hidup yang Anda jalani.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi bubur ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Ya, hal-hal lainnya yang juga menjadi tren di 2010 selain daripada perkembangan media sosial, musik pop yang mendunia ya. Dunia fashion pada tahun 2010 juga memiliki gaya yang khas ya. Celana jeans ketat ataupun skinny jeans, kaos bergambar, jaket denim, dan juga sepatu sneakers menjadi pilihan populer di kalangan anak muda kala itu ya. Aksesoris seperti gelang, kalung panjang, serta kacamata dengan desain unik juga sering digunakan untuk melengkapi penampilannya. Gaya rambut berponi samping ini cukup identik dengan penampilan remaja pada masa itu ya. Dan sebagian orang juga mengikuti gaya berpakaian selebritas yang mereka lihat di televisi ataupun majalah ya. Dan fashion tahun 2010 menunjukkan bahwa anak muda mulai menjadikan pakaian sebagai sarana untuk mengekspresikan kepribadian dan juga mengikuti perkembangan budaya populer pendengar ya. Dan juga tidak hanya itu ya, tahun 2010 juga jadi masa yang menarik bagi para penggemar permainan digital ya. Konsol seperti PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo Wii ya, ini menawarkan pengalaman bermain yang makin berkembang ya. Game seperti Angry Birds yang dirilis pada tahun 2009 yang semakin populer pada 2010-an awal ya, ini mulai menarik perhatian banyak orang ya. Dan selain permainan konsol, game di komputer dan juga ponsel juga semakin diminati ya. Anak-anak dan juga remaja sering menghabiskan waktu bermain bersama teman baik di rumah maupun di tempat penyewaan PlayStation ya. Dan permainan tidak hanya menjadi hiburan tapi juga menjadi sarana untuk mempererat pertemanan dan juga menciptakan kenangan bersama pendengar ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi untuk tren-tren lainnya yang populer ya di tahun 2010-an pendengar. Kita menyapa dulu untuk yang sudah mengirimkan atensinya di kesempatan kali ini. Saya ingin menyapa dari Bung Padi di Malabar. Selamat malam Kang, malam juga. Boleh gak minta lagunya Pemilik Hati dari Armada? Dikirimnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Pro 1 RI Bogor. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih kembali. Armada Pemilik Hati, boleh. Nanti coba kita carikan lagunya ya. Kemudian ada Bung Fari di Bondongan. Selamat malam Kang, malam juga. Kalau boleh minta lagunya Geisha dong yang Takkan Pernah Ada. Dikirimnya buat yang lagi tugas dan juga buat semuanya aja yang dengerin Pro 1 RI Bogor. Kalau ngomongin tahun 2010, ingat masa-masa awal kuliah katanya gitu ya. Pokoknya seru banget tuh ya. Dan juga beberapa apa nih, musik-musik yang kala itu lagi populer jadi teringat kembali katanya gitu ya. Oke, siap, nanti insya Allah kita hadirkan. Terima kasih ya untuk Bung Fari di Bondongan. Oke deh, lanjut lagi. Kali ini ada dari, selamat malam bahagia malam juga, dari Bu Siti Haryati di Cipadingin. Mohon diputarkan lagu Setiap Detik dari Hijau Daun untuk Baga. Terima kasih, selamat malam. Salam untuk Abah Kismin, Ibu Berta, dan juga Bang Andra serta Pak Ahmad dan Julian katanya begitu. Siap, Hijau Daun ya, Setiap Detik. Coba kita carikan di kesempatan malam hari ini. Oke, bagi yang lainnya juga masih kita nantikan kebersamaannya di 08195x4200. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay jan.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Nggak harus sempurna, nggak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Never Give Up, kisah-kisah inspiratif orang yang berjuang melawan penyakitnya. Ditulis oleh Bella Fatimah dengan penerbit Pers Diva pada tahun 2014, berisikan berbagai kisah menggugah dan menyentuh perjuangan orang-orang dengan masalah kesehatan. Tidak seorang pun yang merasa senang jika sedang terserang penyakit. Terlebih lagi jika penyakit yang diderita termasuk kategori berbahaya, kronis bahkan mematikan. Dalam situasi tersebut, kekhawatiran, rasa takut dan sikap pesimistis menjadi ekspresi dominan bagi banyak orang. Mereka memilih pasrah dan seolah hanya berdiam diri menunggu datangnya maut. Buku ini tidak berfokus membahas keputusasaan itu. Sebaliknya, buku ini merangkum kumpulan kisah-kisah para penderita penyakit mematikan yang selalu bersemangat dalam menjalani hari-hari mereka. Seberat apapun penyakit di tubuh mereka, tetap tampil dengan senyuman, semangat, tekad, pikiran positif, dan keyakinan untuk sembuh. Tentu saja dengan tetap menempuh jalan untuk mencapai kesembuhan. Hasilnya, tidak sedikit di antara mereka yang berhasil mencapai kesembuhan dapat hidup lebih lama dari vonis atau perkiraan ahli medis, serta memberi inspirasi bagi masyarakat luas berkat kontribusi, karya, serta kegigihan ketika berjuang melawan penyakitnya. Sungguh menakjubkan. Bagi Anda yang terbiasa mengeluh saat sakit atau bahkan merasa putus asa akibat tidak kunjung sembuh, buku ini dapat memberikan berbagai pelajaran berharga dan penuh makna. Berpikir dan terus berpikirlah positif dalam menangani penyakit. Jangan menyerah dan terus berjuang.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, selain daripada tadi demam game dan juga konsol permainan gitu ya, ponsel dan juga teknologi yang juga semakin berkembang kala gitu ya, di tahun 2010 teknologi ponsel mulai mengalami perubahan besar ya. Ponsel dengan layar sentuh semakin dikenal, terutama setelah perkembangan perangkat seperti iPhone dan juga ponsel berbasis Android ya. Namun ponsel dengan papan ketik fisik seperti BlackBerry juga masih populer kala itu ya. Dan BBM ataupun BlackBerry Messenger ini menjadi salah satu layanan komunikasi yang identik dengan masa tersebut ya. Pengguna dapat mengirim pesan dengan cepat kepada teman dan juga keluarga, dan fitur status serta penggunaan PIN BBM bahkan menjadi bagian dari budaya komunikasi anak muda. Selain itu, kamera digital dan juga pemutar musik portable ini masih banyak digunakan untuk mengambil foto dan juga mendengarkan lagu ya. Dan teknologi pada masa itu mungkin terlihat sederhana jika dibandingkan dengan perangkat modern, tapi menjadi langkah penting menuju kehidupan digital saat ini pendengarnya. Kemudian tren hiburan dan juga televisi ya. Televisi masih menjadi salah satu sumber hiburan utama pada tahun 2010. Berbagai acara musik, sinetron, film, serta program pencarian bakat menjadi tontonan populer bagi masyarakat Indonesia ya. Dan selain televisi, YouTube mulai berkembang sebagai tempat untuk menonton video, musik, video lucu dan juga berbagai konten buatan pengguna. Berbeda dengan sekarang ketika video pendek dapat ditonton kapan saja melalui berbagai aplikasi, pada masa itu banyak orang yang masih mengandalkan televisi dan juga komputer untuk menikmati hiburan pendengar ya. Baik, kita menyapa lagi untuk yang sudah memberikan atensi jadi malam hari ini. Saya ingin menyapa dari Arif Tanah Baru. Selamat malam Kak, malam juga. Minta lagunya The Virgin, Cinta Terlarang. Dikirimnya buat semuanya aja yang mendengarkan Prosa TV Bogor. Ditunggu lagunya ya. Kemudian lanjut lagi ada Saipul Pondok Rumput. Malam Kang, malam juga. Ada lagunya Kangen Band gak yang Jangan Bertengkar Lagi? Kalau ada tolong diputerin. Kalau enggak, Kangen Band yang mana aja boleh katanya ya. Siap. Terima kasih Kang. Sama-sama, terima kasih kembali. Yang mana aja ya? Oke deh ya, nanti coba kita carikan lagunya ya. Kemudian ada Indri di Gunung Putri. Selamat malam Kak, malam juga. Minta lagunya Samson dong yang Akhir Rasa Ini. Masuk gak kira-kira ya? Samson ya, coba nanti kita carikan ya. Masuk gak ya secara tahunnya? Coba nanti kita cek dulu, kalau masuk langsung kita mainkan. Kalaupun gak masuk nanti gak apa-apa ya, kita gantikan dengan lagu yang tidak kalah enak lainnya ya. Nanti kita lanjut lagi soal tren-tren lainnya, dan juga menyapa untuk yang bergabung. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Ibu pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, mau udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Diriyu, karya Muammar MK, menghadirkan kisah yang dekat dengan kehidupan banyak orang. Tentang cinta, kehilangan, dan perasaan yang sering terlambat diungkapkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun menyentuh, buku ini membawa pembaca masuk ke ruang batin manusia yang penuh pertanyaan dan kerinduan. Dear You berbicara tentang hubungan yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada pertemuan yang terasa indah, namun harus berakhir. Ada seseorang yang begitu berarti, tetapi justru sulit dimiliki. Dalam cerita ini, Muammar MK menampilkan kenyataan bahwa cinta tak selalu tentang memiliki. Kadang hanya tentang menerima dan merelakan. Novel ini juga mengingatkan bahwa banyak pesan terpenting dalam hidup justru tersimpan dalam kata-kata yang tak pernah sempat disampaikan. Tentang rasa sayang yang dipendam, penyesalan yang datang belakangan, dan harapan yang diam-diam masih dijaga. Dengan nuansa emosional yang hangat, Diriyu menjadi refleksi bagi siapapun yang pernah mencintai dalam diam. Kehilangan tanpa sempat bersiap, atau merindukan seseorang yang tak lagi dekat. Sebab pada akhirnya, tidak semua kisah cinta selesai dengan bersama, namun selalu meninggalkan pelajaran berharga.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ya maksudnya dengan tren-tren yang ada di tahun 2010 pendengar ya, internet di tahun 2010 juga semakin dikenal oleh masyarakat ya. Meskipun aksesnya belum semudah sekarang, banyak orang menggunakan komputer di rumah, sekolah, ataupun warung internet alias warnet untuk membuka media sosial, bermain game, dan juga mencari informasi ya. Dan forum daring, blog pribadi, serta situs berbagi video menjadi tempat bagi pengguna untuk mengekspresikan diri ya. Dan humor internet dan juga gambar-gambar lucu juga mulai menyebar melalui forum serta media sosial ya. Dan budaya ini menjadi salah satu fondasi perkembangan meme yang semakin besar pada tahun-tahun berikutnya ya. Dan bagi banyak orang, pergi ke warung internet alias warnet bukan hanya untuk mencari informasi, tapi juga untuk bermain game, membuka Facebook, dan juga mengobrol dengan temannya. Artinya tahun 2010 ini merupakan masa yang penuh dengan perubahan dan juga kenangannya. Media sosial mulai berkembang, musik pop mendunia, fashion memiliki ciri khas sendiri, dan teknologi ponsel semakin maju. Di sisi lain, televisi, warung internet, konsol permainan, dan juga layanan pesan seperti BBM ini menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari ya. Nah, jika dibandingkan dengan masa sekarang, banyak teknologi dan juga tren pada tahun 2010 terlihat sederhana, namun justru kesederhanaan itulah yang membuat masa tersebut terasa istimewa bagi banyak orang pendengarnya. Dan tren tahun 2010 bukan sekedar fenomena saat, melainkan bagian dari perjalanan perkembangan teknologi dan juga budaya populer ya, yang membentuk kehidupan modern seperti yang kita kenal sekarang pendengar.

Seorang pria buta membenci dirinya sendiri karena kondisinya. Namun, ada seseorang yang sangat menyayanginya dan selalu ada untuknya. Ia adalah kekasihnya. Pria ini pun berjanji kepada kekasihnya, jika ia bisa melihat dunia, ia akan menikahi kekasihnya. Waktu terus berlalu, tiba-tiba ada seseorang yang menyumbangkan sepasang mata kepada pria buta tersebut. Dan akhirnya, pria ini pun dapat melihat semua, termasuk kekasihnya. Kekasihnya pun bahagia. Bagaimana tidak? Kekasihnya kini sudah dapat melihat dunia. Lalu kekasihnya bertanya kepadanya, "Sekarang kamu sudah bisa melihat dunia, dan maukah kamu menikah denganku?" Pria itu pun terkejut karena melihat bahwa ternyata kekasihnya buta dan dia menolak untuk menikah dengannya. Kekasihnya pun bersedih, menangis, dan pergi meninggalkan pria tersebut sambil berkata, "Sayang, rawatlah mataku." Ketika keadaan kita berubah, begitu juga pikiran kita. Beberapa orang mungkin tidak dapat melihat keadaan sebelumnya, dan mungkin tidak bisa menghargai yang ada.

Kita berada di penghujung persamaan kita untuk edisi kali ini yang artinya gelagah biasa pamit terus suara dari orang negara Anda. Sekali lagi terima kasih banyak, semoga informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda dan khusus untuk kompetisi lagu-lagu terbaik yang hadir jadi berantas sendiri untuk Anda tentunya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf bila salah-salah kata. Gelagah biasa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian saudara pendengar serangan acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Kamis tanggal 15 Oktober tahun 2026. Saran kami dapat Anda ikuti kembali pada pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 AM 1242. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat dan terima salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 16 Oktober tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: bekal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam jumpa pendengar, senang sekali saya Nasrul Alwi kembali hadir untuk menyapa. Kali ini di rangkaian Bogor pagi ini, Jumat 16 Oktober tahun 2026. Semoga kabar Anda sehat selalu, dilancarkan untuk segala urusan dan juga beraktivitas di sepanjang hari Jumat ini, saudara. Rangkaian segmen kita akan awali dengan sajian Mutiara Pagi Berjaringan Pro 1 RRI Bogor, Bandung, serta Cirebon. Hingga pukul 6 nanti Anda bisa menyimak satu ulasan topik yang akan dibahas ya di edisi kali ini, yaitu Tarbiyah Ruhiyah Al-Quran, solusi menghadapi problematika kehidupan, saudara. Bersama aksesor Profesor Dr. K. Haji Toto Santi Aji MAG, pendengar, dan akan dipandu oleh rekan Lisma Julia Sari, yang menjadi host adalah RRI Cirebon kali ini. Hingga pukul 6 nanti Anda bisa menyimak sajian Mutiara Pagi Berjaringan. Dilanjutkan pukul 6 nanti update kabar-kabar terkini juga dapat Anda simak dalam Warta Bogoraya. Dilanjutkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI di Jakarta tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dialog Bogor pagi ini juga nanti akan hadir kembali di segmen ketiga hingga pukul 9 jelang Halo RRI akan kembali menyapa untuk hadir di segmen penutup hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, saudara. Itu tadi rangkaian segmen yang akan mewarnai kebersamaan kita di Bogor pagi ini, Jumat 16 Oktober 2026, saudara. Dan segera kita akan ikuti segmen pembuka Mutiara Pagi Berjaringan Pro 1 RRI Bogor, Bandung, serta Cirebon. Selamat mendengarkan.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan engkau lemah. Hadis riwayat Muslim. Pagi hari adalah lembaran bersih yang siap kita tulisi dengan hal-hal hebat. Hadis ini mengingatkan kita bahwa sukses hari ini dimulai dari dua hal, semangat yang menyala dan sandaran yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan rasa malas atau bayang-bayang kegagalan kemarin membuat langkahmu lemas hari ini. Tugas kita hanyalah berusaha sebaik mungkin pada apa yang bisa kita kendalikan, lalu biarkan Allah mengurus sisanya. Mari kita luruskan niat, jemput rezeki, dan tebarkan manfaat. Bismillah, kita mulai hari ini dengan energi positif.

0: Dan Mutiara Pagi Berjaringan, yang tentunya selain bisa Anda dengar melalui frekuensi AM 84 kHz, FM 94,8 MHz, dan juga FM 89,1 MHz, Anda juga bisa menyaksikan langsung ya melalui kanal YouTube kami RRI Cirebon. Dan pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Cirebon akan menghadirkan sajian Mutiara Pagi Berjaringan hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan alhamdulillah juga kami sudah tersambung dengan narasumber kami melalui line telepon, sudah tersambung bersama Asok Prof. Dr. Kiai Haji Toto Santo Aji MAG, yang beliau merupakan dosen prodi ilmu Al-Quran Universitas Muhammadiyah Cirebon. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik ya Pak Kiai?
1: Alhamdulillah.
0: Terima kasih sehat banyak. Alhamdulillah Pak Kiai. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai sudah berkenan kami. Untuk bersama kami pagi ini. Dan pastinya juga pendengar Anda bisa bergabung bersama kami nanti ya. Silakan di sajian interaktif nanti bisa melalui line telepon di 0231 8493259, atau juga nanti bisa berkirim WhatsApp-nya di 0813249513. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Dan untuk tema kita pagi ini kaitannya tentang tarbiyah ruhiyah Al-Quran, solusi menghadapi problematika kehidupan seperti apa dan bagaimana, kita akan dengarkan terlebih dahulu uraian dari Bapak Asok Prof. Dr. Kiai Haji Toto Santi Aji MAG. Mangga, silakan Pak Kiai.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmatnya, berbagai perlindungannya, bimbingannya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi nikmat sehat, nikmat usia, nikmat kelapangan, nikmat kemudahan, nikmat rizki, sehingga kita masih bisa menjalankan berbagai kewajiban. Salah satunya adalah mengkaji ayat-ayat Al-Quran, melakukan aktivitas dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita curahkan kepada bimbingan alam Nabi akhir zaman, Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para umatnya, hingga kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wal akhwat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tarbiyah ruhiyah Al-Qur'an itu adalah merupakan pendidikan ruhani, pendidikan spiritual yang ada dalam Al-Qur'an, yang petunjuknya itu kita dapat melalui ayat-ayat Al-Qur'an. Tarbiyah ruhiyah Qur'an adalah pendidikan hati, pendidikan jiwa, pendidikan keberadaan dalam instrumen yang paling menentukan dalam diri kita, ruh kita, sehingga mudah-mudahan dengan terdidiknya hati kita, ruhiyah kita, ruh kita akan menjadi satu kekuatan dalam kita melaksanakan berbagai aktivitas dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Maka terkait dengan itu, tarbiyah ruhiyah Quran ini atau pendidikan ruhani ini insyaallah akan menjadi salah satu solusi, salah satu kekuatan untuk bagaimana kita menghadapi problema hidup kita yang tiada henti. Ujian demi ujian, tantangan demi tantangan, hambatan demi hambatan, itu dia lepas dalam perjalanan hidup kita. Karena pada hakikatnya ujian yang Allah berikan itu adalah sunatullah yang Allah berikan untuk kita dalam kehidupan dunia untuk meningkatkan diri keimanan ketakwaan kita dan melayakkan diri bahwa kita adalah mudah-mudahan hamba Allah yang Allah akan catat lolos dalam ujian hingga dimasukkan ke dalam surga yang Allah janjikan. Bapak-bapak, ibu-ibu ikhwan wal akhwat, rahimakumullah. Seperti dalam kajian-kajian yang lalu, saya menyisir beberapa hadis dan beberapa ayat, maka terkait dengan pendidikan rohani ini atau pendidikan spiritual ini yang terkait dengan fenomena hati, dengan fenomena yang ada dalam jiwa kita, maka kita ingat dengan satu hadis yang populer di mana Rasulullah menyatakan ala fa inna fil jasadi mudghah. Maka ingatlah sesungguhnya dalam jasad atau dalam diri tubuh seseorang itu ada mudghah, segumpal darah atau segumpal daging. Idza salahat salahatul jasadu kulluhu, dan apabila segumpal daging segumpal darah itu adalah soleh, baik, maka baiklah semuanya, kubhu, semua dari apa yang ada dalam jasad kita, kaki kita, tangan kita, lisan kita. Tapi wa iza fasadat fasadal jasadu kulluhu, tapi apabila segumpal darah segumpal daging itu buruk atau tidak baik, maka akan tidak baik pula, buruk pula apa yang ada dalam semua aspek tubuh kita, tangan kita, kaki kita, ya na'udzubillah min dzalik, lisan kita dan lain sebagainya. Maka Rasulullah menjelaskan ala fahiyal qalbu, itulah yang disebut dengan hati. Jadi kita sumber dari kekuatan, sumber dari pengendali, bahkan sumber yang akan menentukan apakah langkah kita akan baik atau langkah kita akan tidak baik. Dan terkait dengan itu, maka Quran adalah bimbingan, Quran adalah merupakan hidayah, Quran adalah merupakan zikir yang membawa kita, mengingatkan kita untuk senantiasa terbimbing dalam ketentuannya, dalam ridho-Nya, dalam apa yang menjadi perintah-perintah-Nya untuk menjadi kekuatan dalam keselamatan di dunia wal akhirah. Sehingga terkait dengan itu, zikir adalah merupakan sesuatu yang akan memberikan terapi, pendidikan di dalam hati kita yang terkait dengan apa yang disebut dengan tarbiyah ruhiyah tersebut. Sehingga kita mengenal beberapa ayat yang terkait dengan zikir yang menetapkan kekuatan hati dan jiwa kita. Salah satunya adalah di dalam surat Al-Anfal ayat awal, ya, yang kedua. Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim innamal mu'minun, sesungguhnya orang mukmin itu hanyalah, orang mukmin itu adalah allazina idza dzukirallah, apabila dizikirkan, disebut asma Allah, wajilat qulubuhum, maka akan ada suasana, akan ada sentuhan, akan ada reaksi dalam hati mereka. Dalam cuma dikatakan ada getaran, bergetarlah hati mereka. Dan inilah merupakan salah satu kekuatan yang akan memberikan tarbiyah di dalam hati kita. Seorang mukmin itu cirinya apabila dizikirkan, diingatkan tentang Allah, maka akan ada getaran, akan ada sentuhan di dalam hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatun imanan. Dan apabila kemudian dibacakan ayat-ayat Allah, disampaikan aturan-aturan Allah, disampaikan ketentuan-ketentuan Allah, maka zadatun imanan, akan melakukan keimanan yang lebih tinggi dengan sikap samina wa ta'na, dengan ketaatan kepada Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang pertama terkait dengan bagaimana mentarbiyah hati, bagaimana kita memberikan satu pendidikan ruhani di dalam hati kita adalah salah satunya dengan kekuatan zikir. Zikir sendiri meliputi banyak aspek. Zikir dalam konteks zikir adalah bagaimana kita menyebut asma-asma Allah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu merupakan zikir yang di mana kita menyebut asmanya, menyebut keagungannya, menyebut kemahabesarannya. Bagaimana kita berzikir mengingat dengan keberadaan Allah yang merupakan zat, merupakan sesuatu yang maha segala maha, ya, maha besar dan maha segala galanya. Itu bagaimana kita berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir dalam arti kita bagaimana melakukan sesuatu, apa yang mendekatkan diri kita kepada Allah, apa yang mengingatkan kita kepada Allah, yang itu bisa menambah keimanan kita, maka itu pun zikir. Baik itu membaca Quran, baik itu melihat gunung, baik itu kemudian melihat alam yang membuat kita takjub dengan kemahabesaran Allah. Kita melakukan sholat, apalagi sholat disebut Zikrullahu Akbar. Sholat itu adalah zikir yang paling besar, zikir yang paling utama, zikir yang paling tinggi. Maka itu adalah fenomena-fenomena zikir yang akan mendidik hati, yang akan menjadi tarbiyah ruhiyah, yang akan menjadi pensuci jiwa, tazkiyatun nafs dalam diri kita. Dan itu adalah merupakan sesuatu yang akan memberikan satu dampak. Pada saat hati kita dihujam dengan ayat, pada saat hati kita itu dididik dengan kekuatan takbir, dididik dengan kekuatan ruku, dididik dengan kekuatan sujud, maka hati akan bermuatan ketaatan, bermuatan kekuatan yang Allah berikan dalam keimanan, sehingga tadi akan menggerakkan tangan kaki, gerak langkah kita sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita melihat di dalam ayat yang lain dengan zikir, dan zikir itu tadi mengandung ruang yang sangat luas, seperti Allah juga menyatakan dalam ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, allazina amanu, ya, orang-orang yang beriman, watatma'innul qulubuhum, maka akan tenanglah, akan damailah hati mereka, bizikrillah, dengan berzikir, menyebut, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub, maka ingatlah dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat Allah, maka akan tenang, akan terkendali, akan damai hati yang ada dalam diri kita, hati yang ada pada diri manusia. Nah, ini adalah merupakan landasan awal bagaimana kita mendidik hati kita, karena fenomena kehidupan itu akan kita hadapi itu tergantung dari suasana hati kita. Pada saat suasana hati kita lapang, pada saat suasana hati kita damai, suasana hati kita itu dalam keadaan yang tawakal Allah, kita itu menerima, kita itu terbuka, maka apapun persoalan, apapun fenomena yang kita hadapi akan lebih ringan. Tapi manakala hati kita sempit, hati kita kotor, hati kita itu berat, maka apapun yang kita hadapi, sekalipun masalah itu ringan, masalah itu sebenarnya biasa, itu juga akan terasa berat. Barangkali ilustrasi yang paling mudah adalah pada saat kita misalkan diminta untuk mengangkat batu yang agak besar. Pada saat kita mengangkat batu yang besar, ya, atau agak besar paling tidak, kita pasti akan berat. Karena namanya juga batu, apalagi batu itu besar atau agak besar, maka berat. Tapi kalau kita dengan hati yang lapang, dengan hati yang gembira, dengan hati dengan penuh ketaatan, maka pada saat kita mengangkat batu yang berat itu, insya Allah akan terasa ringan. Sehingga dengan suasana hati yang baik, akan menjadikan fenomena yang berat sekalipun, itu akan Allah ringankan, mungkin akan Allah mudahkan. Tapi pada saat suasana hati kita sempit, hati kita itu tidak ikhlas, hati kita itu tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, barangkali banyak noktah-noktah hitam dosa yang ada dalam diri kita, itu akan berat. Sekalipun misalkan kita diperintahkan untuk mengangkat atau mengambil kertas, mengambil kertas itu bukan sesuatu yang berat, karena kertas ringan dibanding dengan batu yang berat tadi. Tapi manakala hati kita tidak ikhlas, hati kita tidak dalam ketaatan, untuk mengambil kertas yang ringan itu akan terasa berat pada saat kita melakukannya, pada saat kita mencoba mengambil kertas tersebut. Nah, sehingga fenomena apa yang kita hadapi itu bukan tergantung dari masalah problem yang kita hadapi itu, tapi tergantung dari suasana hati kita, kondisi keimanan kita. Itu yang akan menentukan bagaimana kita punya kemampuan atau punya satu Allah kasih pertolongan untuk menghadapi sesuatu yang kita hadapi tersebut. Kalau kita melihat istilah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya, di dalam Al-Qur'an, bahwa tidaklah manusia itu diberi beban oleh Allah illa wus'aha, ya, sesuai dengan kesanggupannya, sesuai dengan keberadaannya. sesuai dengan apa yang sudah diproporsikannya. Artinya menunjukkan bahwa Allah memberikan ujian, memberikan masalah itu sudah merupakan dengan porsi, dengan keberadaan yang kita miliki, atau sesuatu yang sudah diukur dengan kemampuan yang kita miliki. Seandainya energi kita 100, mungkin Allah akan ngasih ujian itu atau problematika itu paling besar mungkin 80 atau 90. Masih ada energi yang bisa kita menghadapi itu. Tidak mungkin Allah akan memberikan energi kita 100 kemudian dikasih 150. Itu akan berlebihan. Tidak akan terjadi. Kalau menurut konteks ayat ini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, artinya bagaimana problematika yang terjadi itu adalah Allah sudah ukur, sudah proporsikan dengan kemampuan kita. Tapi realitanya pada saat kita menghadapi hidup, ya, saya pribadi, mungkin juga Bapak, Ibu, Ikhwan, Akhwat, Rahimahullah semua, kita merasakan fenomena yang berat, kita merasakan fenomena yang sulit, kita merasakan fenomena yang luar biasa, yang kalau menurut dalil, itu sebenarnya sudah diproporsikan. Maka kita pun kadang bertanya, kok seberat ini, kok sesulit ini, serumit ini. Itu ada fenomena lain yang barangkali ayat Allah tidak mungkin salah, ayat Allah tidak mungkin tidak benar. Ya, apa yang Allah sudah tetapkan dalam ayatnya adalah merupakan satu kebenaran yang merupakan satu kepastian. Ada beberapa hal yang kemungkinan pada saat kita menghadapi fenomena itu atau persoalan itu menjadi berat, itu kondisi keberadaan kitanya. Jadi bukan masalahnya yang berat, tapi kondisi kitanya yang lemah. Bukan fenomenanya yang sulit, tapi kondisi kitanya yang dalam kondisi yang tidak baik. Seperti tadi mengangkat batu besar akan walaupun berat akan terasa ringan dengan semangat, ya, karena kondisi kita lapang dengan penuh ketaatan. Tapi pada saat kita mengambil kertas yang ringan, itu bisa terasa berat, manakala hati kita sempit, hati kita tidak ikhlas, tidak dalam ketaatan, sehingga hanya sekedar mengambil kertas pun akan terasa berat. Jadi fenomena itu menjadi berat, itu manakala kondisi kitanya yang sedang lemah, kondisi kitanya yang mungkin sedang bermasalah, bukan masalahnya. Kalau kita analogikan, kita biasa mengangkat kursi. Kursi itu biasa kita angkat, geser ke sana, geser ke sini, pindah ke sana, pindah ke sini. Dan itu kita bisa lakukan karena kita punya energi lebih untuk mengangkat kursi itu. Tapi dalam suatu ketika, mungkin ada kondisi di mana kita sakit, kita lemah, ya, kena sesuatu yang sifatnya kita akhirnya tidak mampu untuk bergerak, atau bahkan mungkin kita tertidur di kasur saja, atau kalaupun melangkah itu sudah lemas. Maka pada saat kondisi itu kita angkat kursi yang biasa kita angkat, itu akan berat. Kenapa? Energi kita tidak ada, energi kita lemah. Jadi bukan, kalau kursinya itu tidak berubah, kursinya itu juga, tapi yang berubah itu adalah kondisi atau keberadaan kitanya. Maka untuk itu perlulah kita mendidik hati, menguatkan hati dengan tarbiyah ruhiyah, dengan pendidikan ruhani, agar hati kita menjadi kuat, hati kita menjadi punya energi, hati kita punya kekuatan untuk menghadapi problem yang ada atau ujian-ujian yang ada yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Salah satu yang bisa menjadi terapi untuk membentuk hati kita adalah sesuatu yang bisa menyentuh hati kita. Ya, misalnya dengan tadarus, membaca Quran. Allah sudah punya satu ketentuan bahwa orang-orang yang membaca Quran, alazina atainahumul kitab yatluna, orang-orang yang Allah datangkan Alkitab, yang diberikan Al-Quran, dan mereka yatlunahu, senantiasa membacanya, aqwa tilawati, dengan sebenar-benarnya mengikuti bacaan itu, baik kaidah-kaidah bacanya, tajwidnya, makrojnya. Yang tidak kalah penting juga bagaimana mengikuti artinya, menghadirkan hati pada saat membacanya, mencoba menjiwai apa yang dibacanya. Maka ulaika yu'minu nabi, maka mereka itu akan mendapatkan kekuatan keimanan, akan mengimani apa yang dibacanya, dan ayat itu akan menjadi kekuatan keimanan pada diri orang yang membacanya. Manakala cara bacanya itu adalah bagaimana mengikuti bacaan itu. Tidak sekedar kaedah-kaedah bacanya saja, tapi juga mampu meresapi, memaknai, ya. Paling tidak kita ada satu fenomena terkait dengan ayat yang kita baca, sehingga mampu menyentuh hati kita, memberikan kesadaran dalam jiwa kita. Satu ciri orang beriman itu adalah orang-orang yang senantiasa pada saat dibacakan Quran itu ada reaksi dalam hati. Ya, kalau tadi istilahnya wajilat kulubuh. Pada saat dizikirkan tentang Allah, wajilat kulubuh, ada suasana, ada getaran dalam hatinya. Wajilat kulubuh dalam zikir ini adalah bisa dengan menyebut asma Allah, bisa dengan membaca Quran, bisa dengan melakukan sholat, yang itu memberikan reaksi di dalam hati kita.
0: Baik. Iya, pakai.
1: Jadi orang-orang yang beriman. Idza tutla alaihim ayatur rahman kharru sujadan wa bukiya. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah, maka orang beriman kharru sujadan wa bukiya. Mereka tersujud, tersungkur, bahkan mungkin menetes air matanya, menangis karena sentuhan yang begitu dalam sehingga membangkitkan kesadaran, ya, merasakan diri yang apa nama itu jauh dari apa yang Allah kehendaki, mungkin banyak dosa dan lain sebagainya, sehingga menjadi tangisan.
0: Baik.
1: Apa penyesalan, tangisan taubat, yeah. Tangisan untuk minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
0: Baik.
1: Itu ciri-ciri orang yang beriman, yang manakala terjadilah pendidikan dalam hatinya melalui media ibadah, yeah. Salah satunya adalah membaca Al-Qur'an.
0: Yeah. Baik.
1: Jadi orang-orang yang terbentuk hatinya dengan Al-Quran itu akan ada satu koneksitas antara dirinya dengan Al-Quran yang dibacanya. Atau zikir yang dibacanya. Atau sholat yang dilakukannya.
0: Masya Allah. Baik, luar biasa.
1: Dan di sini kita melihat orang-orang yang di dalam ayat yang lain.
0: Iya.
1: Wa iza sami'u ma'unzila ila rasul. Dan ketika mereka mendengar apa yang diturunkan rasul, yaitu ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran.
0: Iya.
1: Taro ta'yunuhum.
0: Baik.
1: Tapi itu minat dami. Maka coba kamu perhatikan mereka. Mereka itu kemudian meneteskan air mata.
0: Baik.
1: Mimma arofu minal haq. Karena mereka melihat satu kebenaran, yeah. Yang dahsyat, kekuatan yang dalam dari ayat-ayat Allah.
0: Masya Allah.
1: Jadi ada ya di hati.
0: Iya, Pak Kiai. Baik, luar biasa.
1: Oh ya. Apa ya? Suaranya terlalu kecil ya, Mbak. Jadi enggak kedengaran sama
0: saya. Pak Kiai, ini mungkin karena waktunya juga terbatas, kita memberikan kesempatan ya untuk pendengar kita yang ingin berinteraksi. Tapi ini suara Isma terdengar jelas ya, Pak Kiai?
1: Terlalu kecil, Mbak.
0: Suara.
1: Jadi saya maaf tadi tidak terlalu mendengar.
0: Oke, iya, mohon maaf ya, Pak Kiai, ini terpotong dulu. Ini kita izinkan dulu pendengar yang ingin bergabung bersama kita, Pak Kiai. Ini sudah tersambung di line telepon kita di line 59.
1: Ya, mohon izin ya, Pak Kiai. Dibesarkan sedikit volumenya ya, Mbak.
0: Baik.
1: Agak jelas.
0: Oke, baik. Baik, kita sapa dulu ya, Pak Kiai, ya, yang sudah tersambung di line telepon kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Isma Gulasari.
0: Iya.
2: Dan suaranya jelas terdengar.
0: Iya, baik. Ibu, ini karena pakainya sempat terputus, tapi nanti Lisma sambungkan kembali. Mangga Ibu, barangkali nanti bisa disampaikan apa yang ingin ditanyakan nih, Ibu.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Profesor Dr. Kiai Haji Total Santir Haji MAG. Mudah-mudahan terdengar. Berkaitan dengan fenomena yang terjadi sekarang, saya pernah mendengar sebuah hadis yang menyatakan jangan mencela dosa orang lain, karena kalau itu dilakukan dosa kita lebih besar, sebab menghilangkan ketaatan dan merasa diri suci. Sok suci ya, Mbak Isma, ya.

0: juga tidak bisa mengelaknya. Apakah itu benar? Mohon penjelasan dari Pak Kiai. Terima kasih.
1: Baik.
0: Terima kasih Mbak Isma.
1: Sama-sama Ibu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai sudah bisa tersambung kembali ya. Dan ya, jelas suara Isma Pak Kiai.
2: Ya, ada.
1: Alhamdulillah. Ya, ini tadi Bu Indra bertanya nih, ini dari Desa Pelayangan Kabupaten Cirebon, Pak Kiai. Ini ya. Bertanya, ini mohon maaf kalau Isma salah ya, karena tadi mencatatnya kurang lengkap. Jadi jangan mencela dosa orang lain, karena bisa jadi nanti dosa yang kita lakukan lebih besar dan terkadang kita merasa yang paling benar. Apakah itu memang seperti itu katanya Pak Kiai? Mangga, mungkin bisa dijabarkan.
2: Jangan dosa orang lain.
1: Iya.
2: Oh, iya, baik. Memang yang terbaik itu seperti telunjuk kita menunjuk sesuatu ya. Satu itu ke depan, yang empat itu ke belakang, ke diri kita sendiri. Maka kita, manakala kita mencari-cari kesalahan orang lain, itu menjadi bagian yang sangat merugikan bagi diri kita sendiri sesungguhnya. Karena apa yang kita lakukan itu sesungguhnya juga yang akan Allah balaskan. Wa ma tuqaddimu li anfusikum, apa yang kau perbuat ya akan kembali untuk diri kalian sendiri. Nah maka memang yang terbaik kita adalah introspeksi diri, bagaimana kita mengevaluasi diri. Mungkin orang lain punya salah, punya kekurangan atau punya kesalahan, punya dosa, tapi diri kita itu kalau kita introspeksi barangkali mungkin lebih jauh, lebih besar kekurangannya, lebih besar dosanya, lebih besar kesalahannya dibanding orang lain itu. Karena istilahnya, kalau apa itu yang tak jadi pelupuk, kenapa itu tidak tampak dalam peribahasa itu.
1: Betul.
2: Ya, kalau orang lain itu terlihat dosanya, ya dosanya ya lebih banyak dari itu. Dan mencelakakan mencelakakan dirinya sendiri, manakala kita menghujat, memfitnah, apalagi bergibah saja yang merupakan satu hal yang benar, tapi itu terkait dengan keburukan atau kejelekan orang lain, maka Allah memberikan gambaran ibarat kita memakan daging atau bangkai saudara sendiri, sesuatu yang sangat menjijikan dan itu merupakan dosa besar. Sehingga memang alangkah baiknya lebih banyak kita berintrospeksi diri daripada kita mencari-cari kesalahan orang lain. Karena pada saat kita berintrospeksi mencari kesalahan kita sendiri, ternyata besar juga dosa dan kesalahan kita yang terasa maupun tidak terasa. Dan itu bisa menjadi tadi ya salah satu konsekuensi apa yang kita perbuat itu akan berbalik kepada diri kita sendiri. Kita bagaimana membuka aib, na'udzubillah min dzalik ya, maka Allah pun akan membuka aibnya dari orang yang membuka aib. Ilumi kita semua.
1: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Kiai. Dan silakan pendengar, baik untuk Anda yang mendengarkan kami melalui Pro 1 RRI Bandung maupun Pro 1 RRI Bogor dan tentunya Pro 1 RRI Cirebon yang ingin bergabung, silakan Anda bisa pergunakan 0231 8493259 atau berkirim WhatsApp ya di 0813249535. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung berkirim live chatnya di sana. Kembali kita sapa yang sudah tersambung di line 59. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Isma.
1: Iya, Bu Reni di Plumbon Cirebon. Mangga, silakan Ibu. Iya.
3: Ini buru-buru deg-degan sendiri soalnya waktunya.
1: Jadi kayak kejar-kejar.
3: Iya, mohon bertanya. Kalau zikir yang baik itu dibacanya pelan, bersuara atau dalam hati saja. Yang keduanya, zikir yang paling baik atau tepat itu ketika seseorang atau kita mendapatkan suatu hal yang kurang enak atau mungkin musibah, itu zikir apa pak yang paling tepatnya gitu atau pas gitu untuk kita baca. Mungkin itu aja, mohon jawabannya. Terima kasih Mbak Isma, terima kasih.
1: Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mangga Pak Kiai, silakan. Iya, mangga silakan.
2: Baik, terkait dengan zikir, memang kalau kita melihat dari ketentuannya, sebenarnya zikir itu dibaca dengan sir, dengan apa yang sifatnya itu tidak dengan suara keras. Itu baiknya seperti, dan dalam konteks penjiwaan itu ciri itu akan lebih kita rasakan daripada dengan suara yang keras, walaupun memang ini terkait dengan perbedaan tipis dalam orang kemudian mengambil satu ketentuan hukum dalam zikir ya, terutama zikir dalam pengertian yang dimaksud mungkin zikir asma-asma Allah ya, subhanallah, alhamdulillah, walhamdulillah, la ilaha illallah dan lain sebagainya. Jadi itu kondisional sebenarnya, lebih kepada kemana dan kita mengambil fikih yang mana. Tapi kalau saya secara pribadi, memang zikir yang hikmat itu bisa dirasakan, misalkan maaf gitu kan, subhanallah, subhanallah, subhanallah, itu bisa lebih terasa subhanallah, subhanallah, dengan suara pelan dan kita hayati subhanallah, itu lebih masuk ya, daripada subhanallah, subhanallah, subhanallah, itu kurang ya, ya, walaupun itu mungkin tadi terkait dengan perbedaan istilah ya, mungkin itu tidak perlu kita persoalkan. Yang penting bagaimana kita melakukan zikir dengan baik dan zikir itu menjadi kesadaran dalam diri kita, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan kondisi ya, manakala kita ada satu apa kekurangan atau ada satu masalah atau ada satu hal yang menimpa, zikir apa yang terbaik? Zikir yang terbaik tentu mohon ampun gitu ya, kepada Allah. Kenapa? Karena pada saat kita ada sesuatu yang terjadi, itu mungkin tidak luput dari peringatan yang Allah berikan. Tidak luput dari mungkin dosa kesalahan yang kita pernah lakukan. Ya Allah, barangkali ini satu kesalahan, kemudian Allah memberikan peringatan kepada kita, sehingga kita beri Allah ya untuk melakukan. Tapi ada juga zikir yang luar biasa, yang selain dari zikir asma Allah, yang bisa memberikan kekuatan pada saat kita menghadapi persoalan yang berat, yaitu sholat itu sendiri. Jadi wasta'inu bisabri washolat, wasta'inu bisabri washolat. Jadi Allah memberikan satu gambaran, minta tolonglah kepada Allah. Kenapa minta tolong? Ada sesuatu yang kita tidak mampu. Kenapa minta tolong? Ada sesuatu yang berat. Kenapa minta tolong? Ada hal-hal yang sulit kita hadapi. Maka minta tolonglah kepada Allah melalui wasilah sabar dan sholat. Yang akan kepada Allah, karena pada saat sholat khususnya, kemahabesaran Allah bisa kita rasakan. Saat kita wujud ya, suatu yang diatak kita tunduk dan hujamkan Allah Tuhan, doa kita hantarkan di situ. Maka ya tidak heran pada saat Rasulullah memberikan gambaran terkait dengan fenomena sholat ini, bahwa sholat itu adalah merupakan satu solusi atau satu kekuatan yang akan menghantarkan kita kepada solusi masalah. Iza kotobahu amran fazaa ila sholat. Ketika Rasulullah itu menghadapi fenomena atau masalah, maka fazaa ila sholat, sholatlah solusinya sebagai kekuatan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan pertolongan. Sehingga sholat ini memang akan memberikan satu kekuatan hati, untuk memberikan kekuatan, kelapangan hati, keikhlasan hati, kekuatan hati, sehingga kita bisa menghadapi masalah tersebut. Dan zikir yang tidak kalah penting dahsyatnya ya, selain itu adalah dengan sholawat, karena sholawat itu luar biasa dahsyat, sehingga harus bisa kita menjadi bagian dari rutinitas kita membaca sholawat Nabi, bagian dari yang akan menguatkan kita untuk menghadapi. Pada saat kita bersolawat kepada Nabi, maka malaikat pun akan bersolawat ya kepada kita, Allah akan mendoakan, Allah akan memberikan kekuatan kepada kita, dan itu adalah merupakan efek dari sholat tersebut. Barangkali begitu, barangkali. Tapi selain istighfar, tadi sholat adalah merupakan satu pertolongan Allah.
1: Masya Allah, baik. Terima kasih Pak Kiai. Selanjutnya kembali kita sapa yang sudah tersambung di line 59 kembali. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari
2: Cimahi.
1: Pak Khobir di Cimahi. Pak, ya.
2: Pak Khobir, ya betul. Oh, ya,
1: silakan.
2: Terima kasih, Pak Kiai. Ini yang saya ingin tanyakan, bagaimana dengan hati yang sudah penuh dengan notkah-notkah itu, bintik-bintik hitam, bahkan menghitam semuanya, apakah hal itu bisa diupayakan agar bisa normal kembali? Hanya itu saja Pak Kiai, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Khobir. Mangga, silakan Pak Kiai.
2: Baik. Di dalam salah satu hadis, ya, Rasulullah menjelaskan tentang keberadaan fenomena itu, bahwa inna hazihil qulub tatra'ul hadid idza atobahul ma, bahwa sesungguhnya di dalam hati seseorang itu ada tatra'ul hadid, itu seperti ada karat besi, besi yang berkarat, hati yang berkarat, seperti besi itu kena air. Ila ya Rasulullah wa ma tilauha. Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana cara membersihkannya ya Rasulullah? Kemudian Rasul mengatakan, qala kafatu dzikrul maut wa tilawatul qur. Maka cara membersihkan noktah hitam, dosa-dosa yang membandal yang ada dalam hati, yang mengotori hati kita, yang pertama adalah ingat mati. Bagaimana kita mengingat kematian? Bagaimana kita melihat dahsyatnya yang namanya yaumil kubur, yaumul kubur, bagaimana yaumul mahsyar, yaumul hisab, dahsyatnya itu bila kita rasakan, sehingga akan mudah-mudahan akan menyadarkan kita untuk kembali atau untuk mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Dan yang tidak kalah itu adalah dengan kita tilawah Quran. Tilawah yang bagaimana? Tilawah yang kita hayati, kita jiwai, sehingga pada saat kita membaca Quran dengan makna yang bisa kita rasakan, itu akan menggugah kesadaran. Contohnya yang paling sederhana begini, bapak-bapak, ibu-ibu. Pada saat seseorang membaca novel, itu hati bereaksi. Novelnya sedih, ikut sedih.
1: Iya.
2: Novelnya tegang, ikut tegang.
1: Betul.
2: Novelnya lucu, ikut tertawa. Ya. Novelnya apa, suasana apa, kita ikut terbawa. Itu fenomena yang terjadi. Nah, demikian juga sebaiknya pada saat kita membaca Quran. Oh, berarti kita harus belajar nahwu shorof segala macam. Sekarang banyak metode-metode yang membantu kita untuk bagaimana dengan cara mudah, cepat bisa memahami, mengikuti arti Quran pada saat kita membacanya. Sehingga memahami arti Quran, mengikuti arti Quran akan menjadi reaksi hati. Bikinan manusia saja berupa novel, cerpen itu bisa membuka hati, bisa menyentuh hati, bahkan orang bisa menangis pada saat membacanya, apalagi yang merupakan karya Allah Subhanahu wa taala yang maha dahsyat, yaitu Al-Qur'an. Bagaimana Al-Qur'an menyentuh kita, menyadar kita, menghujam, ya, dalam bahasa ayat tadi wajilat qulubuhum, bagaimana menggetarkan hati kita, dalam bahasa yang lain bagaimana menenangkan hati kita, mendamaikan hati kita, mengendalikan hati kita, itu dengan Al-Qur'an. Maka mudah-mudahan dengan upaya itu akan membangkitkan kesadaran.
1: Amin.
2: Akan mensucikan ya jiwa kita.
1: Amin.
2: Ya, akan meruntuhkan dosa-dosa kita. Jadi kita tetap beristighfar, kita mohon ampun, ya kita bertobat, ya, melakukan sholat tobat dan lain sebagainya.
1: Amin.
2: Ya, ya Subhanahu wa taala. Barangkali seperti itu.
1: Amin. Ya, masya Allah. Baik, terima kasih Pak Kiai. Berikutnya kita juga sapa pendengar ya yang sudah berkirim WhatsApp-nya di 081324951935 dari Bogor nih Pak Kiai, ada Ibu Supriyati di Bogor. Assalamualaikum Pak Kiai, izin bertanya.
2: Waalaikumsalam.
1: Bagaimana fenomena yang saat ini Allah berikan kepada kita kalau tidak seimbang dengan kemampuan kita? Apakah kita harus berusaha melebihi karena memang tidak sesuai dengan kondisi kita nih Pak Kiai? Mohon pencerahannya. Terima kasih banyak Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mangga Pak Kiai.
2: Seperti tadi saya sampaikan bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwa Allah itu tidak membebani satu orang. Orang itu dengan kecuali dengan kesanggupannya. Itu dalil yang pasti. Sesuatu yang sudah merupakan ketetapan yang Allah hantarkan dalam kehidupan kita. Artinya Allah itu memberikan satu ujian atau memberikan satu apa yang terjadi dalam kehidupan kita, itu memang Allah sudah ukur ya dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita sendiri. Kenapa masalah itu terasa berat? Kenapa masalah itu terasa rumit? Ya terasa sulit pada saat kenyataannya yang kita hadapi. Ya, saya juga merasakan seperti itu, Ibu ya. Bagaimana? Wah, berat sekali masalah. Oh, sulit sekali masalah ini. Yang kita harus introspeksi, yang harus kita sadarkan itu bukan masalahnya yang berat, tapi kitanya yang lagi lemah, lemah imannya, lemah ya keikhlasannya, lemah ketaatannya. Maka pada saat kita mencoba seperti tadi saya mengilustrasikan, ada kursi yang kita angkat ke sana kemari, dorong ke sana kemari, itu biasa, kita mampu. Tapi suatu ketika Allah kasih kita sakit, sehingga kita lemah, kita tidak punya energi, tidak punya daya. Begitu kita angkat kursi yang sama, akan berat. Oke, mungkin bahkan tidak bisa mengangkatnya, karena kondisi kita lagi lemah dan lagi sakit. Maka kita berpikir bukan masalahnya yang berat, kursi adalah kursi yang sama, masalahnya masalah yang sama, hanya kondisi kitanya lagi tidak pada kondisi yang baik. Maka perlu kita kemudian mengupgrade diri, mengevaluasi diri, apa nama itu, memuhasbah diri kalau ada sesuatu yang mungkin kesalahan, apa kita perbaiki ibadah, kita kuatkan ketaatan, kita lakukan taqarrub ila Allah dengan sepenuh-penuh hati. Mudah-mudahan akan membangkitkan energi kita, melapangkan hati kita, mengikhlaskan hati kita, sehingga kita hadapi akan Allah mudahkan, akan Allah ringankan. Karena fenomena hati itu menentukan berat tidaknya kita hadapi. Kita yang berat, tapi kalau kita bukan dengan tenang hati dan ikhlas, ringan, kita happy-happy saja. Tapi pada saat kita terpas yang ringan, itu akan terasa berat kalau kondisinya tidak ikhlas, kondisinya tidak lapang. Kita mau ngambil saja itu begitu beratnya, padahal kertas itu ringan. Jadi yang berat itu bukan batunya, bukan kertasnya, tapi yang begitu berat itu adalah dirinya, kondisi hati kita. Maka perlulah kita bertarbiyah ruhiyah, mendidik hati, menterapi hati, agar hati kita menjadi hati yang iman, hati yang lapang, hati yang ikhlas. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu Allah akan bantu kita menghadapi masalah yang kita hadapi, akan lebih ringan dan lebih mudah untuk mengatasinya. Amin. Barangkali begitu.
1: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Kiai. Selanjutnya kembali kita sapa juga pendengar yang sudah berkirim WhatsApp-nya kali ini dari Majalengka, Pak Kiai, dari Aki Gazi. Izin bertanya Pak Kiai, sejauh mana kita harus berinteraksi dengan Al-Qur'an agar Al-Qur'an memberikan petunjuk dalam hidup kita dan menolong kita baik di dalam menghadapi sakaratul maut, hisab kubur dan di akhirat nanti. Terima kasih atas pencerahannya Pak Kiai. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, mohon maaf.
2: Interaksi kita dengan Quran dengan berbagai isi, dengan berbagai bentuk. Dari mulai kita membacanya, kita belajar terhadap tahsin ya, tajwid makhrajnya. Kita mengkaji isinya melalui tafsir, memahami apa yang ada di dalamnya. Dan salah satu yang tidak kalah penting, bagaimana kita mampu membaca Quran dan bisa mengikuti artinya. Itu salah satu. Maka semakin sering interaksi kita Quran dari berbagai lini, berbagai bagian, itu akan mendekatkan hati kita dengan Al-Quran. Dan pada saat hati kita dekat dengan Quran, Quran sebagai wahyu Allah, Quran sebagai mukjizat, Quran sebagai kekuatan, itu akan menjadi kekuatan hati, kekuatan jiwa. Yang disebut dekat itu kan apa namanya, sesuatu yang sampai ke hati. Ya, ada teman dekat, sesuatu yang sampai ke hati, sehingga teman itu sakit, kita ikut sakit, teman itu susah, kita ikut sedih. Tapi kalau hanya teman sekedar persahabatan fisik saja, kemudian kita tidak ada interaksi hati, itu akan biasa-biasa saja. Akan jadi mungkin secara fisik dekat. Iya. Seperti para politisi ya di panggung-panggung politik. Itu dekat, iya, berdampingan, berjabat tangan, iya, tertawa, berpelukan. Fisiknya, tapi hatinya bisa jadi bermusuhan.
1: Baik.
2: Bisa jadi saling menyerang. Hatinya
1: iya,
2: sama-sama tidak apa dalam
1: terikat,
2: kondisi yang
1: ya,
2: gimana Pak?
1: Ya saling dekat begitu ya Pak Kiai.
2: Ya gitu seperti okay, itu.
1: Baik Pak Kiai. Ya. Mohon maaf ini semua potong karena waktu tinggal sedikit lagi.
2: Iya iya iya.
1: Sekali.
2: Iya, mangga.
1: Sekaligus ya, sebagai penutup Pak Kiai.
2: Ya, intinya tarbiyah ruhiyah benahi hati, bersihkan hati, luruskan hati. Sehingga bagaimana hati ini menjadi kekuatan pengendali dalam setiap gerak langkah hidup kita. Caranya dekatkan diri kita dengan Allah, dengan zikrullah, baik melalui zikir asma Allah, dengan kekuatan sholat, dengan kekuatan tadarus maupun perintah-perintah Allah yang lain yang kita jiwai, tidak sekedar kita laksanakan, kita hayati, sehingga hal itu akan meresap dan menjadi kekuatan di dalam hati kita. Barangkali itu yang bisa disampaikan.
1: Masya Allah, baik. Terima kasih banyak Pak Kiai untuk ilmu yang luar biasa bermanfaat untuk kami semua pagi ini. Sehat selalu, makin sukses ya Pak Kiai. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik mendengar Bapak Kiai Haji Asok Prof. Dr. Toto Santi AJMAG yang juga merupakan dosen Prodi Ilmu Al-Quran Universitas Muhammadiyah Cirebon bersama kita dalam sajian Mutiara Pagi berjaringan kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda semua yang sudah mendengarkan dan menyaksikan siaran Mutiara Pagi berjaringan RRI Pro 1 Bogor, RRI Pro 1 Bandung dan juga RRI Pro 1 Cirebon. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya dan semoga perjumpaan kita semakin memperkuat dan mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sampai berjumpa kembali dalam sajian Mutiara Pagi berjaringan berikutnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi berjaringan RRI.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Datangnya bis dari Jakarta perlu kita koordinasikan parkirnya di mana agar tidak menambah kesemprotan yang ada di sebelah jalan.
2: Sekitar 1,6 juta penduduk di wilayah barat yang rata-rata dari sisi sekolah juga ini hanya di angka rata-rata lama sekolah hanya di angka kelas 7, berarti baru kelas 2 SMP.
3: Selamat pagi dan salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor hari ini Jumat 16 Oktober 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai melalui aplikasi RRI Digital. Berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kota dan Kabupaten Bogor kolaborasi menata kawasan Simpang Ciawi Bogor lebih baik. Keberadaan sekolah rakyat permanen di Jasinga menjadi pemutus rantai kemiskinan. Cabang olahraga bela diri menjadi andalan Kota Bogor meraih medali emas pada Porprov 2026. Bersama saya Nasrullah Alwi, inilah Warta Berita RRI Bogor selengkapnya. Saudara, pemerintah kota dan Kabupaten Bogor berkolaborasi menata kawasan Simpang Ciawi Bogor lebih baik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
4: Pemerintah kota dan Kabupaten Bogor menata ulang kawasan Simpang Ciawi yang kerap dikeluhkan pengguna jalan dan masyarakat karena semerawut. Kesemerawutan terjadi lantaran kawasan Simpang Ciawi menjadi pertemuan arus transportasi antar provinsi dan kota dan tak heran keberadaannya menyerupai terminal bayangan. Kamis 15 Oktober pagi, jajaran Forkopimda Ciawi Kabupaten Bogor bersama dengan Forkopimda Kota Bogor turun lapang menginventarisir penyebab dan dampak kemacetan yang terjadi. Camat Ciawi Deni Kuswara didampingi Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin mengidentifikasi beberapa penyebab kemacetan yang terjadi di kawasan itu.
5: Hari ini hari Kamis, saya alhamdulillah hari didampingi oleh Kota Bogor, Wakil Wali Kota Bogor. Alhamdulillah, terima kasih.
6: Siap,
5: kita sama-sama membangun Simpang Ciawi lebih baik lagi. Kita sudah berkomitmen bersama-sama bergandengan tangan menata Simpang Ciawi yang merupakan wajah Kota Bogor, wajah Kabupaten Bogor. Kita tata, kita rapikan, kita bersihkan, mudah-mudahan ini membawa kebaikan untuk Bogor.
4: Berubahnya fungsi median jalan yang dijadikan area parkir dan pemberhentian bus antar kota dan provinsi serta pedagang kaki lima

0: jadi harus bersama.
1: Simpang Ciawi Bogor merupakan area perbatasan antara kota dan Kabupaten Bogor. Penataannya ke depan tidak lagi dilakukan sendiri-sendiri, termasuk pengaturan traffic light di simpang tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor, Sujat Miko, mengatakan akan memperpanjang waktu hijau pada traffic light dari arah Jakarta menuju Sukabumi pada libur akhir pekan.
2: Simpang Ciawi ini kenapa macet? Karena tingkat kedatangan kendaraan dari tol itu sangat tinggi, langsung menuju titik simpang. Oleh karena itu antriannya sangat tinggi. Antriannya di mana? Di kaki pendekat simpang Ciawi yang menuju tol, karena tingkat kedatangan dari tol sangat tinggi. Nah, bagaimana manajemennya? Kami dari Dinas Perhubungan Kota Bogor akan berkoordinasi tentunya dengan kabupaten agar waktu hijau di kaki pendekat simpang Ciawi itu diperpanjang, apalagi kalau hari libur ya. Hari libur satu minggu, arus lalu lintas yang dari Sukabumi relatif kecil, arus lalu lintas dari Ciawi menuju kota juga relatif kecil. Oleh karena itu tentu ini perlu dikurangi fase hijaunya yang dari arah Sukabumi maupun arah Ciawi, diperbanyak yang dari arah tol.
1: Rencana besar yang akan dibuat dalam jangka panjang adalah pembangunan terminal tipe A yang akan mengakomodir angkutan massal yang melintasi kawasan tersebut di sekitar Ciawi, Kabupaten Bogor. Rencananya fungsi terminal tersebut akan menggantikan terminal yang berada di Baranesiang, Kota Bogor.
3: Keberadaan sekolah rakyat permanen di Jasinga menjadi pemutus rantai kemiskinan. Selengkapnya dilaporkan Sony Agung Saputra.
4: Kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia IPM Kabupaten Bogor masih timpang antara Gunung Putri 87,69 dengan Sukajaya di kisaran 60-an menjadi sorotan dalam dialog dinamika RRI Bogor Kamis 15 Oktober 2026. Program Nasional Sekolah Rakyat Permanen Jasinga dinilai menjadi jawaban untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berasrama gratis 100%. Tren IPM Kabupaten Bogor naik dari 67,83 pada 2016 menjadi 74,24 pada tahun 2024, namun belum merata di 40 kecamatan dengan penduduk sekitar 6 juta jiwa. Sekolah Rakyat Jasinga pada tahun ajaran 2026-2027 menampung 270 siswa dengan kapasitas 1.000 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA dari keluarga desil 1 dan 2 DTSN. Ketua PMII Kabupaten Bogor Akso Bintang Nusantara menilai bahwa kemiskinan ekstrim masih menjadi penghambat utama peningkatan IPM dan pemerataan pembangunan. Ia menegaskan perlunya pengawalan agar sekolah rakyat Jasinga benar-benar mencetak bibit unggul tanpa stigma, serta didampingi agar keluarga miskin mau menyekolahkan anaknya.
5: Jadi memang paradigma yang terbangun di masyarakat ketika desa 1 dan desa 2 itu seringkali anak-anaknya itu tidak bersekolah karena dipaksa untuk bekerja. Yang dilakukan oleh PMI itu vokasi menyadarkan keluarga-keluarga miskin desa 1 dan juga desa 2 itu pendekatan kultural dan persuasi kepada orang tua. Yakinkan kepada mereka bahwa pendidikan adalah sesuatu hal yang penting. Dan juga sekolah rakyat Jasinga. Nah, ini adalah jembatan utama untuk membentuk rata anti kemiskinan keluarga, sekaligus memastikan jaminan kesejahteraan penunjang selama anak mereka menimba ilmu.
4: Dekan FEB Universitas Islam Bogor Ujang Buhori Muslim menjelaskan bahwa sekolah rakyat efektif untuk mendongkrak IPM jika kurikulumnya berorientasi pada karakter dan daya saing. Ia menilai keberlanjutan program harus menjadi instrumen pemerataan pembangunan dengan perluasan setiap zona agar mampu mengungkit IPM di 40 kecamatan.
6: Tahu bahwa IPM yang rata-rata ini masih di angka 6 ya IPM-nya, sementara di wilayah beberapa wilayah tertentu seperti di wilayah timur, wilayah selatan ini sudah di atas 7 gitu ya. Ini menunjukkan bahwa wilayah barat masih perlu supporting, perlu ada satu elemen-elemen, ada satu lembaga yang memang mensupport itu terkait dengan kenaikan IPM. Yang kedua tadi terkait dengan juga sekolah ya, bahwa kita tahu data di wilayah barat ya. Ini wilayah barat ini ada sekitar 14 kecamatan ya, dan ini ada sekitar 1,6 juta penduduk di wilayah atau yang tersebar di wilayah barat yang rata-rata dari sisi sekolah juga ini hanya di angka rata-rata lama sekolah hanya di angka kelas 7, berarti baru kelas 2 SMP rata-rata ya.
4: Sekolah rakyat secara nasional telah menjangkau 182 wilayah dengan lebih 44.000 jiwa dan 93 gedung permanen beroperasi sejak Juli 2026. Program tersebut ditargetkan mencapai 500 sekolah hingga 2029 untuk menampung 500.000 siswa sebagai investasi SDM jangka panjang.

0: Saudara, Polsek Ciomas bersama unsur Muspika Kecamatan Ciomas menggerebek sebuah lapak rongsok yang menjadi tempat peredaran obat keras tertentu di sekitar Pasar Laladon. Selain ditemukan obat keras, petugas juga menemukan minuman keras yang diperjualbelikan secara bebas. Kapolsek Ciomas AKP Hendra Kurnia mengatakan penggerebekan dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat mengenai dugaan penjualan obat keras jenis tramadol dan obat daftar G lainnya di kawasan Pasar Laladon. Dari hasil penggerebekan, tim gabungan menemukan 580 butir obat keras. Petugas juga menemukan minuman beralkohol terdiri dari 97 botol ciu, 3 jerigen tuak, 15 botol arak Bali ukuran kecil, 50 botol arak Bali ukuran besar, serta 8 plastik minuman keras jenis leci. Petugas juga menemukan tuak yang disimpan di dalam ember.
1: Ada dua kegiatan razia yang kami lakukan pada sore hari tadi. Yang pertama, kami melakukan razia di sebuah lapak rongsokan yang berada di pasar atau terminal Laladon, yang diduga berdasarkan informasi dari masyarakat tempat tersebut dijadikan tempat peredaran obat keras tertentu jenis tramadol, eksimer, dan lain-lain. Kemudian kegiatan yang kedua, kami melaksanakan razia miras. Lokasinya masih di seputaran terminal Laladon dengan tempat-tempat kios ya, kios atau warung yang diduga menjual miras.
0: Razia tersebut dilakukan sesuai dengan instruksi dari Kapolres Bogor yang meminta jajaran di bawahnya meningkatkan razia dan penindakan penyakit masyarakat yakni minuman keras, perjudian, dan prostitusi termasuk tindak premanisme dan kenakalan remaja. Operasi tersebut bagian sinergi antara kepolisian, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, Satpol PP, dan TNI dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.
2: Fajar, masih di depan komputer dari pagi. Makan siang ke kantin bawah yuk, pakai tangga aja, sekalian olahraga.
3: Aduh, Ras, mager banget nih. Malas gerak, punggung pegel-pegel, kepala juga berat banget. Aku pesan antar aja deh, biar tinggal makan.
2: Justru karena kamu duduk terus, makanya badanmu pegal dan makin lemas. Rasa mager itu menjebak. Kalau kita turuti terus, investasi kesehatan kita di masa depan yang bakal rugi.
3: Iya juga sih, emang kayaknya aku gampang lelah akhir-akhir ini.
2: Kesehatan kita itu dibentuk dari pilihan-pilihan kecil setiap hari. Dimulai dari jalan ke kantin sekarang yuk. Jangan biarkan rasa malas menang. Buruan deh, lapar nih.
3: Oke deh, yuk jalan.
4: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
0: Saudara, gempa bumi tektonik bermagnitudo 3,5 dan 4,1 mengguncang wilayah Sukabumi dan Bogor, Jawa Barat, Kamis 15 Oktober 2026 pukul 17.49 menit waktu Indonesia Barat. Pelaksana tugas Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang, Ana Oktiviana Setiawati SSI MSI, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil analisis, kedua gempa berpusat di darat dengan kedalaman masing-masing 9 km dan 5 km. Getaran gempa dirasakan di sejumlah wilayah meliputi Pamijahan dan Kabandungan dengan intensitas 4 MMI. Kalapanunggal, Luiliang, Cipeuteuy, Lengkong, dan Parakan Salak dengan intensitas 3 MMI, serta Palabuhan Ratu, Pabuaran, dan Citayam dan dengan intensitas 2 MMI. Ana menyampaikan bahwa gempa tersebut tergolong gempa dangkal yang dipicu aktivitas sesar aktif, sementara hingga laporan disampaikan, belum terdapat informasi mengenai kerusakan bangunan. BMKG juga mencatat satu gempa susulan bermagnitudo 2,4 hingga pukul 18.40 menit waktu Indonesia Barat. Setelah rangkaian gempa utama, Ana menghimbau masyarakat tetap tenang dan mengikuti informasi resmi BMKG melalui situs bmkg.co.id maupun akun media sosial @info_bmkg. Saudara, warga desa Parakan Jaya, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor menyambut gembira program gerakan pangan murah yang kembali bergulir. Kegiatan yang merupakan kepanjangan dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor digelar tidak hanya menjaga inflasi daerah, namun juga menggerakkan usaha kecil dan menengah di wilayah setempat. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, Joko Widi, mengatakan bahan pokok yang dijual pada gerai gerakan pangan murah dipatok dengan harga flat yang disubsidi dari produsen dan juga Bulog. Beberapa komoditas yang dijual antara lain beras premium 5 kg dijual Rp61.000 per kilogram, minyak goreng Rp18.000 per liter, dan telur ayam dijual Rp22.000 per kilogram, serta paket bumbu dapur seperti cabai, bawang, dan tomat dijual Rp10.000 per paketnya.
5: Hari ini atas arahan Bapak Bupati Bogor, kita ada acara gerakan pangan murah. Ini untuk membantu warga Kabupaten Bogor dalam rangka penanganan pangan supaya lebih murah. Dan didampingin sama Pak Kades Parakan Jaya, kita melaksanakan gerakan pangan murah di Kecamatan Kemang. Program ini insya Allah akan terus dilaksanakan oleh Pak Bupati Bogor supaya membantu masyarakat di Kecamatan Kemang dan bulan ini di Desa Parakan Jaya.
0: Gerakan pangan murah juga telah sukses digelar di beberapa titik seperti lapangan Setia Kawan, Desa Pondok Udik, halaman kantor Desa Jampang, halaman kantor Desa Pabuaran, serta halaman kantor Kecamatan Kemang. Warga dapat mencari informasi gerakan pangan murah melalui informasi di masing-masing desa atau kelurahan di seluruh Kabupaten Bogor. Kini kita beralih ke Warta Olahraga. Cabang olahraga bela diri menjadi andalan Kota Bogor meraih medali emas pada Porprov 2026. Atlet Soilna Kabupaten Bogor banjir apresiasi. Warta Olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.

0: Jabar 2026, cabang olahraga bela diri masih menjadi andalan utama Kota Bogor untuk mengumpulkan pundi-pundi medali emas. Cabang olahraga bela diri Kota Bogor dinilai memiliki rekam jejak prestatif dan juga diperhitungkan oleh daerah lain di Jawa Barat. Humas KONI Kota Bogor Mary Mangunsong mengatakan cabang olahraga bela diri asal Kota Bogor menjadi salah satu kekuatan yang paling diperhitungkan di tingkat Jawa Barat di antara 27 kabupaten dan kota lainnya.
1: Kota Bogor, sejak dulu Kota Bogor itu sangat diperhitungkan adalah cabang olahraga bela diri. Nah, di sekitar 27 kota kabupaten di Jawa Barat ini, Kota Bogor itu diperhitungkan dari cabang olahraga bela diri.
0: Sementara itu, meskipun kesiapan teknis sudah matang, tantangan terbesar yang dihadapi oleh para atlet menjelang kompetisi justru datang dari potensi cedera fisik. Atlet angkat besi Kota Bogor Dewani menyadari betul bahwa cedera dapat menggagalkan kerja keras yang telah dibangun selama berbulan-bulan. Oleh karena itu, disiplin dalam melakukan pemanasan dan pendinginan menjadi fokus penting dalam setiap sesi latihan.
2: Kalau kendalanya ya mungkin kita harus ngejaga diri kita biar nggak cedera. Karena musuh terbesar atlet kan cedera ya. Apalagi ini udah deket pertandingan, biasanya makin deket nih makin ada aja cedera-cedera yang muncul. Jadi ya kita antisipasi dengan stretching, latihannya, pemanasannya yang bagus.
0: Dengan semangat dan kerja keras yang telah dicurahkan, Dewani memasang target tinggi pada ajang Porprov Jabar mendatang. Ia berharap dapat membawa pulang medali emas sebagai bentuk pembuktian atas usahanya. Sebanyak 954 atlet kontingen Kabupaten Bogor untuk Porprov Jawa Barat 2026 dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan wajib pada 20, 21, dan 23 Oktober 2026 di ruang VVIP Gelora Pakansari, Cibinong. Ketua Harian Kontingen Kabupaten Bogor Sugiarto menyatakan bahwa pemeriksaan yang bekerja sama dengan salah satu rumah sakit di Kabupaten Bogor ini bertujuan untuk mendeteksi dini gangguan kesehatan, mengukur kondisi fisik, serta mencegah resiko cedera. Selain bentuk perhatian Pemkab Bogor, hasil pemeriksaan ini menjadi bahan evaluasi pelatih dalam menyusun program latihan di sisa 15

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita RRI Bogor pagi ini. Sekali lagi kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kota dan Kabupaten Bogor kolaborasi menata kawasan Simpang Ciawi Bogor lebih baik. Keberadaan sekolah rakyat permanen di Jasinga menjadi pemutus rantai kemiskinan. Cabang olahraga bela diri menjadi andalan Kota Bogor meraih medali emas pada Porprov 2026. Saya Nasrullah Alwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Yofri Aryadi, dengan penata teknik Rudiansyah. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubarinya. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik. Untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: masih mengudara untuk Anda dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor. Mendengar, kembali hadir untuk menyapa, untuk melanjutkan kebersamaan kita di Bogor pagi ini ya. Seperti halnya mood di hari Jumat yang sudah tiba, saudara pendengar. Saya harap juga semangatnya ikut terjaga pagi ini. Yang WFH, yang baru buka laptop sambil nyeduh kopi, atau yang sudah siap-siap memulai aktivitas dari rumah, semoga hari ini produktif ya, urusannya juga dimudahkan, tetap ada waktu untuk menikmati pagi. Yang sudah berada di perjalanan menuju tempat aktivitasnya, yang ngantar anak sekolah, mulai bergerak menjalani aktivitas harian ya, semoga kondisi trafiknya juga lancar-lancar. Tapi jika ada ketersendatan, sesuatu yang tidak biasa dari arus lalu lintas pagi ini, silakan mungkin Anda bisa berbagi info, saudara pendengar, untuk Anda sampaikan di 08 15 4200, saudara pendengar ya. Saya temani sarapan Anda hingga nanti tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, sesi kedua, sesi musik info untuk Bogor pagi ini. Dan satu hal lagi yang tidak kalah penting untuk kita siapkan sebelum menjalani aktivitas hari ini adalah cuaca. Karena perubahan cuaca bisa mempengaruhi banyak hal ya, mulai dari perjalanan, aktivitas di luar ruangan, sampai rencana di sepanjang hari ini. Dan supaya lebih siap untuk bisa menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca, sekarang kita akan simak informasi perakiran cuaca dari BMKG, khususnya untuk wilayah Jawa Barat, saudara. Forecaster BMKG Jawa Barat akan menyampaikannya untuk kita semuanya. Ini dia. Baik, sebentar. Ini tampaknya ada yang terputar dulu. Wait. Nah, ini dia. Baik, kali ini kita akan simak, saudara pendengar, bagaimana perakiraan cuaca untuk hari ini dari BMKG disampaikan oleh forecaster Jawa Barat berikut ini.
1: Hai Sobat RRI, dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Dan baiknya sebelum Anda melakukan aktivitas hari ini, Anda dapat menyimak perakiraan cuaca yang akan disampaikan oleh saya, Diana Hertanti, perakiran Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Selengkapnya sebagai berikut, pada pagi hari diperakirakan cerah berawan. Pada siang dan sore hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan atau lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Pada malam hari diperkirakan cerah berawan. Pada dini hari diperkirakan cerah berawan, suhu udara berkisar antara 17 hingga 35 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 90%. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Demikian perkiraan cuaca hari ini, semoga bermanfaat.
0: Terima kasih kepada forecaster BMKG Jawa Barat atas informasi perakiran cuacanya. Sekarang kita jadi punya gambaran ya untuk menyiapkan aktivitas hari ini. Untuk Anda yang akan bepergian, jangan lupa menyesuaikan rencananya dengan kondisi cuaca. Siapkan perlengkapan yang dibutuhkan dan tentu pantau informasi terbaru dari BMKG, saudara. Kita lanjut kembali ke playlist lainnya untuk hadir menemani Anda di Bogor pagi ini.

0: Kenapa sih?
1: Yang satu apa yang Mama dong? Makasih, Mam.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya creator masa kini. Let's create and win.
5: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Mendekati pukul 7 waktu Indonesia Barat, saudara pendengar, sebelum nanti kita bergabung bersama Pro 3 RRI di Jakarta, kami sampaikan terlebih dahulu informasi harga bahan pokok yang tentu bisa Anda siapkan ya, jelang nanti pergi ke pasar untuk menyiapkan menu di hari ini. Mengutip data dari SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, yaitu sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok, saudara pendengar ya. Berdasarkan data yang tertera, harga beras medium ini tercatat Rp13.500 per kilogram, beras premium Rp14.500 per kilogram, sementara beras SPHP Bulog berada di angka Rp12.500 per kilogram. Untuk gula pasir curah harganya Rp18.000 per kilogram, minyak goreng sawit kemasan premium Rp22.000 per liter, minyak goreng curah Rp19.000 per liter, dan minyak kita Rp15.700 per liter. Untuk daging sapi paha belakang tercatat Rp145.000 per kilogram, daging ayam ras Rp40.000 per kilogram, dan telur ayam ras Rp26.000 per kilogram. Untuk komoditas lainnya, tepung terigu tercatat Rp12.000 per kilogram, kedelai impor Rp13.000 per kilogram, cabai merah keriting dan cabai rawit merah itu masing-masing Rp80.000 per kilogram, sementara cabai merah besar Rp55.000 per kilogram ya. Adapun bawang merah tercatat Rp34.000 per kilogram, bawang putih honan Rp30.000 per kilogram, dan perubahan harga seluruh komoditas yang tercantum adalah 0%, artinya harga yang dicatat tidak mengalami perubahan dibandingkan periode pembandingnya ya. Demikian informasi harga bahan pokok kali ini, pendengar. Tentunya memantau harga pasar bisa membantu kita menyusun anggaran belanja dengan lebih bijak, saudara pendengar. Dan tampaknya menutup rangkaian sesi ini, untuk segera tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI di Jakarta akan hadir untuk Anda.

Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN Satyawan Widiatmoko akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. KPK membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Sementara dari internasional, militer Iran menegaskan bahwa seluruh pelayanan kapal yang melintasi perairan Selat Hormuz harus berkoordinasi kepada angkatan bersenjata Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 16 Oktober 2026, saya Risti Rustarto.

0: Profesor Wan.
1: Presiden Prabowo Subianto melantik Satyawan Putiatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat BPGMN di Istana Negara Jakarta kemarin. Presiden Prabowo juga melantik Srianto sebagai Wakil Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Usai dilantik, Satyawan mengatakan tugas dari Badan Pengelolaan Gambut diantaranya mengembalikan ekosistem gambut. Selama ini persoalan kebakaran akibat gambut terus terulang. Oleh sebab itu, Badan Pengelolaan Gambut akan mengembalikan vegetasi gambut agar tetap basah sehingga tidak mudah terbakar. Penjelasan disampaikan Satyawan pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta.
2: Kenapa untuk bisa mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrim seperti saat ini kebakaran bisa ditekan sehingga tidak.
1: Komoditas lain demi memperkuat ketahanan pangan. Presiden Prabowo ingin lahan gambut menjadi produktif sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Pengelolaan lahan gambut justru tidak boleh mematikan ekonomi masyarakat.
3: Nah, sagu itu ternyata sangat sangat potensial kita kembangkan di tanah gambut. Jadi masyarakat harus langsung menerima manfaat dari penanaman sagu di lahan gambut. Belum lagi jelutung yang bahan permen karet ya, karena juga ini kan belum kalau misalnya di mangrove ada ikan-ikan tawar yang sebenarnya
1: ada 9 orang pejabat yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.